0: sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, satu kali saya kerja
12: kepada apa ya? Direktur mesti tidak.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi

0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
1: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
2: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang ini pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat

0: meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, berkat kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Telah kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 bersama rekan saya ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YJ Panggurai, kita akan ikuti acara berikutnya di kesempatan pagi hari ini ya. Selamat pagi dan tetap berhati-hati pendengar untuk Anda yang mau balik di pagi hari ini, mengantar anak sekolah ataupun ke kantor Anda gitu ya. Dan mudah-mudahan juga dengan apa namanya aktivitas-aktivitas tersebut Anda juga selalu sehat gitu ya, selalu bahagia di pagi hari ini. Nanti juga akan kami hadirkan beragam informasi-informasi. Dan untuk Anda pendengar yang punya apa namanya, punya permasalahan-permasalahan di sekitar Anda, jangan lewatkan, nanti ada hal RRI pukul 9. Anda bisa merekamnya lalu mengirimkannya kepada 089-0857-5047-40 atau langsung bergabung di line telepon ya. Nanti pada pukul 9 kami akan tunggu Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Yaya Cipanggurai. Selamat pagi yang ada di Sekado, yang ada di Kapuasulu, yang ada di Sangkau atau di Sintang, Melawi, Kapuasulu, dan dimanapun berada ya. Jangan lupa download RRI Digital untuk Anda bisa mendengarkan seluruh siaran baik di Sintang maupun di berbagai daerah lainnya seluruh Indonesia ya. Nah, pendengar, Anda juga bisa streaming dan ngecek informasi-informasi banyak banget ya informasi pagi ini di website rri.co.id. Nah, pendengar di Suara Warga, mungkin Anda punya pendapat ya bagaimana mengenai pertumbuhan-pertumbuhan wisata yang ada di Kabupaten Sintang ya. Seperti tadi Anda mendengarkan, mungkin yang mendengarkan warta berita daerah ya, bahwa misalnya Kedah Tempunak ya yang terus melakukan berbenah gitu ya untuk menunjang fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh pengunjung ke Kedah Tempunak tersebut. Kalau Anda lihat juga mungkin banyak ya bertebaran seperti di aplikasi TikTok ya, kayak Muncak gitu melalui Perata di Bukit Kelam, kemudian di daerah-daerah mana lagi gitu ya, Bukit Luit gitu, kemudian bukit-bukit lainnya juga ya, banyak juga didatangi ya. Itu merupakan sebuah aset juga yang kita miliki ya di Kabupaten Sintang. Kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana sih gitu ya, mungkin Anda juga punya saran gitu ya, harusnya pengembangan wisata di Sintang ini begini-begini gitu. Misalnya, itu juga bisa di line telepon 0565 27447 atau 0857 5047 40.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Iya, pendengar, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia kedua sekaligus membuat mimpi Argentina back-to-back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael Oyarzabal. Namun eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan oleh Emiliano Martinez. Nah, Cucurella juga beberapa kali melancarkan selangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina, akan tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Pendengar, ya, tadi kita juga menyiarkan secara langsung ya pertandingan final Piala Dunia dan dimenangkan oleh Spanyol. Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, tetaplah bersama kami.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Iya, pendengar, informasi berikutnya masih juga informasi seputar bola ya. Gelandang tim nasional Prancis Michael Olise mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan menjadi pemain yang membukukan assist terbanyak dalam satu edisi turnamen. Olise mengoleksi 7 assist sepanjang turnamen, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Brazil Pele. Dengan 6 assist, nah torehan tersebut menegaskan peran penting Olise sebagai kreator serangan utama Les Blues sepanjang kompetisi. Pencapaian itu menjadi salah satu catatan individu paling menonjol di Piala Dunia 2026. Olise berkontribusi membawa Prancis melaju hingga fase akhir turnamen. Olise juga mengukuhkan namanya sebagai pemegang rekor asis terbanyak dalam sejarah satu edisi Piala Dunia. Ia mematahkan rekor yang telah bertahan selama puluhan tahun.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pendengar, upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sindang terus dilakukan, salah satunya melalui penyelenggaraan Creative Economy Workshop atau Creative Move ya, yang digelar aksi kreatif dan inovatif atau aktivasi Sintang Ballroom Bagus Hotel pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2026. Ketua Aktivasi Sintang HM Mitra Cahyadi menyampaikan ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya sektor tersebut tidak hanya membuka peluang usaha baru tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat identitas budaya Kabupaten Sintang. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rrg.co.id.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
2: Ningse mana, Ningse?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningse?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial KUPS agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Salah satu langkahnya adalah melalui lokakarya pengelolaan perhutanan sosial yang digelar di Balai Pelaja Kabupaten Sintang pada Kamis lalu. Lokakarya yang mengangkat tema penguatan tenaga pendamping kelompok usaha, peningkatan nilai tambah produk dan akses pasar tersebut dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Pengembangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodemus, mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, Niko menegaskan program perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan secara legal. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya klaim tersebut yang memperlihatkan hal itu adalah tidak benar, seperti dilansir dari tirto.id. Jadi pendengar, untuk selalu cek dan mengecek ya informasi-informasi yang beredar yang Anda dapatkan, jangan sharing dulu sebelum disaring. Oleh karena itu, pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar. Informasi tadi dilansir dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

0: Halo pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi di kesempatan pagi hari ini. Gimana aktivitas Anda? Sudah berjalan baik dan lancar atau stretching dulu nih, pemanasan dulu ya? Bagaimana juga Anda melihat situasi yang ada di sekitaran Anda, Kabupaten Sintang? Mungkin Anda punya permasalahan-permasalahan, baik itu harga sembako barangkali ya, gas, ataupun harga pertanian-pertanian seperti sawit, karet, ataupun permasalahan infrastruktur dan lain-lain. Siapa tahu mungkin Anda mau informasikan ada jembatan yang patah, jembatan yang rubuh gitu ya, atau harga-harga lainnya. Silakan pendengar ya, kalau tadi sempat gitu ya, saya bertanya kalau harga ayam di Sintang ini kisarannya eceran bersih 44, katanya bulat eceran 39 dari Om Pak Izin ya. Nah, untuk kalau di daerah Anda juga mungkin bisa seperti apa gitu, apakah ada kelangkaan atau enggak gitu, apa sih yang langka di daerah Anda? Anda bisa berpartisipasi bersama kami, baik itu melalui telepon 0565244477 atau melalui voice note ya. Jadi Anda bisa mengirimkan voice note misalnya, selamat pagi, nama saya ini, saya tinggal di daerah ini, kalau bisa selengkap-lengkapnya sih ya gitu ya. Kemudian permasalahannya adalah begini gitu ya. Itu boleh kirimkan voice note-nya ke nomor 0857-504740. Nah, untuk Anda silahkan juga. Kemudian misalnya Anda melihat nih gedung Anda, misalnya gedung-gedung sekolah yang tidak layak, mungkin sebagai orang tua Anda juga punya keluhan seperti itu, silahkan sampaikan kepada kami. Kemudian juga rumah dinasnya atau rumah guru-gurunya gitu, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya gitu ya, mungkin Anda juga di daerah Anda gitu. Mari kita peduli dengan lingkungan kita gitu. Misalnya juga bagaimana permasalahan sampah nih ya, sampah di daerah Anda seperti apa, apakah masih ada tumpukan sampah di luar tong sampah, artinya maksudnya di situ tuh tidak ada, bukan tempat untuk pembuangan sampah gitu, tapi ternyata banyak gitu sampahnya. Ada seperti itu gitu. Nah, boleh Anda bergabung bersama kami dengan telepon 0565244477. Kemudian juga fasilitas umum lainnya seperti pasar, sekolah, atau kantor-kantor yang melayani masyarakat seperti apa gitu ya. Boleh juga Anda informasikan, pokoknya segala permasalahan yang ada di sekitar Anda boleh bergabung bersama kami. Kemudian juga misalnya ada jalan yang curam terus bolong tengah-tengahnya gitu, nah itu kan berbahaya banget tuh, jadi boleh juga diinformasikan ya, misalnya jalan di jalan mana gitu ya. Nah, siapa tahu Anda lewat situ gitu, ternyata memang ada jalan yang seperti itu boleh juga diinformasikan ya, sehingga selain bisa menolong orang lain juga, mudah-mudahan pihak terkait bisa langsung memperbaikinya, apalagi itu kan yang urgen misalnya seperti itu ya. Baiklah, kemudian juga kalau Anda jalan-jalan ke selain ke tempat-tempat fasilitas umum, mungkin Anda juga kemarin lagi libur sekolah jalan-jalan ke area wisata, bagaimana area wisata di sekitaran Anda, apakah bersih atau banyak sampah gitu ya. Kalau bisa yang puncak, jangan kalau bawa sampah ke, kalau bawa makanan ke atas, turunnya dibawa lagi ya. Begitu katanya ya, biar puncaknya tetap bersih ya. Enggak, ada beberapa masya Allah ya, puncak yang ada di beberapa bukit di Kota Sintang ini. Nah, kalau Anda melihat seperti apa nih yang udah muncak, bagaimana? Apakah sampah masih ada di atas puncak itu? Baiklah pendengar, nanti kita akan kembali lagi sepas yang berikut ini. Kami masih tunggu Anda pendengar yang mau menginformasikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Anda. Silakan kami tunggu di line telepon 0565-27447 dan juga nomor telepon 0857-5047-40.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, ya, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
5: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Yesiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan buku nonfiksi terfavorit dan sampul buku nonfiksi terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar

0: benar-benar menginginkannya dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Yesiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
2: Oke, mendengar balik lagi bersama kami di acara Halo RRI. Anda bisa mengirimkan voice note ya, ataupun line telepon. Silakan ya, mau gabung di 0565274447 ya di acara Halo RRI. Siapa tahu ada permasalahan-permasalahan. Nah, tadi kan udah final tuh ya, pertandingan sepak bola ya yang dimenangkan oleh Spanyol. Setelah itu gitu ya, gimana mungkin apakah mungkin di tempat-tempat umum apakah berserakan sampah-sampahnya gitu. Mungkin Anda melihat seperti apa itu. Bisa juga bergabung bersama kami ya, ataupun permasalahan-permasalahan lainnya ya yang ada di sekitaran Anda gitu. Kita mungkin kalau misalnya yang awalnya jalannya rusak terus sudah diperbaiki misalnya ya, itu juga boleh diinformasikan ya. Seperti mungkin yang saya tahu ya, karena saya yang lainnya belum belum ada informasi. Mungkin daerah lain juga banyak, kayak misalnya Jalan Pau SKPC itu ya kan, itu sudah bagus, sudah lebar gitu ya. Nah, mudah-mudahan terus bisa bagus ya. Kalau daerah juga lain juga mungkin ada juga yang sudah bagus ya. Boleh juga informasikan, mungkin awalnya enggak bagus terus sekarang sudah bagus, perbaikannya sudah dilakukan gitu ya. Atau jalan-jalan yang bukan dibuat baru atau misalnya perbaikan. Ada di daerah ini misalnya jalannya diperbaiki gitu misalnya. Atau misalnya ada juga yang bekerja sama di daerahnya dengan TNI atau dengan pihak swasta gitu, seperti perusahaan-perusahaan untuk membuat jalan menjadi bagus gitu. Silakan pendengar, buat Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0565274447 ya, atau juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0857 50470 40.

0: Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu? Kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang
2: Bu Juli ya, dengerin ya, apa sih? Kita, mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi di Persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Ya, jangan lupa ya, pengurus taman gender dan inklusi di RRI Sintang.
4: Nah, siapa tahu Kak, Anda juga misalnya melihat aktivitas-aktivitas yang berpotensi kebakaran gitu ya. Atau misalnya bagaimana penjagaan lingkungan di daerah Anda, keamanan, ketertiban gitu. Masih ada enggak sih pos kamling misalnya? Di daerah masih ada misalnya gitu, atau rawan misalnya beberapa pekan misalnya ada kecurian dan lain-lain gitu ya. Anda juga bisa menginformasikannya kepada kami misalnya di lingkungan mana gitu ya. Itu boleh informasikan kepada kami di line telepon 0565244. Gimana juga nih harga sawit ya, tandan sawit berapa sekarang? Nah, apakah ada kenaikan atau biasa aja harganya misalnya? Harganya masih sama aja gitu, atau ada apa sih namanya tuh, penurunan harga gitu di apa namanya, di harga sawit atau harga karetnya gitu, di daerah mana nih? Misalnya boleh juga mempermasalahkan, kan udah karetnya udah pada ditebang, diganti jadi sawit gitu misalnya. Banyak itu ya kayak gitu yang kita temui juga ya. Silakan pendengar, buat Anda mau bergabung di kesempatan pagi hari ini di line telepon 0565274447, atau juga di line WhatsApp, kirimkan saja voice note-nya ya di 0857 504740. Nah, seperti misalnya di Skado ini, Satreskrim Polres Skado mengungkap kasus dugaan pencurian kabel grounding atau kabel penangkal petir milik PT PLN Persero di sejumlah gardu listrik di Kabupaten Skado. Seorang pria berinisial JI diamankan setelah diduga melakukan aksi pencurian di 5 lokasi berbeda. Kapolres Kado, WakabP Andika Wiratama, melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan atas laporan hilangnya kabel grounding di sejumlah gardu listrik yang ada di wilayah hukum Polres Kado. Nah, pernah nggak sih kalau misalnya di daerah Anda ada pencurian kabel atau misalnya seperti apa gitu ya, itu boleh diinformasikan juga, atau misalnya keluhan-keluhan lain lah ya yang ada di sekitaran Anda, permasalahan-permasalahan di sekitaran Anda. Mari bergabung bersama kami di acara Halo RRI ini ya, sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB, sedangkan untuk motor di atas 175 cc maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: MHz program satu Radio Republik Indonesia, Sinta. Masih di Halo RRI ya, pendengar. Silahkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kawasan hutan di sekitar Anda gimana? Apa kabar hutannya? Nah, pendengar, pemerintah juga nih di Kabupaten Sinta terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial juga sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Mungkin Anda punya melihat gitu seperti apa permasalahan-permasalahan perhutanan gitu ya. Perhutanan di daerah Anda seperti apa gitu ya. Ataupun misalnya selain permasalahan sembako, permasalahan infrastruktur, fasilitas umum, atau juga misalnya punya permasalahan-permasalahan lain. Pohon yang tumbang misalnya gitu, mau diselesaikan susah gitu ya karena besar pohonnya gitu. Anda juga boleh menginformasikannya ya, dan mudah-mudahan ada tim yang segera melakukan perbaikan seandainya misalnya ada di daerah Anda gitu. Terus juga kalau sekarang musim kemarau ya, hati-hati dengan api. Nah, untuk itu pendengar silakan yang mau bergabung di line telepon 0565244777 atau juga melalui WhatsApp ya 0857504740 atau aman-aman aja nih. Baik-baik aja gitu ya di daerah Anda. Tidak ada permasalahan, alhamdulillah berarti. Nah, kalau misalnya ada, ayo gabung aja bersama kami di Halo RRI pagi ini ya. 0857504740 ya. Bagaimana keamanan di daerah Anda juga misalnya di perumahan atau di rumah apa ya, di lingkungan RT Anda berjalan baik dan lancarkah kegiatan-kegiatan, atau misalnya ada permasalahan-permasalahan sanitasi lingkungan atau seperti apa, silakan bergabung bersama kami ya pendengar di line telepon 0565244477.

Memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

Lanjut lagi pendengar, silahkan yang mau bergabung 0565274447 ya, di kesempatan pagi hari ini di acara Halo RRI. Dan ya, mungkin permasalahan-permasalahan apa di sekitar Anda, kita lihat-lihat gitu. Hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, misalnya kalau Anda jalan-jalan hari Senin ini ternyata melihat permasalahan-permasalahan di sekitaran Anda gitu ya, bisa juga menyampaikannya di hari Rabu dan juga hari Jumat, karena Halo RRI ada di 3 hari itu, pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, barangkali pendengar ada di antara Anda yang ingin menyampaikannya, silakan. Teleponnya sama ya, 0565274447. Kemudian juga bagaimana perkembangan pergaulan, ini juga mungkin jadi permasalahan juga, pergaulan anak-anak di sekitaran Anda. Apakah seperti apa gitu ya? Itu juga Anda bisa, pokoknya apa aja lah permasalahannya ya, yang terjadi di sekitaran Anda, atau misalnya memerlukan solusi banget nih gitu misalnya. Apa seperti misalnya pendidikan, ada bangunan-bangunan yang tidak layak, ataupun tapi sebenarnya mudah-mudahan aja semuanya layak ya. Jembatan, kemudian misalnya sana kan sekarang itu ya, apa namanya, surut gitu ya. Apakah juga berpengaruh terhadap arus mobilisasi air gitu ya. Nah, terus mungkin Anda punya permasalahan terkait itu, jadi seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kan alam ya, gak bisa juga di ini kan ya, kalau air ya. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya punya permasalahan di daratnya aja, infrastruktur daratnya seperti apa gitu kan. Ada kan kalau misalnya gak bisa air, berarti infrastruktur darat. Mungkin Anda juga bisa menginformasikannya kepada kami, apapun itu permasalahan-permasalahan di daerah Anda gitu. 0565244477 atau juga di WhatsApp ya, 0857504740 ya. Kalau kemarin ke di apa ya, pas ke Pinuh kemarin ya, ada beberapa jalan yang memang kayak ditambal. Nah, itu juga kan biasanya kalau laju-laju tuh, apalagi misalnya laju sekali gitu, itu juga agak berbahaya gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat gitu ya, pada hari apa ya, Sabtu kemarin gitu ya. Nah, kemudian juga kalau apa, di daerah Anda bagaimana gitu ya. Boleh juga lah gabung dulu sama kami ya di pagi hari ini.

0: Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.
1: Blacky. Ih, kasihannya anjing hitam itu.
2: Arif, jangan. Ayo kita pergi. Kita laporkan aja ke dinas kesehatan.
1: Tapi kasihan itu.
2: Biar mereka aja yang menyelamatkan.
3: Betul. Laporkan jika melihat hewan yang mencurigakan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait karena bahaya jika tergigit atau dicakar. Hewan yang dicurigai rabies harus segera diisolasi di kandang khusus untuk menghindari kontak dengan manusia atau hewan lain. Masa observasi biasanya 10-14 hari untuk hewan sehat yang menggigit orang, guna melihat apakah gejala rabies muncul. Tim medis akan mengamati perubahan perilaku, agresif atau sangat jinak, hiperaktif, takut air atau takut suara, kejang, air liur berlebihan, atau biasa disebut dengan hipersalivasi, lumpuh dan kesulitan menelan. Jika gejala rabies sangat jelas atau hewan dalam kondisi parah, eutanasi akan dilakukan. Eutanasi adalah pengakhiran hidup hewan secara manusiawi. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi penderitaan hewan.
2: Kalau kasihan, biarkan ditangani dengan cara yang tepat oleh orang yang tepat.
4: Ya pendengar, ya di sini kebersamaannya di acara Halo RRI, dan untuk Anda juga sekaligus mengakhiri jumpa saya bersama Anda di Sintang pagi ini. Nanti ada rekan Astri bersama Anda. Sesuatu lagi nanti akan kita jelang pengarus utamaan Cheddar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan kembali mendengar di Sintang siang ini, saya Asri menemani Anda ya, edisi siarnya hari ini, hari Senin 20 Juli 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang siang ini akan kami awali dengan pengarus utamaan gender, yang mana di siang hari ini kita akan membahas tentang perempuan daya berdaya, berbudaya dan juga berkarya untuk Sintang yang maju dan juga berkelanjutan. Dan kalau kita berbicara tentang perempuan ya, kalau untuk perempuan daya ini sendiri tentunya ini sudah menjadi udah lama ya menjadi penjaga nilai-nilai dalam adat, kemudian pelestari budaya, pendidikan, keluarga, sekaligus turut berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan ya, mulai dari ekonomi, pendidikan dan juga tentunya kepemimpinan yang ada di masyarakat. Dan tema kita hari ini mengajak kita melihat bagaimana perempuan daya ya mampu menjaga jati diri budaya di tengah perkembangan zaman, sekaligus terus berkarya dan juga berinovasi demi kemajuan daerah. Nah, pendengar, untuk membahas ataupun juga mengupas tuntas tema kita di siang hari ini sudah hadir ya dua narasumber ke ruang dengar Anda di siang hari ini, tentunya udah gak asing lagi. Jadi kita coba sapa narasumber kita, yang pertama ada Dr. Hendrika Esos MSI. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada.
0: Nah, beliau ini selaku Ketua DPC Perhimpunan Perempuan Daya ya Kabupaten Sintang ya Ibu ya. Gimana kabarnya siang hari ini Bu?
1: Baik-baik saja.
0: Baik ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di RRI Sintang ya Ibu ya.
1: Terima kasih juga kami sudah diundang.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, kalau kita kan sering dengar nih Bu Hendrika kayak gitu ya, pendengar juga sering dengar namanya nih, udah terkenal, tapi nggak tahu nih, mungkin ada yang penasaran Bu Hendrika sendiri daya apa sih gitu.
1: Oh, saya adalah daya kantu.
0: Oh, daya kantu.
1: Untuk bapak saya, kemudian ibu saya adalah daya mendalam yang ada di Kaposulu.
0: Wah, berarti bahasanya gimana ini Bu?
1: Bahasanya kurang-kurang lebih bahasa Iban.
0: Oh, kurang lebih bahasa
1: hanya
0: Iban.
1: Hanya saya memang besar dan lahir di Kota Sintang. Jadi orang tua memang sudah menetap di Kota Sintang sejak mereka masih muda, dan kami semuanya dilahirkan di Sintang.
0: Wah, mantap ya. Dan jadi pemimpin daerah di Sintang ya Ibu ya. Oke, narasumber kita yang kedua ada Lili Suryani SIP MSI. Nah, beliau ini selaku ketua wakil ketua 3 DPC Perhimpunan Perempuan Daya Kabupaten Sintang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Saya izinkan saya sampaikan salam daya kita. Adil Katalino, Besaruman ke surga, Besengat ke jebata.
0: Harus. Satunya lagi apa? Betung apa?
2: Betungkat ke adat bahasa, berpegai ke pengatur perkara.
0: Au. Berarti kalau Ibu Yuli panggilannya ya?
2: Ibu Lili.
0: Oh, Ibu Lili. Ibu Lili daya apa, Bu?
2: Saya Dayak Ketungau. Orang tua saya memang asli Ketungau.
0: Oh, gitu. Ya. Ketungau Tengah Hilir Hulu.
2: Bapak saya Ketungau Tengah Merangkai, mamak saya Ketungau Hulu di daerah Spadit.
0: Oh gitu, berarti Iban. Eh, bukan.
2: Kalau mama ya ada Iban, kalau bapak enggak.
0: Oh gitu. Oke, berarti memang perempuan-perempuan daya hebat ya di siang hari ini. Oke, baik ya, kalau kita melihat tema kita di siang hari ini yaitu tentang perempuan daya berdaya berbudaya dan juga berkarya untuk Sintang yang maju dan juga berkelanjutan. Namun kita sebelum kita bahas tema kita di siang hari ini, saya penasaran nih gimana sejarah berdirinya DPC Perhimpunan Perempuan Daya di Kabupaten Sintang nih Bu Hendrika.
1: Untuk Perhimpunan Perempuan Daya Kabupaten Sintang ini memang sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu. Sudah ada. Kemudian dari hari ke hari mengikuti perkembangan zaman, dan sekarang ini baru dilantik kembali. Dan saya sebagaimana yang sudah dilantik untuk periode 2026 dan 2030, dan kami berharap dengan telah dilantiknya periode ini kami dapat melaksanakan program-program kami yang memang untuk membangun masyarakat Dayak secara khusus yang ada di Kabupaten Sintang.
0: Oke, berarti udah lama ya Bu ya.
1: Sudah lama.
0: Tapi dari sekitar 20 tahun ini emang sudah berjalan atau memang mungkin ada terputus atau disambung kembali atau gimana atau berlanjut terus berlanjut?
1: Sudah berjalan.
0: Maksudnya sudah terus berjalan, berlanjut atau
1: berlanjut,
0: terus berlanjut
1: sampai sekarang? Begitu. Sekarang jadi kita memperbaharui kepengurusan di tahun 2026 ini. Dan kita berharap nantinya di tahun ini dan seterusnya kita memang benar-benar bisa eksis untuk melaksanakan program-program yang sudah kami tuangkan di dalam kegiatan musyawarah.
0: Baik. Kemudian yang melatar belakangi pembentukan organisasi perhimpunan Dayak perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang ini apa nih, Bu Lili?
2: Karena perhimpunan perempuan Dayak ini merupakan suatu organisasi, jadi dia memang merupakan organisasi turunan juga, karena ada yang di atas lagi ya di provinsi, bahkan tingkat nasional juga. Jadi untuk di Kabupaten Sintang dibentuknya perhimpunan perempuan Dayak Kabupaten Sintang ini untuk menyatukan visi misi ya kita perempuan-perempuan Dayak yang ada. Jadi kita tidak memandang dia ini Dayaknya daerah mana, sungai mana, seperti itu, subsuku mana ya. Tapi kita maunya bersatu memajukan perempuan-perempuan Dayak ya, sehingga perempuan-perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sintang ya, menduduki jabatan-jabatan penting seperti Bu Hendrika ya, yang kita ketahui selama ini kiprahnya terhadap perempuan, pemuda, olahraga, pariwisata, seperti itu. Jadi kita maunya

0: kontribusi ya, jadi mitra juga, bagian dari mitra pemerintah Kabupaten Sintang seperti itu.
1: Luar biasa ya. Tapi kalau sejauh ini perempuan Dayak udah banyak nggak Bu berkontribusi di

0: Tapi kan kita lihat juga, enggak bisa juga sebagai seorang pemimpin organisasi atau apa itu, dia juga harus memiliki kemampuan juga. Dari sinilah nanti kita mencari juga bibit-bibit ya, generasi muda yang mempunyai itu, supaya berkiprah. Jangan malu itu ya, karena sekarang ini perempuan Dayak sudah banyak sekali yang hebat-hebat. Saya lihat anak-anak mudanya, pendidikannya juga wow, lu sudah luar biasa ya. Jadi sudah tidak ketertinggalan lagi seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau tujuan dari organisasi ini sendiri apa nih, Bu Yuli, Bu Lili?
0: Kami tujuannya ya tadi saya sampaikan ya, kita menyatukan visi misinya ya. Jadi kita menjalankan visi yang telah ditetapkan ya, perempuan Dayak yang bermartabat ya, yang mempunyai pendidikan yang tinggi, menjadi seorang pemimpin seperti itu. Jadi kita maunya kita nih kompak lah ya, gitu seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian ada apa saja nih untuk apa namanya ya, program ya Bu Hendrika ya, yang ada di DPC Kabupaten Sintang ini.
2: Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam kepengurusan P2D Kabupaten Sintang kita mempunyai sekitar 14 biro. Sebagaimana juga yang sudah dijelaskan di awalnya, salah satu visi dan misi kita adalah pelestari budaya, meningkatkan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan. Jadi semua program-program ini nantinya akan kita tuangkan dalam 14 biro. Di antaranya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Dayak yang akan kita laksanakan di Kabupaten Sintang ini. Selain itu kita juga akan melaksanakan bagaimana peningkatan kesehatan yang baik bagi masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Sintang. Selain itu kita juga akan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh perempuan-perempuan Dayak yang mungkin terjerat masalah-masalah. Nah inilah yang kita harapkan. Dan juga kita akan meningkatkan kemampuan berpikir, kemudian pengetahuan-pengetahuan. Kita berharap bahwa perempuan-perempuan Dayak ini mampu mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Jadi sangat banyak sekali, sehingga Ibu Lili, Wakil Ketua 3 yang membidangi pemberdayaan perempuan, nanti bisa bercerita tentang banyak sekali program-program untuk kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sintang. Namun demikian, mungkin bukan fokus kita hanya perempuan, secara umum kita juga akan membangun masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Sintang. Selain itu juga program-program kita juga melibatkan organisasi-organisasi lain. Jadi kita juga sifatnya wawasan Nusantara. Jadi meski kita fokus kepada perempuan Dayak, tapi kita juga sifatnya wawasan Nusantara. Kita juga membangun masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang ini yang memang merupakan masyarakat yang heterogen.
1: Tadi juga disebutkan segala pelatihan. Kalau pelatihan nih mencakup apa saja nih, Bu?
2: Pelatihan-pelatihan yang sudah kita rancang seperti pelatihan-pelatihan dalam rangka kita pelestarian budaya, seperti pelatihan-pelatihan untuk membuat anyaman yang mungkin sudah sedikit ditinggalkan oleh masyarakat Dayak. Jadi untuk saat ini kita akan gencar untuk memberikan pelatihan-pelatihan ini kepada seluruh masyarakat.

0: aman, kita sudah membuat program dan tinggal kita laksanakan untuk di tahun ini dan di tahun depan. Mm-hmm. Karena kita membuat program untuk satu tahun ke depan, setelah dilantiknya di tahun 2026, di Mei 2026, maka nanti akan berakhir untuk program satu tahunannya di Mei 2027.
1: Oke, luar biasa, ternyata memang programnya banyak sekali ya Ibu. Iya. Ya. Semoga nanti ke depannya perempuan bukan hanya sekedar bisa misalnya di rumah aja, tapi memang udah banyak nih program yang bisa, yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi sehingga perempuan juga bisa terjun langsung gitu.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Oke, kemudian kalau kita melihat tema kita di siang hari ini ya, perempuan Dayak berdaya, berbudaya, berkarya untuk Sintang maju dan berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat tema kita ini maknanya apa sih Bu? Ini dalam konteks kondisi di mana masyarakat saat ini ya Bu ya?
0: Maknanya tentu kita berharap bahwa perempuan Dayak ini bisa menjadi bagian dalam pembangunan. Mm-hmm. Kalau kita melihat dia harus berbudaya, berdaya, jadi dia harus bermanfaat. Harus bermanfaat dan harus mampu juga mengisi pembangunan dan menjadi mitra pemerintah. Jadi perempuan Dayak, selain kita memang membangun perempuan Dayak, tapi kita juga menunjang seluruh program-program pemerintah ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah siap membangun Kabupaten Sintang. Ini yang kita harapkan dengan tema kita hari ini.
1: Kemudian juga kalau menurut Ibu sendiri ada nggak tantangannya, Bu?
0: Tantangannya tentu saja banyak. Mungkin belum begitu banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Kemudian juga tingkat ekonomi yang masih kurang. Kemudian tingkat kesehatan juga yang masih belum terlalu memadai. Nah, oleh sebab itu seiring dengan adanya program-program pemerintah yang tersebar di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Sintang, kita seiring sejalan sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi ini dapat terselesaikan melalui program-program pemerintah.
1: Baik, luar biasa. Kemudian kita ke Bu Lili dulu deh. Kalau menurut Bu Lili sendiri, menjadi perempuan Dayak yang berdaya di era saat ini itu seperti apa nih Bu?
2: Baik, kita menjadi perempuan Dayak ya. Karena kita sendiri orang Dayak ya, jadi sudah tahu. Jadi kita sebagai seorang perempuan, kita harus mempunyai suatu kemampuan ya. Kita bisa menguasai suatu kemampuan, keterampilan seperti itu ya, pendidikan. Jadi supaya kita menjadi perempuan Dayak itu benar-benar berdaya, nanti kita bisa berdaya saing juga dengan orang ya. Pada saat ini kan bukan hanya kalau buka usaha, tidak seperti zaman dulu mungkin harus punya toko, punya apa, tapi di rumah juga kita bisa.
1: Jadi betul.
2: Bagaimana itu nanti, tadi Bu Ketua juga sudah menyatakan akan memberikan keterampilan. Dan perempuan Dayak juga harus menguasai teknologi digital. Jadi kita sekarang nanti mungkin sudah diberi keterampilan nih, menganyam atau membuat manik-manik atau membuat pakaian-pakaian itu ya, menjahit ya, seperti itu membantu ekonomi keluarga. Ibu-ibu juga di samping mengasuh, mendidik anak-anaknya juga bisa bekerja dari rumah menggunakan teknologi yang sudah ada. Jadi mungkin nanti kita juga ada pendampingan seperti itu. Itu kita berdaya saing, kita harus mampu, perempuan Dayak harus mampu berdaya saing dengan kemajuan teknologi pada saat ini yang sangat cepat seperti itu.
1: Oke, berarti gak ada alasan lagi nih, saya gak bisa keluar nih ninggalin anak di rumah ya, begitu ya Bu ya? Karena memang sekarang udah canggih ya.
2: Salah satunya ya.
1: Jadi meskipun misalnya saya nih gak bisa nih keluar rumah, saya nih hanya ibu rumah tangga, tapi di rumah juga ternyata bisa berdaya saing, menghasilkan lah Ibu ya.
2: Sekarang kan melalui medsosnya juga bisa jualan ya.
1: Iya betul. Oke, kemudian juga kalau kita melihat ya bagaimana nih, kayak tadi kan udah dijelaskan oleh Bu Hendrika tadi ya, banyak sekali program dan juga adanya pelatihan dan lain sebagainya. Dan ini bagaimana organisasi mendorong perempuan Dayak ini untuk aktif berkarya baik di bidang misalnya ekonomi, pendidikan, sosial maupun di bidang budaya.
2: Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin kita nanti dari P2D selain kita memberikan pelatihan-pelatihan, keterampilan, pendampingan juga ya. Salah satunya seperti teknologi digital seperti itu. Terus kalau misalnya di bidang sosial ya.

0: tadi Bu Ketua juga sudah menyatakan akan ada pendampingan bantuan hukum seperti itu ya. Kemudian untuk ekonomi, itu yang ekonomi lah yang paling banyak ya, itu nanti yang kita lebih tingkatkan seperti itu. Kalau untuk sosial hukum, kita memberikan, kalau sosial itu seperti penyuluhan-penyuluhan ya, penyuluhan mungkin kita ketahui kalau kita mendengar berita-berita sekarang ini di Sintang mungkin pernikahan dininya cukup tinggi ya, betul. Seperti itu. Nah, itu kita akan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada anak-anak usia sekolah seperti itu, supaya tidak tetaplah meraih ilmu setinggi mungkin seperti itu. Jadi udah tahu batasan-batasan, aturan-aturan, supaya tidak terlalu tinggi lah usia pernikahan dini di Kabupaten Sintang ini, sehingga bisa mengendalikan angka stunting di penurunan angka stunting di Kabupaten Sintang.
1: Oke, apalagi generasi muda ini harus benar-benar diperhatikan ya Bu ya, karena memang biasanya umurnya belum mencapai, bahkan sudah ada yang menikah ya.
0: Seperti itu.
1: Kemudian kalau kita melihat kontribusi perempuan Dayak di Kabupaten Sintang yang memang bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat ini, yang seperti apa?
0: Untuk inspirasi itu saya lihat sudah banyak ya sekarang ya, terutama mungkin di bidang budaya ya. Kalau kita lihat wanita-wanita perempuan Dayak di Sintang ini budaya ya, dia seperti yang dari darah ya, pemilihan darah, bujang darah itu kan sebenarnya sudah melatih anak-anak muda mengetahui dengan budaya-budaya Dayak yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan seperti itu ya, memang inspirasi untuk penenun ya. Kita lihat kan kalau penenun di Sintang ini kan perempuan yang melaksanakan penenunannya. Betul. Jadi ini menginspirasi supaya anak-anak muda mau melakukan mempertahankan budayanya, terus menginspirasi ya, menjadi dara-dara ini nanti mungkin menjadi yang lebih baik seperti itu ya.
1: Oke, tapi kalau kita melihat kan biasanya untuk menenun ini kan lebih banyak ke yang orang tua ya Ibu ya. Ini lebih banyaknya ya. Ini gimana nih agar kita menumbuhkan rasa percaya diri pada generasi muda? Oh, saya ini anak muda tapi saya bisa gitu. Kita ke Bu Hendrika, ada gimana nih Bu cara menumbuhkan rasa percaya diri ini?
2: Berkaitan dengan penenun untuk zaman sekarang memang kita sudah melihat juga sudah tumbuh berkembang penenun-penenun muda. Jadi sudah banyak penenun-penenun muda yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga kita tinggal mendorong dengan memberikan pelatihan-pelatihan sebagaimana yang sudah saya ungkapkan tadi. Nah, oleh sebab itu saya berharap juga pemerintah baik melalui Disperindakop maupun melalui dinas kami, dan kebetulan saya di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga sudah membuat program-program pelatihan yang memang sasarannya adalah anak muda. Sehingga dengan demikian kita berharap penenun ini tidak hanya yang tua-tua, tapi generasi-generasi muda juga sudah siap untuk melanjutkan budaya-budaya kita yang memang diapakan maksudnya yang sudah kita agak sedikit takut bahwa ini akan punah. Tapi dalam kenyataannya sekarang, kalau kita sudah melihat di Insight maupun di Umin, sudah ada anak-anak muda yang juga mempunyai keahlian menenun. Nah, harapan kita juga pemerintah terus memperhatikan ini, membantu program-program yang dilakukan oleh P2D agar budaya-budaya ini tetap mampu kita lestarikan dan tidak punah.
1: Oke, kalau kita melihat tadi kan kalau di tenun untuk generasi mudanya udah banyak yang terjun ya kan Bu. Sudah. Kemudian juga di sebagai pelaku UMKM juga sudah banyak. Kalau untuk di kepemimpinan sendiri bagaimana ini Bu?
2: Di kepemimpinan maksudnya gimana?
1: Maksudnya dalam pemerintahan, apakah sudah ada yang terjun atau bagaimana nih? Udah ada yang berani untuk mengambil mungkin lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya? Kalau biasanya kan misalnya hanya bekerja kayak biasa, tapi lebih masuk ke dalam pemerintahan dan lain sebagainya, udah ada nggak yang perempuan Dayak?
2: Oh ya, untuk perempuan Dayak sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Tinggal mereka berani untuk berkompetisi. Nah, di era seperti yang dikatakan Bu Lili tadi, era digitalisasi, memang ini harus dikuasai. Karena kita berkompetisi ini sekarang sudah melalui online digitalisasi, melalui aplikasi-aplikasi. Oleh sebab itu juga kami melalui biro-biro humas kita juga sudah memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan Dayak, terutama perempuan-perempuan Dayak yang masih muda, untuk terus meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi dan digitalisasi ini. Sehingga kita berharap nantinya dengan komposisi yang ada sekarang di pemerintahan, bahwa perempuan-perempuan Dayak cukup banyak.
1: Betul, apalagi kalau mau bergabung misalnya ya. Tapi kan biasanya kalau, oh saya ini masih muda, nanti aja lah. Biasanya seperti itu ya, kalau yang masih-masih muda ya. Jadi tema kita hari ini mengingatkan untuk generasi muda, khususnya untuk perempuan Dayak ya. Selagi kita bisa ya, jangan takut untuk mencoba ya Bu Lili ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali dialog kita di siang hari ini. Namun kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda arti kata Dayak? Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comence menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comence mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Prosatu RRI Sintang. Dan kita masih di pengaruh utamaan gender kita di Sintang siang ini. Mungkin bagi Anda ingin bertanya ya, ataupun juga penasaran nih apa terkait dengan bahasan kita di siang hari ini, silakan di 0565247774 atau juga di 0857504740. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di channel YouTube RRI Sintang. Dan tadi kita sudah berbincang banyak ya dengan kedua narasumber kita. Nah, kalau kita berbicara tentang daya ya, tentunya banyak sekali hal-hal yang memang kita perlu bahas. Dan kalau kita melihat untuk di Sintang sendiri ya, terkhususnya untuk P2D ya, ini program unggulan apa gitu ya yang telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan Dayak nih, Bu Hendrika?
1: Program unggulan kita adalah yang pertama adalah pemberdayaan perempuan. Mm-hmm. Bagaimana perempuan bisa memberdayakan diri masing-masing. Mm-hmm. Mengambil peran, baik peran itu melalui keluarga, melalui lingkungan sekitarnya, maupun peran yang akan nanti diambil oleh kaum perempuan itu bagi pemerintah daerah. Mm-hmm. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu program kita yang utama adalah meningkatkan kemampuan, peningkatan sumber daya manusia, agar perempuan-perempuan daya ini menjadi perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan otak yang cerdas, pintar, sehingga mereka nantinya mampu bersaing di zaman sekarang ini yang era globalisasi yang sudah sangat luar biasa. Nah, kita berharap seperti itu. Kemudian juga tentu program daripada perempuan daya yang menjadi andalan kami, bagaimana kami juga bisa melakukan program-program bagaimana anak-anak kita yang sejak dini sudah kita berikan kemampuan-kemampuan baik gizinya, kemudian pendidikan-pendidikan mereka harus memiliki pendidikan-pendidikan yang memang pendidikan ini disejajarkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada. Oleh sebab itu pun kami berharap nantinya melalui program-program kami ini di desa-desa yang memang kalau kita melihat bahwa penduduk Kabupaten Sintang ini kurang lebih 400 ribu jiwa, dan mungkin 60% adalah masyarakat Dayak secara umum. Nah, oleh sebab itu memang peran daripada perempuan Dayak ini yang sudah dilantik pada saat ini nih, kita berharap nantinya harus bisa benar-benar berperan untuk mengangkat harkat dan martabat khususnya masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Sintang.
0: Oke, kemudian untuk pemberdayaan, pelatihan dan lain sebagainya ini untuk di Kabupaten Sintang ini masuk ke desa-desa atau gimana, Bu? Atau hanya di ini fokuskan di kota Sintang?
1: Baik, berkaitan dengan pemberdayaan ini juga kami juga akan membuat program untuk pembentukan P2D di 14 kecamatan. Dalam waktu dekat ini kami akan membentuk P2D yang ada di Kecamatan Sintang dan di Kecamatan Sungai Tebelian. Sehingga dengan demikian program-program pemberdayaan ini dengan adanya P2D yang ada di kecamatan-kecamatan, maka kami yang berada di Kabupaten Sintang dapat terbantu. Jadi mereka ini merupakan perpanjangan tangan untuk melaksanakan program-program yang kami laksanakan di Kabupaten Sintang. Inilah harapan kami, sehingga dengan adanya nantinya P2D yang ada di 14 kecamatan, maka pemberdayaan perempuan ini akan lebih mudah kita laksanakan melalui program-program yang sudah kita buat di P2D Kabupaten Sintang.
0: Kemudian kan sebentar lagi ini akan diadakan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ya, tanggal 29 ini. Apa nih, mungkin kontribusi perempuan pada Gawai Dayak tersebut ada enggak nih, Bu?
1: Kita ambil bagian untuk mengikuti lomba-lomba, seperti lomba-lomba memasak-masakan tradisional. Ada beberapa lomba yang memang kita ikuti. Kemudian kita juga mengikuti pameran-pameran yang ada di UMKM, di kuliner, maupun di ekonomi kreatif. Jadi produk-produk unggulan yang kita juga memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan, seperti kita juga perempuan-perempuan Dayak ini banyak yang sudah mempunyai galeri-galeri produk-produk UMKM. Ada beberapa anggota perempuan-perempuan Dayak kayak yang sudah memang kita lihat juga ada yang sedikit go nasional seperti Galeri Kain Pantang yang dimiliki oleh Ibu Hetty. Kita sudah tahu bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh Ibu Hetty ini seperti tenun-tenunnya juga sudah digunakan oleh Bapak Presiden maupun Menteri-Menteri, dan saya kalau tidak salah juga produk-produk unggulan yang dari sini sudah model-model sudah memang menggunakan produk-produk unggulan dari kita. Kemudian kita juga mempunyai Galeri Sintang juga, yaitu Ibu Sum Julia, dan ini juga bahwa produk-produk unggulan yang sudah mereka pasarkan melalui Galeri Sintang ini sudah juga sampai go internasional juga, sudah ke Kuching, sudah digunakan oleh datuk-datuk yang ada di Kuching. Jadi mereka juga sudah pesan langsung dan sudah melalui pengiriman. Jadi ini juga nantinya kita berharap bisa kita pasarkan di kegiatan gawai daya. Karena kalau saya tidak salah juga turis-turis dari luar juga akan berkunjung ke Kabupaten Sintang.
0: Wow, luar biasa ya Ibu ya. Kemudian berarti selain mungkin yang tadi untuk tenun dan lain sebagai UMKM, terkait dengan perlombaan-perlombaan, ada lagi mungkin?
1: Kontribusi kita mungkin sebagian peran perempuan Dayak juga saya sudah ditelepon, ada diminta untuk menjadi juri. Jadi memang jadi juri, ada juga yang senior-senior, juga ada yang diminta beberapa daripada anggota perempuan Dayak untuk menjadi juri. Kemudian kontribusi kami untuk memberikan support, karena kita ini memang kalau dikatakan adalah binaan daripada Dewan Adat Dayak. Jadi kita memberikan support pada kegiatan gawai Dayak ini. Kami akan hadir maksimal di acara pembukaan dan pelaksanaan kegiatan selama kegiatan gawai Dayak. Memang kami sudah membagi nanti jadwal pendampingan ataupun memberikan support dengan kehadiran perempuan Dayak di setiap momen-momen kegiatan, di setiap perlombaan-perlombaan. Kami akan membagi personil untuk turut serta hadir dan berpartisipasi. Meskipun kami tidak ambil bagian di dalam lomba-lomba, tapi perempuan-perempuan Dayak ini wajib hadir untuk memberikan support pada kegiatan gawai Dayak ini.
0: Oke, luar biasa sekali. Jadi gak sabar untuk gawai Dayak ya Ibu ya?
1: Benar, antusiasnya udah luar biasa
0: banget. Seperti tahun-tahun sebelumnya macetnya macet parah, karena memang ramainya ramai banget ya Ibu ya. Oke, baik, kalau tadi udah disinggung oleh Bu Hendrika terkait dengan peran keluarga ya. Nah, saya ingin ke Bu Lili nih. Ini bagaimana nih Bu, peran keluarga dalam membentuk perempuan Dayak yang tangguh, berbudaya, dan juga tentunya mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan yang ada di sekitarnya nih Bu?
2: Baik, jadi kita mulai itu untuk menciptakan generasi yang memang generasi emas ya istilahnya. Itu berasalnya itu dari keluarga. Jadi nanti kita akan ibu-ibu, karena di P2AD ini kan rata-rata ibu-ibu ya. Walaupun masih ada juga yang nona-nona, yang dara lah ya, bahasa kita di sini dara. Jadi kita nanti yang dasarnya itu dari keluarga. Anak-anak kita, kita akan memberikan supaya anak-anak kita ini pengetahuan ya, kita pendidikan anak-anak kita, jangan sampai kita kalah dengan yang lain. Orang lain bisa, kita juga harus bisa. Ya, walaupun katanya istilah Gen Z sekarang ini agak berbeda. Gen Alpha juga udah berbeda, bukan seperti saya dengan Bu Hendrika yang Gen Millennium ini agak beda bahasa-bahasa, tapi kita harus mengikuti seperti itu. Kita mau menciptakan anak-anak kita, generasi penerus itu harus lebih hebat daripada kami sekarang seperti itu. Jadi kita memberikan pendidikan dasar, kita juga jangan sampai melupakan budaya kita sebagai seorang Dayak ya, karena kita juga sudah tahu ya budaya Dayak ini menjunjung tinggi, yaitu perempuan juga kalau di kalangan orang Dayak ini mempunyai peranan yang penting ya, sebagai pemegang ekonomi keluarga seperti itu ya, yang mendidik anak-anaknya. Jadi memang dia yang menjadi pilarnya dalam keluarga. Jadi seperti itu, dan juga dalam beragama ya, kita tidak lihat agama apapun, tapi kita mendidik anak-anak kita juga supaya menjadi seorang yang berbudaya, juga mempunyai agamanya ya, dasar agamanya mm-hmm. yang baik seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian untuk sejauh ini ya, sejauh mana nih kolaborasi P2D dengan pemerintah daerah ataupun juga lembaga pendidikan dan juga organisasi masyarakat dalam memberdayakan perempuan Dayak? Kita ke Bu Lili dulu deh.
2: Baik, karena kita juga baru dilantik bulan Mei kemarin, kita sudah menyusun program-program. Ini nanti bulan Agustus kami akan melaksanakan sosialisasi lah ya, dengan juga pelatihan untuk pemberdayaan perempuan kita. Di situ nanti banyak yang akan menjadi narasumbernya. Nanti salah satunya juga selain UMKM tadi Bu Ketua juga sudah menyampaikan ya, untuk pelatihan-pelatihan UMKM untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Juga nanti ada yang tadi itu pernikahan dini ya, itu sosialisasinya. Kemudian juga dari BNN, kita kerjasama dengan BNN untuk narkotika, karena kita sangat ya, barang narkotika kita sudah tahu semua lah ya, ini bisa merusak generasi muda kita seperti itu. Jadi supaya ibu-ibu juga di rumah tahu gitu, apa-apa saja kalau anak-anak ini yang sudah menggunakan narkoba, karena kan kadang ibu-ibu juga tidak terlalu itu, karena anaknya sibuk pendidikan dengan banyak eskulnya, banyak kegiatannya, les ini itu, orang tuanya juga sibuk bekerja. Jadi nanti akan diberikan pendampingan seperti itu. Jadi nanti di bulan Agustus kami akan melaksanakannya, pemberdayaan perempuan ya, kita meningkatkan perempuan supaya perempuan-perempuan Dayak lebih lebih tinggi lagi lah ya, pemikiran-pemikirannya, wawasannya seperti itu. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan ya, untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti nanti ada penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan, kemudian kita juga nanti ada tes kesehatan gratis di hari kesehatan nasional seperti itu. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang telah ditetapkan oleh P2D ini untuk satu tahun ke depan.
0: Oke, berarti yang dalam waktu dekat ini yang di bulan Agustus ya Bu Hendrika ya?
1: Iya benar, jadi jenis kegiatannya sejenis talk show seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili. Jadi kami sudah menetapkan 10 program andalan kami untuk satu tahun. Nah, kami juga tidak patah semangat meskipun anggaran belum tersedia, tapi kami mencari solusi bagaimana program-program ini tetap bisa kami laksanakan. Karena kita berharap bahwa outcome-nya lebih terlihat untuk kegiatan-kegiatan kita, sehingga kegiatan-kegiatan ini benar-benar menyentuh untuk kepentingan masyarakat luas, secara khusus untuk masyarakat Dayak, dan secara khusus lagi untuk perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang. Sebagaimana juga yang sudah jelaskan Ibu Lili, bahwa kita juga akan ada nanti menyampaikan ataupun kegiatan talkshow berkaitan bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Sintang. Karena Kabupaten Sintang memang termasuk salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat narkotika yang cukup tinggi. Nah, oleh sebab itulah kami mengambil, atau kami sudah merapatkan untuk mengambil salah satu topiknya dengan sasaran adalah orang tua. Jadi orang tua harus tahu bagaimana sih ciri-ciri anak-anak kita kalau memang mereka yang sudah menggunakan narkoba ini atau narkotika ini. Jadi memang sasaran kita orang-orang tua, sehingga orang-orang tua nanti bisa meng-cut seluruh aktivitas anak-anaknya ketika sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik. Tadi sebagaimana juga sudah dijelaskan, banyak sekali program-program, dan kami berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, agar program yang sudah kami tetapkan ini wajib dan harus dilaksanakan. Ini sudah menjadi komitmen kami.
0: Oke, karena memang biasanya orang tua kalau hanya mendengar begitu ya Bu ya, enggak percaya nih, masa sih anak saya begini begitu ya. Betul. Kalau orang tuanya udah tahu tanda-tandanya, ciri dan lain sebagainya, orang tuanya bisa antisipasi.
1: Iya, benar.
0: Baik, ini Ibu sudah ada yang bertanya ya di melalui WA-nya Pro 1 RRI Sintang katanya. Selamat siang Kak Asri dan narasumber ya. Saya Intan di Sungai Ringin mau tanya. Di era digitalisasi dan modernisasi, perempuan Dayak menghadapi peluang sekalian tantangan. Nah, di satu sisi akses pendidikan informasi terbuka, tapi mereka juga mendapatkan tekanan di media sosial. Nah, apa yang harus perempuan khususnya untuk perempuan Dayak lakukan untuk mempertahankan kesehatan mereka secara khusus kesehatan mentalnya? Nah, ini ke Bu Hendrika dulu deh.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kita sekarang juga sudah memberikan pemahaman ataupun sosialisasi secara khusus kepada anggota-anggota perempuan Dayak terlebih dahulu untuk mempost, untuk membuatkan postingan-postingan di media sosial ini berupa edukasi, berupa hal-hal yang sifatnya positif. Karena melalui media sosial inilah orang bisa mendengarkan.
0: Betul.
1: Jadi kita memposting hal-hal positif setiap detik, setiap menit, setiap jam, ini yang memang kita sarankan. Dan ini sudah mulai kami lakukan sedikit-sedikit untuk menghindari tekanan-tekanan dan untuk juga mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi di medsos ini. Malumlah medsos ini kan terbuka. Kita memberikan pertahanan dengan terus memposting-posting hal-hal yang bisa mengkanter supaya anak-anak tidak terpengaruh kepada hal-hal yang bisa membuat mental mereka menjadi down. Ini harapan kami seperti ini. Kemudian kami juga terus nantinya saya sering mengatakan kalau kita di era sekarang ini sudah gampang. Melalui WA, melalui brosur-brosur ataupun pamflet-pamflet, flyer yang bisa kita buat, yang bisa kita kirimkan ke grup-grup, secara khusus grup-grup yang memang masih sejalan dengan organisasi yang ada di P2D.
0: Oke, terima kasih Bu Hendrika atas jawabannya ya, pertanyaan dari Intan di Sungai Ringin tadi. Kemudian ada Mika di Sintang ya. Seberapa penting sih Bu untuk zaman sekarang bagi perempuan Dayak itu punya penghasilan sendiri? Ya, kita boleh ke Bu Lili deh.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk kita, untuk ekonomi ya, peningkatan ekonomi itu sangat-sangat penting ya. Karena kita hidup sekarang ini, zaman sekarang, zaman era modernisasi, zaman era digitalisasi, itu sangat-sangat penting ya untuk meningkatkan ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Sehingga ada istilah kan, ada uang, ada barang, ada uang, ada kualitas. Betul. Seperti itu. Jadi kita meningkatkan ekonomi, tapi kita bekerjanya juga dengan cara yang baik dan benar, istilahnya dengan cara yang halal, seperti itu. Sekarang banyak cara, tadi saya sudah katakan bisa saja kita di rumah kerjanya, menggunakan medsos kita. Jadi gunakanlah medsos dengan bijaksana. Jangan hanya medsosnya, mungkin kalau anak-anak muda masih lah ya, tapi kalau kita misalnya ibu-ibu, medsosnya untuk keluarga, posting-posting keluarga, oke-okelah. Kalau memang bisa yang bermanfaat, seperti itu. Apalagi untuk menambah income, kita mau jualan. Karena saya juga banyak teman-teman yang jualan dari rumah, tapi karena memang dia belum juga terlalu menguasai, sehingga promosinya juga. Sekarang kan kalau kita lihat di seperti di Jakarta, kotak sayur misalnya kan, hanya dia dengan mengemas sayurnya dengan kemasan yang sangat bagus, harganya bisa berbeda.
0: Iya betul. Ya.
2: Omsetnya bisa wow luar biasa yang seperti kotak sayur atau apa. Sekarang juga ada nama-namanya lah ya, itulah nanti yang kita kasih pelatihan. Jadi bukan hanya kita jual ini aja, misalnya jual kangkung,
0: ya udah
2: atau
0: kangkung
2: ya, gitu ya, jual buah kelotok misalnya, rambutan, hanya begitu aja, tapi dengan packingannya yang bagus, dengan bahasanya yang bagus, itu bisa menaikkan harganya. Jadi nanti income kita juga semakin semakin bertambah.
0: Oke, berarti selain cerdas juga harus kreatif ya Bu.
2: Iya,
0: ya?
2: Benar.
0: Oke, wah ternyata tadi terasa waktu kita tinggal 7 menit lagi rupanya ya. Oke, baik, mungkin kita di segmen terakhir ya, mungkin ada pesan dan juga harapan kepada seluruh perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang begitu ya. Kita ke Bu Hendrika terlebih dahulu, apa nih?
1: Kepada seluruh perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, baik yang masih muda, orang tua, saya berharap jangan takut menyuarakan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita down melihat situasi dan tantangan di zaman sekarang, pantang menyerah. Nah, oleh sebab itu saya berharap untuk dapat meningkatkan kemampuan, kemudian meningkatkan kesehatan, sehingga kita bisa menjadi garda terdepan untuk membangun perempuan-perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang. Dan kepada pemerintah daerah, saya berharap juga, karena memang perempuan-perempuan Dayak ataupun masyarakat Dayak banyaknya di desa-desa, saya juga berharap pemerintah dapat memperhatikan berkaitan dengan kondisi-kondisi jalan, pendidikan, sehingga dengan terbantunya program-program dari pemerintah, saya yakin dan percaya perempuan-perempuan Dayak ini dapat menjadi perempuan-perempuan Dayak yang berbudaya, kemudian yang bisa diberdayakan, kemudian berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu adil, makmur, dan sejahtera.
0: Oke, itu aja. Oke, baik. Kalau ke Bu Yuli, Bu Lili, kenapa Bu Yuli terus?
2: Ingatnya Bu Yuli ya.
0: Oke, Bu Lili gimana nih pesan-pesan harapannya?
2: Baik, pesan dan harapan saya bagi perempuan-perempuan Dayak, ya, generasi muda, ibu-ibu, ya, dan orang tua. Untuk generasi muda, anak-anak muda, raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Ya, ada istilah mencari ilmu ke negeri Cina, itu benar karena Cina sekarang sudah menguasai dunia.
0: Betul.
2: Jadi kita tetap menjaga budaya, ya, menjadi anak yang cerdas, kemudian kreatif dan kuasai teknologi, karena sekarang semuanya ada di tangan kita, ya, dunia bisa dikuasai dengan teknologi yang ada di tangan kita. Tapi tetap kita menjaga, melestarikan budaya-budaya kita yang baik, itu tetap kita lestarikan, ya. Untuk perempuan-perempuan yang sebagai orang tua, mari kita mendidik, ya, anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat nanti. Jangan hanya kita sebagai penonton, tapi kita lah yang melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sintang, ya, terutama di Kabupaten Sintang, ya. Ini menjadi semakin banyaklah perempuan-perempuan Dayak yang menjadi pemimpin di Sintang. Begitu juga ini di legislatif juga harus ada, karena kalau kita lihat di Sintang ini perempuan Dayaknya mungkin masih sangat-sangat kurang. Kota 30% untuk perempuan itu tidak tercukupi, ya. Nah, jadi kita juga akan memberikan sosialisasi nanti supaya perempuan-perempuan jangan takut bersaing dengan yang laki-laki, para pria, untuk duduk di legislatif. Karena apa? Nanti semakin banyak perempuan, semakin banyak perempuan Dayak di legislatif, pasti dia menyuarakan apa yang menjadi suara-suara dari rakyat, masyarakat, terutama perempuan Dayak. Jadi mari perempuan Dayak kita tetap maju, kita jaga sebagai seorang perempuan Dayak yang bermartabat dan hebat untuk demi kemajuan Kabupaten Sintang, sehingga kita menjadi Kabupaten Sintang yang maju dan berkelanjutan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Lili, ya.
2: Terima kasih, sama-sama.
0: Dan tidak terasa juga waktu kita ternyata tinggal 3 menit lagi. Terima kasih Bu Hendrika dan sama-sama juga Bu Lili, ya, sudah menyempatkan waktu di Pro 1 RRI Sintang, ya. Dan semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini terkait dengan perempuan Dayak, ya, untuk perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang ingin mencoba hal-hal baru, ya, jangan pernah takut, begitu, ya, ya. Apalagi kalau misalnya saya ini hanya perempuan, gitu, ya. Jadi saya di rumah aja, ya udah. Di rumah aja nggak apa-apa, tapi harus tadi memikirkan penghasilan juga, ya, ya, Bu Lili, ya. Jadi memang sebagai perempuan kita juga harus bisa mengatur, berdaya juga tentunya. Dan sampai sini dialog kita di siang hari ini di Pengarus Utamaan Gender. Selamat siang.
1: Selamat siang.

0: Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente...
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek Borussia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga

0: Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan, berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat.

0: rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
1: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
0: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat bola gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
2: Di Supri ya namanya.
0: Kang Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
2: Di alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
0: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
3: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
0: Iya, luar biasa. Argentina.
3: Ya.
0: Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat bola gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan

0: meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
1: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
0: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bag first, Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home by Charles.
1: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
2: Very happy, was a great result, great teamwork.
3: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
1: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Yeah, it was quite an eventful race, but
3: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun, saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
1: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
1: Just towards myself, everybody around me, it's it means a lot.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar, kami informasikan untuk Anda, azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan zuhur, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

bukan? Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ia ada di hati bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rab Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rab Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itupun jika engkau tahu apa makna rindu di balik rindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Rabmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Sepasang malu.
1: Fatin.
0: Melukis namamu.
1: Ada hal yang lebih indah dari sekedar cinta. Sujudku di tengah malam.

melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi, ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu alam. Tati Ummu Azkia.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
4: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Menggaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Waduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kupingmu nih, ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918 Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya, Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Swedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

0: duduk di pos gambling pas nih malam-malam. Kali ini aku bakal menang. Pasang slot dulu.
1: Kamu gak bakalan menang.
0: Apaan sih?
1: Yudi hanya akan merugikanmu. Hentikan sekarang atau aku akan datang padamu.
0: Iya, pop, pop, pop,

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan selamat menikmati makan siang Anda, atau juga selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin di siang hari ini sedang beristirahat. Dan tentunya tetap semangat kembali nantinya dalam melaksanakan atau melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan Anda. Nah pendengar, kembali memulai aktivitas di hari Senin tentunya ini merupakan tantangan ya bagi semua orang, baik yang mungkin memulai kembali untuk bekerja, sekolah, dan juga mengerjakan deadline. Tentu ini menjadi hari pengingat untuk kembali ke rutinitas harian. Dan mendengar, dilansir dari banukita.id ya, melalui channel YouTube-nya membagikan 5 cara praktis yang tentunya dapat mengubah suasana hati di awal pekan. Dan tentunya tips ini ditujukan bagi Anda, siapapun Anda yang ingin memulai hari Senin dengan semangat baru. Yang pertama adalah dengan cara tidur yang cukup. Nah, siapa di sini yang suka tidur? Pasti kebanyakan lebih suka tidur ya. Nah, kabar baiknya untuk yang sering tidur cukup atau tidurnya memang cukup ya, ini dapat merubah suasana hati Anda menjadi lebih baik. Karena kurang tidur biasanya ini membuat tubuh menjadi lemes dan mood pun menjadi buruk. Kemudian selain tidur yang cukup adalah sarapan yang bergizi. Nah, sebaiknya kita tidak boleh melewatkan yang namanya sarapan di pagi hari. Nah, makanan bergizi di pagi hari ini juga bisa meningkatkan energi dan juga konsentrasi. Selain itu, jangan lupa juga untuk berpenampilan menarik. Nah, ini menggunakan mungkin bisa menggunakan pakaian yang sopan, pantas, dan juga menarik. Ini juga dapat meningkatkan atau membangkitkan mood kita. Nah, mengenakan mungkin ya pakaian yang membuat Anda percaya diri bisa berdampak positif pada suasana hati. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara memikirkan hal-hal yang positif. Jadi jangan langsung berpikir bahwa hari Senin sangatlah berat gitu ya. Karena biasanya kalau kita di hari Senin, aduh malasnya hari Senin gitu ya. Masih lama nih menuju hari Sabtu, Minggu begitu. Nah, mungkin bisa mengubah pikiran Anda ya dengan bersyukur agar aktivitas tentunya dapat terasa menyenangkan. Nah, Anda dapat juga menyisipkan kegiatan-kegiatan yang mungkin Anda sukai di hari Senin ya. Mungkin seperti ngumpul bareng teman, sekedar ngopi, atau juga mungkin sekedar mendengarkan musik favorit Anda. Nah, mengikuti hal-hal yang Anda sukai juga dapat menjadi langkah awal untuk bersemangat di hari Senin. Oke, itu dia informasi di Ngobrol Santai kita siang hari ini. Semangat Senin tentunya ya. Dan semangat juga untuk setiap aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda Warta Siang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 20 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Panorama Kedah di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus menarik wisatawan sehingga pengelola menambah fasilitas penginapan dan pendukung lainnya. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Sebanyak 20 personel regu siaga Polres Kadau mengamankan kegiatan Jalan Sehat Hari Anak Nasional 2026 yang digelar di lapangan SMA Karya Kadau Jalan Merdeka Selatan kemarin. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan arus lalu lintas tetap lancar. Pengamanan dipimpin Padal Regu Siaga Kasat Samapta Polres Kadau Ibtu Insan Malau. Personel ditempatkan di sejumlah titik persimpangan dan sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan peserta, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Wakil Bupati Kadau Subandrio mengatakan, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan, pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan pengelolaan perhutanan sosial yang meliputi penguatan tenaga pendamping kelompok usaha, peningkatan nilai tambah produk, dan perluasan akses pasar. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus mengatakan, program perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian hutan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, keberadaan pendamping menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan KUPS karena pendamping berperan sebagai penghubung antara pemerintah, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Selain memperkuat sumber daya manusia, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perhutanan sosial. Nikodimus menilai, masyarakat tidak boleh terus bergantung pada penjualan hasil hutan dalam bentuk bahan mentah karena nilai ekonominya masih rendah.
3: Terkait dengan penguatan perhutanan sosial, tentu pemerintah memberi dorongan dan support. Nah, tapi tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu teman-teman pendamping, teman-teman LSM, NGO untuk membantu. Kita sangat perlu kolaboratif dari semua pihak. Harapannya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh izin PS yang sudah disita ini bisa nanti kita tampilkan. Kita perlu bersinergi ke semua pihak.
2: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Dedi Irawan menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pengembangan produk unggulan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Dedi berharap pengelolaan perhutanan sosial dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4: Jadi bukan hanya produk lokal yang kita tekankan, tapi kita lebih kepada visi yang berkelanjutan. Bagaimana kita juga mencoba untuk produk-produk yang ada di Kabupaten Sintang itu kita kelola secara lestari atau secara berkelanjutan, tadi menuju ekonomi hijau.
2: Dengan dukungan riset, inovasi, dan kolaborasi berbagai pihak, produk-produk lokal Sintang diharapkan mampu berkembang menjadi komoditas unggulan yang berdaya saing, serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam rangka mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus menyemarakan gelaran Piala Dunia FIFA 2026, Kodim 1205 Sintang menggelar kegiatan nonton bareng Nobar bersama masyarakat di Kedai Kopi FND Baning, Kabupaten Sintang, Minggu 19 Juli 2026. Pasiter Kodim 1205 Sintang, Kapten Infanteri Arif Purwanto menyampaikan kegiatan nonton bareng ini merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial TNI dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Ia berharap kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai media mempererat hubungan, memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menjaga semangat persatuan dan kebersamaan di Kabupaten Sintang. Panorama Kedah di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus menarik wisatawan, sehingga pengelola menambah fasilitas penginapan dan pendukung lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Objek wisata panorama Kedah di Kecamatan Tembunak ramai dikunjungi masyarakat pada setiap akhir pekan. Pihak pengelola terus menambah berbagai fasilitas termasuk penginapan guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang dari luar kota Sintang dan ingin menikmati keindahan panorama alam hingga malam hari. Pengelola objek wisata panorama Kedah, Tuah Mengasih, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasan utama dilakukan penambahan fasilitas. Selain area swafoto dan tempat bersantai, penginapan disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana alam yang sejuk tanpa harus terburu-buru kembali ke kota Sintang.
6: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan, serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan, terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung. Memperbaiki fasilitas lama yang rusak dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan agar pengunjung dari luar kota yang ingin menginap merasa betah dan nyaman. Pada akhir pekan dan saat liburan sekolah, banyak komunitas-komunitas yang mengadakan family gathering dan camping keluarga. Kami akan terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan kami kepada para pengunjung.
5: Menurut pengelola, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang, tetapi juga dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Mereka umumnya memanfaatkan akhir pekan dan hari libur untuk berwisata bersama keluarga maupun komunitas. Pihak pengelola juga terus menjaga kebersihan kawasan wisata dengan menyediakan tempat sampah di sejumlah titik, serta mengajak setiap pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan agar panorama Kedah tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan asri. Pengelola menambah fasilitas pendukung lainnya seperti gazebo, area bermain anak, serta memperluas lahan parkir. Penambahan fasilitas ini diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah wisatawan, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Suryatini melaporkan.
0: Mendengar mengakhiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 1 Binjai Hulu menyelenggarakan kegiatan unjuk karya bagi para peserta didik baru Sabtu kemarin. Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Nawani Jawas, menyampaikan sebanyak 128 peserta didik baru dibagi menjadi 12 kelompok dan dengan antusias menunjukkan bakatnya seperti menari, menyanyi, dan membaca puisi. Nawawi menjelaskan kegiatan unjuk karya MPLS ini dilaksanakan sebagai wadah untuk menggali kreativitas peserta didik baru. Dan selain itu, melalui unjuk karya ini, ia berharap dapat menjadikan kegiatan MPLS menjadi momentum yang menyenangkan bagi para peserta didik baru. Pendengar, demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar, pukul 13 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Isi paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk Anda program Prodangdut. Dangdut adalah kita di Sintang Siang. Ini edisinya hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan masih bersama saya Asri hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar silakan bagi Anda ingin bergabung ya, seperti biasa di 0565247774 atau juga di 0857504740. Untuk lagunya bisa pilih sendiri atau juga mungkin mau ikut yang udah di playlist juga boleh. Silakan ya yang ingin bergabung di 0565247774 atau di 0857504740. Oke, baik, kita sapa penelpon pertama kita di siang hari ini. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Asri.
0: Dengan orang Jetak.
1: Iya, Biem.
0: Gimana kabarnya? Kabar baik, Biem, gimana kabarnya?
1: Sehat semuanya. Lagunya Kak disebut satu persatu pelan-pelan ya, Kak.
0: Oke, yang pertama ada
1: Biar Guman dengar. Biar tidak bertanya.
0: Oke, lagu pertama ada Tujuh Sumur, Wawa Marisa, kemudian ada Rita Sugiarto, Sesal, Yunita, ada Kau Segalanya, Ivan Mansur, Pengorbanan, Ona Sutra, Sama-sama Tahu, Hartati, Mansur S, Berakhir Penantian, Muksin Alatas, Kekasih Yang Kucinta, Uut Permatasari. Mau yang mana nih?
1: Ona Sutra aja.
0: Ona Sutra aja. Nah, oke.
1: Okay. Cuman dah disebut ke Asri pelan-pelan.
0: Oke, okay, mungkin mas salam-salam atau spesialnya, Biem?
1: Spesialnya buat Dina sama Leman di Betang ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Dia dengar itu monitor ya, Kak.
0: Oke, okay deh, siap. Ya,
1: terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Biem di Jetak ya, menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini. Di belakangnya Biem, kita coba sapa kembali. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Mm-mm. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik. Mak Neng gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya BBS.
0: Mm-mm. Lagi apa nih?
2: Cuacanya panas sekali.
0: Panas banget.
2: Panas membara, panas meletit.
0: Waduh, panas bedengkang.
2: Itulah dia. Gak apa-apa. Dinikmatin aja.
0: Betul, betul, betul. Lagi apa ini?
2: Aduh, baru bangun boci.
0: Enaknya tukaran lagi, giliran lagi tidurnya.
2: Enak dong. Aduh. Yang dicarilah yang enak.
0: Benar.
2: Kenapa yang susah-susah dicari?
0: Yuk kita nyari ikan, mana yang musim kemarau ini.
2: Aduh, di mana?
0: Di Empaci enggak ada.
2: Enggak ada, Kak.
0: Waduh, kolam aja lah, kolam di dekat rumah Mak Neng aja.
2: Belum itu surut. Nanti rencana mau dikuras.
0: Oh, gitu.
2: Banyak udangnya tuh, Kak.
0: Di kolam yang dekat rumah itu.
2: Ya, kolam depan tuh.
0: Oh. Mantap.
2: Apalagi dah 5 tahunan gak dikuras nih.
0: Oh gitu, ikannya ikan apa aja?
2: Tapi ikan nila.
0: Oh, ikan nila.
2: Lele juga ada. Kalau udangnya udah yang kecil-kecil tuh, Pak.
0: Kayak udang,
2: udang apa ya? Udang bulan ya?
0: Oh, bukan yang udang sungai itu.
2: Bukan.
0: Oh,
2: tapi enak loh, Kak, dipotok, dibikin peye.
0: Bikin bakwan.
2: Aduh.
0: Siang-siang ngomongin makanan jadi lapar.
2: Aku hari ini buat pecel nih, Kak.
0: Wih, pecel apa tuh? Ayam, lele, apa nih?
2: Kakak sih enggak mau intip-intip.
0: Boleh lah, kirim, lempar. Ditunggu nih.
2: Lempar nanti. Sinilah.
0: Itulah dilempar.
2: Ada bakwan, bikin bakwan jagung, bikin pecel, goreng kerupuk, goreng tempe dah.
0: Udahlah, Kak Sri mau makan dulu nanti nelponnya.
2: Menu rumahan.
0: Tapi itu yang enak.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih, Mak Neng?
2: Aduh, lagunya lupa nih. Jangan marah ya, Biem ya.
0: Ada Ona Sutra, Sama-sama Tahu, Tujuh Sumur, Wawa Marisa, Sesal Rita Sugiarto, Kau Segalanya,
2: Tujuh
0: Yunita.
2: Sumur jaklah.
0: Tujuh Sumur.
2: Biar untuk mandi nanti. Tapi alhamdulillah belum surut sih, sumurnya masih penuh.
0: Iya, tapi enaknya mandi musim kemarau gini, mandi, mandi, iya. Mandi.
2: Oke lah, itu
0: okay.
2: Lagunya ya.
0: Siap.
2: Yoi, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Mak Neng di Empaci. Di belakangnya Mak Neng, kita coba sapa lagi. Ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan orang Penai.
0: Dengan orang Penai. Gimana kabarnya siang ini, Boman?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Ah gitu.
3: Kalau kabar yang bertanya?
0: Kabar Kak Asri baik juga ini. Lagi apa nih?
3: Lagi duduk-duduk.
0: Ah gitu. Masih ya. Kemarau atau udah ada hujan di Penai?
3: Baru sekali udah hujan, enggak deras hujannya.
0: Oh gitu. Nah. Lumayan lah ya untuk hilangin debu-debu dikit. Oke deh, Boman. Lagunya pilih yang mana ini?
3: Apa-apa lagu ya tadi?
0: Ada Sama-sama Tahu, Ona Sutra, Tujuh Sumur, Wawa Marisa, kemudian Sesal, Rita Sugiarto, Kau Segalanya, Yunita, Ada Pengorbanan, Irfan Mansur, Hartati, Mansur S, Berakhir Penantian, Muksin Alatas, dan Kekasih Yang Kucinta, Uut Permatasari.
3: Yang kekasih yang kucinta.
0: Kekasih ya. Yang kucinta aja. Oke deh, ya. Salamnya atau spesialnya mungkin?
3: Spesialnya semua pendengar aja.
0: Mm-mm.
3: Yuk, selamat siang Kak Sri.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Bu Mandi Penai. Selamat siang aja untuk semua warga Penai, warga Cetak, warga Empaci ya, yang di siang hari ini sedang mendengarkan di Pro 1 RRI Sintang. Cuaca masih seperti biasa, panas bedengkang. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
4: Kabarnya capek.
0: Waduh. Habis dari mana?
4: Habis dari mengukur tanah.
0: Wih, suaranya kok gitu?
4: Makanya orang bilang capek.
0: Waduh.
4: Kabarnya capek.
0: Kabarnya capek. Suaranya lelah.
4: Iya. Apa kabar Kak Asri?
0: Kak Asri sehat.
4: Iya. Itu tadi Mama Alma pilih lagu apa dia?
0: Mama Alma apa tadi ya? Sama-sama Tahu, Ona Sutra.
4: Kalau Boman?
0: Kalau Boman dia pilih Uut Permatasari, Kekasih Yang Kucinta.
4: Kalau Mama Neng?
0: Mak Neng, Tujuh Sumur.
4: Aku pilih ini. Kalau Mansur S, apa judul tadi itu, Kak?
0: Tadi dari Mansur S ada Hartati.
4: Hartati? Berbalah untuk yang bernamanya Hartati.
0: Karena okay
4: dinyanyiin nih sama Bung Mansur S.
0: Dirayain ya?
4: Iya.
0: Salamnya
4: untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sintang yang lagi monitor saat ini, yang lagi golek-golek, yang lagi di kebun, di ladang, yang lagi noreh, selamat menikmati itu mendengarkan acara Kak Asri yang lagi cuap-cuap. Semoga terhibur aja ya Kak Asri ya.
0: Okay, siap.
4: Kalau ngantuk silakan tidur. Tapi jangan lupa kalau udah habis, tapi enggak habis acara ini 24 jam.
0: Sampai jam 12 malam.
4: Nah, betul banget. Cuman enggak dangdut terus ya pendengar ya. Sampai jam 3 dangdutnya.
0: Betul.
4: Untuk Cijus yang di Sungai Rambai jangan senyum ya. Salamnya sehat selalu. Nah, itu aja ya Kak Asri.
0: Oke deh.
4: Yoi, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ya ada Mbak Yanti di Alai ya yang sudah bergabung. Oke, sudah ada 4 penelpon ya di siang hari ini. Dan lagunya juga sudah ada dari Ona Sutra, Sama-sama Tahu. Kemudian ada dari siapa lagi nih, Wawa Marisa, Tujuh Sumur. Kemudian Kekasih Yang Kucinta, Uut Permatasari. Ada Hartati dengan judul Mansur S ya. Oke, sebelum kita dengarkan bersama lagu-lagu yang sudah di request, sepertinya sudah ada yang bergabung kembali ya. Kita terima aja dulu ya satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
5: Apa kabar Kak Asri yang jauh di mata dekat di hati?
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Sehat, Pak Jumirah dan keluarga bagaimana?
5: Syukur Alhamdulillah sehat. Kak Asri hobi mancing gak?
0: Enggak bisa, enggak pandai Kak Asri.
5: Hah?
0: Enggak pandai Kak Asri mancing.
5: Nah, kalau hobi mancing sinilah di kolam nih, banyak ikan nih.
0: Wih, mantap, ikan apa aja?
5: Atin ada, nila ada, ikan mas ada, mujair ada, lili ada.
0: Ih, sedapnya. Di jala aja biar banyak dapat.
5: Nah, tadi bilang Kak Asri itu tanya ikan musim kemarau, katanya.
0: Oh gitu. Aduh, kalau dekat udah meluncur nih Kak Asri ini. Tapi sayang jauh. Ngopi belum? Ini lagi sambil ngopi.
5: Tapi enggak kelihatan Kak Asri. Setengah badan enggak kelihatannya orangnya nih.
0: Itulah. Atau pakai kaca pembesar, pakai kaca pembesar dulu.
5: Enggak kelihatan itu cawan kopinya di kursi itu.
0: Aduh, nanti Kak Asri yang ketinggi-tinggi.
5: Setengah badan kelihatan Kak Asri itu. Okay lah Kak Asri, lagunya Rita Sugiarto.
0: Okay, siap.
5: Ayo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di NTB Lombok nih, mendengar setia kita jauh-jauh dari Lombok ya. Oke, sudah ada 5 penelpon. Kita break dulu dengan beberapa lagu yang sudah di request, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: banget deh. Katanya kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: Bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian Kementan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan EPSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan Ebanper dari Dinas Pertanian setempat. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026 dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, manapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan sudah Kak Asri putarkan beberapa lagu yang sudah di request tadi ke ruang dengar Anda. Jadi silakan yang masih ingin bergabung di 0565247774 ataupun di 0857504740. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Orang TC.
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana?
1: Kabar Kak Asri?
0: Kabar baik, Bang Adi, gimana kabarnya?
1: Tuhan sehat juga.
0: Gimana Tanjung Baung, udah hujan belum?
1: Belum nih, masih panas berdengkang nih.
0: Sama lah, kirain ada hujan yang pas beberapa hari kemarin kan sempat mendung-mendung itu, Bang Adi.
1: Iya, Kak.
0: Di sana enggak hujan. Gimana?
1: Udah ngopi belum?
0: Udah, aman.
1: Oh, kalau sudah enggak kirimkan kopi nih, jangan ngopi nih.
0: Kak Asri udah ngopi.
1: Okay. Apa lagunya Kak Asri?
0: Lagunya ada Mansur S. Hartati, Rita Sugiarto, Sesal, Kau Segalanya, Yunita, ada Pengorbanan, Irfan Mansur.
1: Ada
0: dia...
1: Mansur S tadi.
0: Gimana?
1: Dari Mansur S.
0: Mansur S, oke deh. Spesialnya?
1: Spesialnya buat Pak Jumira tadi, yang di Lombok. Semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Amin.
1: Nah, yang lain diburung habis.
0: Oke deh.
1: Buat Kak Asri, selamat tugaskan selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada warga Tanjung Baung. Selamat siang semuanya untuk warga Tanjung Baung yang sedang mendengarkan di Pro 1 RRI Sintang. Selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya orang Lempah ini.
2: Iya, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Ya, puji Tuhan baik, sehat, Kak. Kakak gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
2: Amin.
0: Lagi apa ini?
2: Lagi bareng-bareng, dah bangun tidur nih. Baru bangun benarnya.
0: Enaknya tidur siang. Ya. Oke, di Lempah udah ada hujan belum, Bu Bilin?
2: Oh, belum hujan nih.
0: Oh, belum ada juga ya?
2: Belum, udah berapa minggu, dua minggu
0: lagi. Seru lah nyari ikan.
2: Ya, orangnya seru, tapi aku enggak, Mas.
0: Oh, gitu. Oke deh, lagunya apa nih?
2: Apa-apa lagunya?
0: Ada Mansur S. Hartati, Sesal Rita Sugiarto, Kau Segalanya, Yunita, ada Pengorbanan, Irfan Mansur, sama Berakhir Penantian, Muksin Alatas.
2: Itu juga, Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas, oke. Okay. Ya. Salam atau spesialnya?
2: Spesialnya buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Usuli Sambas. Sama tuh Bang Andre juga ada, Pak. Udah gabung ke Bang Andre.
0: Andre belum?
2: Belum, Kak. Semoga mereka bisa gabung ya. Iya, Pak. Kak Asri, selamat segera dan sehat selalu ya, Kak.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat siang
0: juga. Ya, ada Ibu Bilin di Lempah. Selamat siang semuanya warga Lempah. Gimana nih? Cuaca sepertinya sama kayaknya. Panas, panas yang benar-benar panas gitu ya. Oke, selanjutnya di belakangnya Bu Bilin. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Dengan Ayub di Semeluang.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
3: Baik, kabarnya kabar yang bertanya gimana?
0: Baik juga. Gimana nih di Semeluang udah ada hujan belum, Ayub?
3: Belum, Kak. Panas sekali nih.
0: Oh, berarti sama lah ya. Kalau musim kemarau gini, nyari ikan nggak di daerah sana?
3: Pernah sih orang cari, tapi aku nggak pernah.
0: Oh gitu.
3: Orang masang rubin, Kak.
0: Oh gitu.
3: Masang rubin, airnya kering, cuma nangkap ikan.
0: Itu yang seru. Oke deh. Lagunya pilih yang mana ini?
3: Lagu ngikut aja, Kak.
0: Oke deh. Mau salam mungkin?
3: Ya, salamnya terutama untuk Kak, keluarga. Semoga sehat selalu ya, Kak.
0: Amin. Terima kasih.
3: Salam juga untuk Bang Buman. Hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
3: Iya. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ya, ada Ayub di Semeluang. Oke, sudah ada beberapa penelpon. Kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request. Ada Hartati dari Mansur S, kemudian nanti disusul dengan Sesal dari Rita Sugiarto.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Assalamualaikum Bapak, Sandi kangen banget sama Bapak.
4: Waalaikumsalam, Sandi.
1: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
5: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena hanya itu yang papar.
1: Wah, seru kayaknya, Din. Dulu Ibu juga suka dengerin, Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
6: Demikian drama radio.
1: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
5: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
1: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
5: Siaplah Bu. Jangan Ibu, aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
1: Aduh, kamu itu Din, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
7: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Karena

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini ya, dan masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit lagi. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565247774 ataupun di 0857500470. Sudah ada yang bergabung, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Bang Anto Kapuas Hulu.
0: Anto Kapuas Hulu. Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Cuaca di sana apa, panas atau hujan?
1: Cuaca sangat panas, beragam.
0: Oke, sama lah kalau gitu ya. Banyaklah ikan di sana ya.
1: Ya, gitulah. Adalah untuk makan.
0: Biasanya kalau Kapuas Hulu kan banyak ikan, apalagi musim kemarau.
1: Ya, kalau ke danau pasti banyak.
0: Oke deh. Untuk lagunya pilih yang mana ini?
1: Lagu apa ya? Maklum kita bawa bergabung.
0: Oke, yang ada ini masih 3 lagu. Ada Berakhir Penantian dari Muksin Alatas, Kau Segalanya Yunita, dan Irfan Mansur Pengorbanan.
1: Penantian aja.
0: Pengorbanan. Yang Berakhir Penantian Muksin Alatas ya. Oke ya, deh ya. Mungkin Mas Salam atau spesialnya?
1: Salam-salam buat pendengar RRI Sintang. Nah, itu aja ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Bang Anto di Kapuas Hulu ya, yang sudah bergabung bersama kita di Sintang siang ini. Di belakangnya Bang Anto, kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
2: Siang juga Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Orang Spau nih.
0: Orang Spau. Gimana kabarnya siang ini?
2: Gitu. Masih ninso nih Kak.
0: Masih apa?
2: Ninso.
0: Oh gitu, pantesan ada suara-suaranya gitu.
2: Ada suara kan? Masih bikin itu apa, bahan untuk wallet.
0: Oh gitu, mantap lah. Di Spau udah ada hujan belum?
2: Belum pernah Kak.
0: Oh sama kalau gitu Bu.
2: Udah beberapa minggu ini gak pernah hujan Pak.
0: Yuklah kita cari ikan. Gimana?
2: Di Sintang juga?
0: Di Sintang juga sama nih.
2: Oh iya.
0: Ayo Andre, kita kemarin, cari ikan.
2: Kemarin kan kurengar ada di Musuka itu ada hujan.
0: Mungkin hujan lokal ya. Kalau di Baning kemudian di arah Palempat gak ada sih hujan. Beberapa hari memang sempat kayak mendung, angin, cuman gak hujan.
2: Kalau mendungnya sama berarti. Kalau hujannya belum di sini.
0: Sama lah. Yeah. Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa lagunya?
0: Lagunya 3 lagi, ada Berakhir Penantian Muksin Alatas, Kau Segalanya Yunita, dan Pengorbanan Irfan Mansur.
2: Kau Segalanya lah.
0: Oke deh.
2: Kurang kedengaran nih Kak Sri, kena itu.
0: Oke, lanjut, tetap semangat.
2: Kapan kita gawai lagi?
0: Gawai kemana itu? Gawai Skadau nih, udah deket nih.
2: Gawai Dayak lagi lah.
0: Nah itulah, Gawai Skadau.
2: Pak Kak Sri itu, minum aku nih ngotoh.
0: Air putih.
2: Ramai banget tuh. Di kampung Kak Sri sendiri kan?
0: Di kampung Kak Asri.
2: Itulah, waktu gawai Dayak sekarang gak?
0: Bulan.
2: Minum Kak Asri itu dengan teman-teman tuh minum terus di Facebooknya.
0: Oh itu minum air putih itu.
2: Air putih gak?
0: Iya air putih.
2: Saya kira minum bram, kalau minum bram kukira kuat benar. Kak Asri waktu itu kan pakai celana yang merah, baju yang biru kan?
0: Abu.
2: Aku lihat tuh. Asalnya buat siapa tadi?
0: Yang
2: Bu Bilin yang dilepas ya.
0: Bu Bilin.
2: Nah, terima kasih Bu Bilin, salam sapanya ya. Lagunya ada Kak?
0: Lagunya ada.
2: Lagunya spesial buat Mama Peggy di Tanjung Baung ya.
0: Boleh.
2: Sudah gabung belum?
0: Mama Peggy belum.
2: Enggak pernah dengar suara dia, ada berapa hari ini?
0: Sepertinya jaringan.
2: Masih di Tanjung Baung atau di Sintang dia?
0: Nah itu yang gak tahu.
2: Biasanya kalau cucu dia sekolah kan di Sintang dia. Udah itu aja Kak Sri, anda kedengaran nih.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih ada Andre di Spauk ya yang sudah bergabung. Silakan yang masih ingin bergabung di 0565247774 atau juga di 0857504740. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Ini siapa nih?
0: Dengan Pak Abdullah.
3: Oh iya.
0: Oke, gimana Pak Abdullah kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan kakak di sana?
0: Sehat juga.
3: Syukurlah. Alhamdulillah.
0: Gimana Pak Abdullah?
3: Panas ini kak.
0: Oh gitu. Udah ada hujan belum di sana?
3: Belum. Ini panas. Mendengkang.
0: Sama kalau gitu. Oke.
3: Oke, lagunya yang terakhir.
0: Pengorbanan Irfan Mansur. Boleh.
3: Oke, Kak. Selamat siang.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Pak Abdullah. Di mana ya alamatnya Pak Abdullah di SP? Lupa Kak Asri ya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0565247774 ataupun di 0857504740. Dan kita bacakan dulu ya, ada WA yang sudah masuk di siang hari ini. Halo Kak Asri, halo juga ya, minta lagu Diborong Semua untuk menghibur penggemar berat Prodangdut. Terkhususnya untuk 4 serangkai nih ya, semoga terhibur. Dan untuk Kak Asri diucapkan terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih dari Pak Rahmat di JD ya, yang sudah bergabung. Kemudian yang selanjutnya, halo Kak Asri, selamat siang. Selamat siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Yulianto di Sungai Lalau, minta putarkan lagu dari Mansur S, Pengorbanan. Lagunya spesial buat pendengar RRI Pro 1 Sintang. Buat kakak yang udah baca, banyak terima kasih. Dan buat apa nih, oh selamat bertugas. Oke deh, terima kasih ya. Ada Yulianto di Sungai Lalau yang sudah bergabung melalui WA Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tadi. Ada dari Muksin Alatas dengan judul Berakhir Penantian.

Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kok hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasannya bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Sintang sore ini dan juga dalam program Sintang siang ini dan juga dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, diakhiri sampai di sini. Dan terima kasih bagi yang sudah bergabung, baik di telepon ataupun yang sudah bergabung melalui WA. Dan nantinya di Sintang sore ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali penyiar Anda sore hari ini, saya Herlinda menemani Anda di UMKM Bicara. Dan pendengar, seperti biasa sudah hadir kedua narasumber kita di sore hari ini untuk satu buah tema begitu ya, yang untuk kita bicarakan di sore hari ini. Dan nanti pendengar, bagi Anda juga yang ingin bertanya, barangkali ada yang ingin Anda tanyakan begitu ya, silakan saja. Dan untuk narasumber kita di sore hari ini, yang pertama ada Ibu Rita Lolita, ini sebagai Ketua Divisi Budaya dan Pariwisata. Dan selanjutnya ada Ibu Rosliani, ini sebagai Bendahara IPMI. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Rita ya.
1: Sore Kak.
0: Baik, mungkin boleh agak maju sedikit Bu ya, atau mic-nya agak didekatkan sedikit boleh ya. Baik, dengan Ibu Rita Lolita sebagai Ketua Divisi Budaya dan Pariwisata. Panggilannya apa Ibu biasanya?
1: Rita Kak.
0: Rita, ya. Oke baik. Ada Ibu Rita di sore hari ini sebagai Ketua Divisi Budaya dan Pariwisata ya Bu ya. Baik, nah yang kedua pendengar, narasumber kita di sore hari ini sebagai Bendahara IPMI, ada Ibu Rosliani. Selamat sore Ibu.
2: Sore Ibu.
0: Baik, panggilannya biasanya apa Bu?
2: Bu Ros.
0: Oh Bu Ros, ya. Baik. Nah kedua narasumber kita pendengar sudah hadir di sore hari ini. Nah, untuk tema kita adalah strategi keuangan sederhana untuk UMKM. Nah, dari catat keuntung begitu ya. Nanti kita akan tanyakan seperti apa dan bagaimana maksud dari tema ini. Begitu ya, kenapa harus dicatat begitu ya, untungnya apa begitu ya. Nanti kita akan tanya-tanyakan kepada Ibu Rita ya, yeah, tadi panggilannya baik, yeah. Ibu Rita dan juga Ibu Ros. Nah di sore hari ini kita langsung saja, kita akan ke Ibu Rita dulu nih. Nah kenapa pencatatan keuangan ini menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM, nah khususnya di sektor budaya dan pariwisata Ibu?
1: Iya, terima kasih Kak. Di dalam kita berusaha UMKM ini, sangat penting sekali untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Kak. Apalagi sekarang ini kan apa-apa kan serba mahal. Terus apabila modal kita tidak tercatat, pengeluaran kita tidak tercatat, nanti akan terjadi istilahnya tidak untung lah Kak, tidak ketahuan untungnya di mana, pengeluarannya di mana, itu tidak akan ketahuan. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus mencatat sedetil mungkin lah, sampai istilahnya dari biaya belanja apa, kemudian sampai ke paling kecil adalah parkir Kak.
0: Itu juga dicatat
1: ya,
0: Bu?
1: Kalau bisa itu dicatat Kak.
0: Oh.
1: Kan nampaknya sepele kan Kak.
0: Iya betul.
1: Berapa poin pun istilahnya tuh kita harus tetap mencatat. Jadi ketahuan kan Kak. Oh parkir di sini. Kalau 10 kali singgah tempat kan Kak. Sekarang parkir udah 2.000 kalau motor kan Kak. Lumayan kan kalau untuk UMKM itu angka 20.000 itu udah bisa untuk putar modal lah istilahnya kan. Seperti itulah Kak.
0: Oke baik. Nah jadi pendengar, memang seperti yang Ibu Lita katakan bahwa hal kecil atau sepele seperti parkir sebetulnya itu juga harus dicatat ya Bu ya. Baik. Nah, lalu apa sebenarnya tantangan terbesar yang sering dihadapi UMKM ini dalam mengelola keuangan usahanya?
1: Iya, sebenarnya yang paling sekali itu adalah kita malas mencatat Kak. Iya kan Kak? Oh ya, ya. Ini semangat ya. Saya sih tidak bilang kalau saya udah ini kan Kak, cuman ya kita masih harus tetap belajar mendisiplinkan diri untuk tetap berada di rule-nya mencatat. Sebenarnya kalau kita mulai itu dan terbiasa, itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat gitu kan Kak. Cuman kalau kita ini kan kadang-kadang seperti kita ibu-ibu rumah tangga lah kan, pulang dari pasar, pergi ke pasar tidak dicatat kan?
0: Yeah.
1: Pertama tidak dicatat.
0: Betul.
1: Ya kan? Itu kan udah keluar dari rule sebenarnya kan Kak? Seandainya kalau kita catat, oh kita nih harus belanja ini. Jadi kita tahu kan Kak? Nah, biasanya kalau kita ibu-ibu ini, kalau ke pasar, udah tidak bawa catatan, apa yang kita niatkan, belum tentu kita beli. Nah, itu yang paling menghambat kita. Kemudian akhirnya sampai ke rumah, kecapean, lupa dicatat. Kalau seandainya kalau kita ada catatan kan Kak, jadi kita bisa tahu tuh, misalnya kayak UMKM lah ya Kak, misalnya kita

0: Termasuk kalau ini ibu-ibu rumah tangga biasa, nggak ya, apa-apa
1: ya,
0: Bu?
1: Ya, oh? Sebenarnya ibu-ibu rumah tangga sama UMKM itu sama, Kak.
0: Sama ya?
1: Ya, misalnya kalau kayak kita di rumah tangga kan, Kak, apa yang misalnya suami ngasih berapa gitu kan? Nah, ya kan pos-posnya kan ada, Kak. Ya. 50% itu adalah untuk kebutuhan. 50% untuk kebutuhan, kemudian 20%-nya untuk tabungan, 10% untuk sosial atau self reward kita kan. Kemudian ada juga untuk dana darurat lagi. Jadi itu tuh benar-benar sebenarnya kalau kita disiplin, insya Allah kita tuh tahu, Kak, dapat tuh ketemu tuh, oh, pos ini yang bisa kita kurangi, misalnya dari bahan pokok. Oh, bahan pokok ini kan kadang turun naik kan, Kak. Jadi kan jadi biaya untuk bahan pokok itu bisa kita, misalnya bulan ini ada penurunan kayak harga telur lah misalkan, Kak, turun kan harga. Jadi yang kita budgetkan misalnya telurnya 60.000 satu rak, ternyata sekarang 55.000 misalnya, ada kos 5.000 lagi kan, Kak. Berarti kita save itu dana itu kan untuk kita simpan lagi, siapa tahu bulan depannya ada kenaikan lagi kan. Berarti kan kita ada penambahan dari uang itu kan, Kak. Jadi ketahuan gitu, Kak.
0: Baik. Nah, sepertinya sederhana ya yang Ibu Rita ini katakan, bahwa kalau ada penurunan telur itu kan misalnya di bulan ini, tetapi kalau misalnya uang itu ada lebihnya kan kita simpan untuk dulu bulan. Tapi ada yang berpikiran meskipun hanya lebih 5.000 sebenarnya kan nyampe nggak nih untuk bulan depan.
1: Ya, sebenarnya itulah, Kak. Kalaupun kita tidak simpan kan, Kak, tetapi kan bisa kita masukkan pos ke yang mana, Kak. Misal ada kebutuhan kita yang kurang, gitu kan masih bisa kita itu kan, istilahnya. Bisa ketahuan lah, dari ini
0: bener-bener
1: pos ini ada selisih nih, itu kan bisa ketahuan, Kak, kalau kita catat. Tapi kalau tidak kita catat, kita enggak tahu nih 5.000 tadi kemana ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, gitu kan. Padahal itu cuma 5.000 loh, Kak.
0: Betul.
1: Sepele kan 5.000. Iya. Tapi kalau udah itu kawan ngajak nongki kemana gitu. Kemana 5.000 ya. Jadi kalau mau nongki itu kan kita ada pos lagi, Kak, yang
0: betul.
1: Sub reward kita itu kan itu bisa kita pakai tanpa mengganggu dari yang 50% untuk kebutuhan utama kita gitu.
0: Iya, baik. Nah, mungkin betul sekali yang Ibu Rita katakan, ya memang perlu mencatat setiap keperluan apa yang sudah kita beli, kita catat. Nah, tapi balik lagi di zaman sekarang, mungkin mencatat itu memang agak susah ya, Bu, kalau tidak kita mulai begitu ya. Dan biasanya enggak usah jauh-jauh, mungkin kalau saya ya, Bu, ya belanja dari rumah niatnya belanja ini, ternyata setelah sampai bukan itu yang dibeli, tapi justru banyak yang lain. Nah, mungkin itu salah satu fungsi, itulah kenapa pentingnya mencatat ya, Bu, ya. Baik, agak terbuka lah ya. Baik. Nah, lalu Bu Rita, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh pengelolaan keuangan yang baik itu terhadap keberlanjutan usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nih, Bu Rita?
1: Iya, kalau kita di bidang pariwisata dan usaha kreatif kan, pencatatan keuangan tuh ya seperti tadi tuh kan, Kak, yang sudah saya jelaskan bahwa kita jadi tahu pos-pos mana yang harus kita tambah atau kita tutupi, seperti itu kan, Kak. Kemudian kalau untuk kayak usaha kreatif, dalam ini kita bicara usaha kreatif dulu ya, Kak, ya. Usaha kreatif misalnya seperti saya kan UMKM, kita bergerak di bidang fashion, gitu kan, Kak. Jadi kita bisa tahu nih kemana larinya modal, kemana larinya untung, terus bayar karyawan misalnya, kalau kita ada karyawan, walaupun kita tidak ada karyawan lain, tapi kita sendiri, kita ini sudah termasuk karyawan. Jadi harus tetap ada pencatatan biaya gaji lah, gitu. Gaji karyawan itu harus tetap dihitung.
0: Baik, tetap juga harus dihitung dan dicatat ya, tidak lupa ya, Bu, ya. Baik, nah, kalau menurut Ibu, bagaimana peran organisasi seperti IPMI ini dalam meningkatkan literasi keuangan bagi para pelaku UMKM, Ibu?
1: Iya, dalam hal ini IPMI selalu menekankan untuk apa ya, maksudnya selalu ini mendorong untuk UMKM untuk selalu maju. Kemudian kita juga

0: membantu mengembangkan potensi-potensi UMKM, terutama yang ada di Sintang, kan, Kak? Dalam hal ini kita merangkum UMKM-UMKM yang mau bekerja sama dengan kita, maksudnya bermitra lah, kan, Kak? Bermitra, misalnya kita nih lagi mau ada kegiatan di Pontianak, mungkin ada UMKM yang bisa menitipkan barangnya, gitu kan? Kita ada pameran, gitu kan? Jadi bisa. Terus misalnya UMKM ini kesulitan NIB misalnya, kita fasilitasikan. Kemudian halal gitu juga kan, Kak. Jadi semuanya kita bantulah sebisa mungkin gitu kan.
1: Baik-baik. Nah, kalau kegiatan-kegiatan keluar itu apakah sering diadakan, Bu, sering dilakukan oleh IPMI ini?
0: IPMI ini sementara sih kalau untuk kegiatan keluar kami paling ada raker-raker, Kak, misalnya ke Pontianak itu. Nanti insya Allah nih bulan Agustus ini kita ada kegiatan muswil, Kak. Muswil seluruh Kalimantan Barat di bulan Agustus nanti sekitar tanggal 11 ya, Bu. Tanggal 11 itu ada muswil.
1: Itu di mana, Ibu?
0: Di Pontianak.
1: Oh, di Pontianak.
0: Di Pontianak.
1: Baik, baik.
0: Untuk tempatnya belum tahu nih, Kak. di mana gitu, belum tahu kita.
1: Oke, baik. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, karena kita juga live YouTube di RRI Sintang, Anda boleh komen-komen ya di bawahnya itu, silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya, nanti kedua narasumber kita akan menjawabnya. Tidak menyimpang dari tema kita di sore hari ini yang jelas ya. Mungkin ada ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang memonitor kita atau sedang menonton kita secara langsung di YouTube RRI Sintang. Tadi berkaitan dengan pentingnya mencatat begitu ya. Mulai dari sekarang mungkin belum terlambat lah begitu ya, Bu, ya. Segala sesuatunya memang sekecil apapun itu harus ada catatannya begitu ya. Nah, supaya kita mungkin tadi seperti yang Ibu Rita katakan, ketika uang itu sudah keluar, kemana pos-posnya, kita sudah tidak bingung lagi, begitu ya, Bu, dan tidak mengganggu keuangan-keuangan, mungkin pos-pos yang lain, begitu. Nah, itulah
0: diusahakan, Kak,
1: tidak mengganggu. Betul ya. Jadi pun keuangannya tertib, begitu ya, Bu, ya. Jadi besoknya nggak bingung nih cari kemana nih, kurangnya banyak sekali. Baik, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di sore hari ini di 0565247774. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut kembali ke narasumber kita yang kedua di sore hari ini, ada Bu Rosliani. Kita break dulu, Bu, untuk dengarkan satu buah lagu di sore ini.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Rita juga Ibu Rosliani. Nah, Ibu Rosliani kita belum dengar suaranya ya pendengar. Jadi tema kita tadi strategi keuangan sederhana untuk UMKM dari catat ke untung ya. Nah, jadi pendengar bagi Anda juga barangkali ada yang ingin bertanya, silakan seputar tema kita di sore hari ini. Baik, kita ke Ibu Bendahara Keuangan. Baik, jadi Ibu Rosliani di sore ini, tadi panggilannya Ibu Ros ya Bu ya. Ya. Baik, nah Bu, saya ingin bertanya nih, sebenarnya apa sih langkah pertama itu yang harus dilakukan pelaku UMKM yang belum pernah membuat pencatatan keuangan? Mungkin mereka merasa ya seperti yang Ibu tadi katakan, Bu Rita katakan, mungkin berat atau apa. Nah, silakan Bu penjelasannya.
1: Terima kasih Kak Herlinda. Seandainya belum bisa mencatat gitu ya Bu Linda ya, belum sempat. Nah, kalau saya prinsipnya begini Bu, kalau saya ke pasar, ini kan modal yang dari ini tadi kan 50% udah kita pisahkan. Terus yang 50% kita pisahkan sendiri lagi di dompet tersendiri. Jadi kita tidak sempat mencatat. Kita belanja ya narik yang kita pisahkan tadi. Jadi tidak mengganggu. Jadi tidak mengganggu uang sebelahnya. Kalau kita, kalau saya terus terang memang agak malas mencatat. terus setelah saya pisahkan gitu, nanti sampai rumah misalnya malam, saya tahu ini sisa uang yang separuhnya tadi, yang lebih dari ini. Nah, kita tahu yang belanjanya tadi sekian ya. Nah, gitu, sekian yang dibelanjakan, sekian yang dah kita sisihkan gitu.
0: Baik.
1: Jadi enggak ada sisanya. Oh, apa tadi yang belum ya? Karena dia tidak dicatat.
0: Ya, berarti memang harus disisihkan atau dipisahkan.
1: Iya, dipisahkan.
0: Ya, punya tujuan tadi supaya tidak memang mengganggu pos yang lain.
1: Iya.
0: Ya. Baik, terima kasih Bu Ros. Nah, selanjutnya sebenarnya apa saja komponen dasar yang wajib dicatat setiap hari nih Bu, untuk terutama untuk pelaku usaha?
1: Kalau menurut saya Bu, kalau di usaha saya catat yang khusus benar-benar yang untuk ini modalnya. Nah, yang modalnya sebenar-benar saya siapkan semua modalnya. Ini sudah dibeli, ini sudah dibeli, ini sudah dibeli, udah siap, udah ya. Yang pisahannya nih ya mau kita simpan, mau kita tabung, mau kita apa, kan udah tenang. Yang pokok yang akan datangnya udah kita persiapkan.
0: Baik, nah jadi seperti itu pendengar. Nah, lalu Bu, bagaimana cara sederhana ini menghitung, nah apakah usaha ini benar-benar memperoleh keuntungan?
1: Kadang-kadang kan kalau usaha UMKM yang kayak kue apa segala Bu ya, itu kan kadang-kadang bisa tidak laku ya Bu ya. Jadi waktu dia laku ya kita itu kan benar-benar lah untuk menutup ada hari yang tidak laku.
0: Baik, jadi memang ketika hari itu benar-benar laris manis, ada hari yang belum, jadi itu yang untuk menutupinya. Oke, baik. Nah, lalu Bu, kesalahan apa sebenarnya yang paling sering dilakukan UMKM ini dalam mengelola keuangan? Ada tidak kesalahannya kalau menurut Ibu?
1: Banyak sih Bu. Banyak Bu.
0: Salah satunya Bu,
1: kadang-kadang uang yang dah kita pisahkan tadi, main tarik aja kita Bu. Tahu-tahu mau ini lagi, kurang uangnya. Biasanya nah, ibu-ibu tuh.
0: Ya baik, kebiasaan ibu-ibu ya.
1: Mau belanja ini, tahu-tahu udah dibelanjain ini.
0: Nah, balik lagi berarti itulah tadi pentingnya mencatat ya Bu ya. Oke, baik. Nah, lalu Bu, apakah pencatatan keuangan ini harus menggunakan aplikasi atau cukup dengan seperti misalnya buku kas begitu Bu?
1: Kami hanya pakai buku kas saja.
0: Oh, buku kas ya. Yang lebih efektif lah ya. Berarti buku kas ya Bu ya. Baik-baik. Nah, lalu barangkali Ibu punya tips gitu ya untuk mengatur arus kas lah, supaya tetap berjalan meskipun penjualan misalnya kadang sedang menurun begitu Bu.
1: Itulah tadi Bu, di ketika dia laku laris manis itu, disitulah kita menyisihkan yang itunya untuk menutupi yang ada hari yang tidak laku gitu.
0: Baik-baik. Nah, kalau seperti Ibu Ros ini kan bendahara begitu ya.
1: Iya.
0: Apakah setiap apa ya sebutannya kan UMKM ini kan misal ada kegiatan atau apa mungkin setiap hari apa jualan misalnya ya. Jualan, ada yang kue tradisional, terus mungkin ada yang makanan tradisional yang apa ya bentuk dijual itu mungkin yang berbeda-beda.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk laporan keuangannya apakah juga itu maksudnya disatukan atau gimana, Bu? Misalnya yang kue tradisional sendiri, terus yang makanannya juga sendiri, misalnya seperti itu.
1: Kami biasa disatukan, Bu.
0: Oh, disatukan. Nah,
1: cuman kami ini gini, Bu. Istilahnya kalau kami ada kegiatan tuh kan kita bendaharanya hanya megang dari berapa persen yang kegiatan yang ke masuk kas, nah itu yang kita catat. Terus kami misalnya ada penjualannya kayak sapu lidi, kayak boneka yang kita bikin-bikin itu, kan ada itu yang kita ambilkan untuk kas.
0: Berarti balik lagi mau itu kue atau makanan atau kerajinan tangan, berarti semuanya masuk ke Ibu Ros ya?
1: Dia ada persennya berapa persen, itu yang kita catat, masukkan ke kita.
0: Baik, jadi memang intinya ini kalau misalnya masalah keuangan balik lagi ke Ibu Ros, begitu ya. Baik-baik. Nah, lalu apa sebenarnya indikator bahwa kondisi keuangan UMKM itu sudah sehat? Nah, ciri-cirinya seperti apa, Bu?
1: Gimana ya? Kalau kita mau sehat tuh belanja misalnya kan uangnya udah siap. Kita tidak harus modal yang kemarin habis. Tidak, itu kan udah tetap kita udah sisihkan. Paling tidak ya kalau misalnya keuntungan kita yang kemarin tidak mencapai, ya paling tidak yang 50% yang sudah kita sisihkan, itu bisa.
0: Baik. Kita tapi kalau misalnya selama ini mau ada kegiatan atau apa, Ibu Ros sebagai bendahara keuangannya apa ya, selalu siap berarti?
1: Siap
0: sejauh ini.
1: Iya.
0: Baik. Kalau kegiatan-kegiatan yang di luar juga sering diikuti, Bu, tidak ada gangguan keuangan?
1: Tidak.
0: Oh, tidak ada.
1: Karena sebelum ada kegiatan tuh kita selalu sisihkan dari pendapatan ibu-ibu, selalu setor sekian berapa persen ke kita.
0: Baik, berarti lancar ya, Bu, ya. Baik. Dan kalau misalnya mau ada kegiatan nih, Bu, nah yang paling banyak dilibatkan apakah seperti makanan atau kerajinan tangan, Bu, biasanya?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Baik. Jadi dua-duanya diikut sertakan, begitu ya. Baik. Nah, biasanya kalau kayak kue tradisional atau kerajinan tangan itu kan orangnya pasti berbeda ya, Bu, ya. Baik. Jadi selama ini kalau misalnya mau ada kegiatan, persiapan yang mereka lakukan itu apakah praktek dulu atau memang langsung terjun untuk kegiatan itu, Ibu Ros?
1: Enggak, Bu. Memang di anggota kami itu memang udah masing-masing punya itu apa?
0: Keahliannya,
1: keahlian masing-masing, ya.
0: Jadi ketika kalau ada kegiatan meminta
1: tinggal menampilkan masing-masing.
0: Baik. Kalau misalnya untuk pergi keluar-keluar seperti itu, mereka yang punya keterampilan ini yang memang harus pergi atau bagaimana modelnya, Bu?
1: Kalau dia ke kerajinan seperti Bu Rita, dia bikin tas, bikin apa, itu produknya bisa dititip walaupun dia enggak turun.
0: Oke. Berarti memang persiapannya dari tempat, tempat rumah sendiri, nanti kemudian hasilnya baru dititipkan. Kalau misalnya, kalau yang kayak kue-kue seperti itu, Bu?
1: Itu kita cari kue kering yang tahan.
0: Oh, yang tahan ya. Oh, jadi nanti tinggal dipajang saja begitu ya, Bu,
1: kita
0: ya.
1: Kita udah di itu kan, dikemas yang itu mungkin tinggal kita bawa.
0: Baik. Nah, kalau yang paling menonjol selama ini, Bu, kue apa, Bu, kalau kue kering dari segi kue kering ini?
1: Kalau dari khusus Ifemi, kemarin kami itu kan dodol ada dodol ubi kayak kemarin, cuman untuk bikinnya kadang-kadang susah. Terus ini apa, kue sagu
0: sagu yang kering itu, yang ada apa, cet dibentuk cetak.
1: Itu tahan, Ibu.
0: Berarti kue sagu dan juga dodol ubi singkong ya, Bu,
1: singkong.
0: Nah, kalau untuk yang kerajinan tangan ini apa, Bu?
1: seperti tas kecil-kecil dibuat sama Bu Hel sama Bu Rita. Nah, kertasnya dipariasi tas.
0: Baik. Oke, jadi untuk kerajinan tangan itu seperti tas-tas kecil. Baik, luar biasa ya. Nah, baik pendengar, itu tadi penjelasan dari Ibu Ros. Nah, sebelum kembali nanti kita tanyakan, masih ada beberapa lagi yang akan kita tanyakan. Kita akan break terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu dulu ya, Ibu ya.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di dialog sore hari ini UMKM Bicara. Nah pendengar, tadi kita sudah banyak mendengarkan penjelasan baik dari Ibu Rita selaku Ketua Divisi Budaya dan Pariwisata dan juga Ibu Ros sebagai Bendahara IPMI. Nah pendengar, berhubung waktunya terbatas begitu ya, ada beberapa lagi yang ingin kita tanyakan kepada kedua narasumber kita. Saya ke Ibu Rita dulu. Ibu Rita, apa harapan Ibu terhadap UMKM supaya mampu berkembang dan naik kelas melalui pengelolaan keuangan yang baik?
2: Iya, terima kasih Kak. Harapan saya sebagai UMKM, selain kita harus bisa disiplin dalam hal keuangan, juga kita harus sering berinovasi, sering belajar lagi. Belajar ini kan tidak mesti harus melalui tatap muka. Sekarang ini kan sosial media ini udah banyak sekali ya Kak. Jadi yeah, bisa kita gunakan dalam hal untuk belajar. Kalau kita tidak mau mengupgrade diri, itu akan berdampak kepada usaha kita sendiri Kak. Otomatis keuangan kita pun jadi seret kan Kak, karena itu kan, karena tidak berkembang, tidak mau mengembangkan diri sendiri gitu Kak.
1: Baik, itu saja Ibu.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kita ke Ibu Ros. Nah Ibu Ros juga sama, apa harapan Ibu begitu ya selaku Bendahara IPMI kedepannya harus seperti apa kira-kira Ibu? Nah pesan apa yang ingin Ibu sampaikan juga kepada pelaku UMKM ya supaya lebih disiplin dalam mencatat dan juga mengelola keuangan Bu Ros?
3: Terima kasih Kak Erlinda. Harapan saya Bu, semoga kedepannya UMKM itu maju, lebih maju dan tetap semangat. Walaupun kadang-kadang kita ya banyak rintangan, yang ini, yang apa kan misalnya, tapi kita tetap semangat Bu, sampai kita bisa benar-benar itu mendiri.
1: Baik, apapun yang kita lakukan, semangat adalah yang
3: semangat
1: pertama.
3: Semangat utama, benar, semangat yang pertama, modal utama semangat.
1: Baik-baik, nah pendengar, nah itu ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Udah. Itu saja. Nah baik pendengar, karena memang waktunya, atau Ibu Rita ada yang ingin ditambahkan? Misalnya apa, ingin memesan berupa tas atau apa, silakan bisa disampaikan iya. Ibu.
2: Kalau sekiranya nih yang mau menjahit baju, yang mau di matchingkan dengan tas atau dompet, boleh menghubungi saya.
1: Baik, itu saja Ibu. Baik, nah pendengar, jadi seperti yang Ibu, tapi Ibu Rita hari ini tidak bawa contohnya begitu ya, karena Ibu Rita ini biasanya juga menjahit pakaian begitu ya.
2: Pakaian.
1: Nah pakaiannya juga tergantung permintaan dari kita, misalnya mau di mix dengan tenun ikat ya seperti yang sekarang mungkin lagi viral-viral begitu ya.
2: Apalagi kan ASN ya Kak, sekarang ini kan tenun ikat sepertinya wajib ya Kak.
1: Ya betul.
2: Hari-hari apa gitu mereka wajib menggunakan tenun gitu kan.
1: Baik.
2: Jadi sering dapat jobnya seperti itu.
1: Oke, atau misalnya tas-tas yang kecil atau apa berbentuk dompet juga bisa ya Bu Rita ya.
2: Bisa, laptop bisa.
1: Nah, betul ya. Jadi silakan saja pendengar, ada Ibu Rita yang siap menerima jahitan atau pesanan ya. Nah, baik karena waktunya terbatas, terima kasih Ibu Rita sudah hadir sore hari ini. Ibu Ros juga sudah hadir sore hari ini. Terima kasih ya Bu, masih ya bersama. Untuk sore hari ini, dan mudah-mudahan semangat ibu-ibu, para pelaku UMKM juga tetap menyala ya Bu ya. Sukses selalu. Dan pendengar, kita akhiri dialog kita di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah provinsi dorong pemanfaatan pekarangan pangan berbasis komunitas, perkuat ketersediaan pangan.
2: Maka organisasi-organisasi atau komunitas inilah yang menjadi ujung tombaknya. Tentu mereka nanti akan memerlukan sentuhan atau bantuan program dari pemerintah.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus perkuat pengembangan perhutanan sosial.
3: Terkait dengan penguatan perhutanan sosial, tentu pemerintah memberi dorongan dan support. Nah, tapi tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
4: Itulah dan tertopik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini. Senin 20 Juli 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat hingga ke perbatasan. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top-down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
2: Kalau dulu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom-up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya. Kesadaran masyarakat memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama. Kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya.
1: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua KUGAR Kampak Indah Irwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
3: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah.
1: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Selain melakukan evaluasi haji tahun ini, Kemenhaj juga mulai verifikasi data calon jemaah yang diproyeksikan berangkat tahun depan. Kita simak laporannya.
4: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional, hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat. Seluruh evaluasi akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji. Saat ini, kantor Kemenhaj Kabupaten Kota tengah mencocokkan data nama-nama yang telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat sebelum dilaporkan kembali sebagai dasar penetapan calon jemaah. Meski demikian, Kamaludin menjelaskan daftar tersebut masih bersifat estimasi karena kuota haji nasional tahun 2027 masih dibahas oleh Kementerian Haji bersama DPR RI. Penetapan resmi akan diumumkan pemerintah setelah kuota disepakati.
5: Kami juga sudah melakukan verifikasi terhadap jemaah yang akan berangkat di tahun 2027. Dan teman-teman di Kabupaten Kota saat ini sedang memverifikasi jemaah yang namanya telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat. Jadi nama-nama itu diminta kita untuk melakukan verifikasi, kemudian yang nantinya akan kita sampaikan, kita laporkan kembali ke pusat.
4: Kamaludin menambahkan persiapan dilakukan lebih awal agar seluruh tahapan pelayanan dapat direncanakan secara matang, terukur, dan terkoordinasi. Langkah ini juga menyesuaikan kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan jadwal atau timeline penyelenggaraan haji 2027, termasuk batas waktu penyelesaian kontrak layanan dan penyimputan data jemaah melalui sistem nusuk masar. Menurut Kamaludin, Arab Saudi akan menerapkan jadwal penyelenggaraan yang lebih ketat pada musim haji 2027 sehingga seluruh tahapan di Indonesia harus disiapkan lebih dini agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Syahrul Sani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita ke berita lainnya, PSSI Provinsi Kalimantan Barat menyayangkan peristiwa kericuhan yang terjadi saat laga final Piala Suratin U15 di Padang Bol Kebun Saik PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. PSSI Kalbar siap memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kericuhan yang terjadi di lapangan pertandingan, dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat memberikan sanksi atas peristiwa kericuhan pada final Piala Suratin U15 di Padang Bal Kebun Sajuk PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. Final mempertemukan Kuburaya United melawan Gapsi Sambas. Ketua ASPRO PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menegaskan peristiwa kericuhan tersebut mencoreng dunia sepak bola daerah ini, apalagi terjadi pada kelompok usia dini. Tanjung menyayangkan kericuhan tersebut karena melibatkan pemain kedua kesebelasan, diperparah pula dengan ofisial kedua tim. Tanjung memastikan segera memberikan sanksi tegas yang tujuannya untuk efek jera kepada para pelaku kericuhan, khususnya yang terjadi di dalam lapangan sepak bola.
7: Yang pertama, kita sangat menyayangkan bahwa para pemain dan yang lebih parahnya lagi ofisial ikut rusuh seperti itu. Kalau kejadian seperti ini terus, kapan kita bisa maju?
1: Menurut Tanjung, laga final yang berlangsung sepanas atau seketat apapun, apalagi yang bertanding merupakan anak yang harus diberikan pembinaan, semua pihak haruslah bisa menahan diri, sehingga atas kejadian ini dipastikan keterlibatan ofisial akan diberikan tindakan atau sanksi tegas PSSI. Sanksi terhadap keterlibatan pihak di lapangan, Tanjung tidak akan memandang siapapun untuk memberikan sanksi tersebut, meskipun hingga kini dirinya belum mengetahui ofisial mana yang melakukan tindakan kericuhan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Noven. Silakan Noven.
9: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, sebagian kecil Kota Pontianak, kemudian di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 21 Juli 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk informasi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 40 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan masih perlu diwaspadai karena sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.co.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Budiman Tari mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, informasi di sore hari ini di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk mendorong penyediaan ruang laktasi di seluruh fasilitas publik maupun perkantoran di Jakarta sebagai bagian upaya memperkuat predikat ibu kota sebagai kota ramah anak. Pramono mengatakan ketersediaan ruang Laktasi di sejumlah kantor dan fasilitas publik di Jakarta hingga kini masih belum optimal. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong penyediaan fasilitas tersebut dalam setiap pembangunan maupun pengelolaan ruang publik. Yang mengatakan, saya juga mendapatkan banyak masukan untuk ruang laktasi di kantor-kantor terutama dan juga fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta memang belum secara optimal, kata Pramono. Ia menegaskan penyediaan ruang laktasi menjadi salah satu fasilitas yang perlu dipenuhi seiring transformasi Jakarta menuju kota global.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz. Semitau 99 MHz. Putu Cirebon 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Ketua DPC Perhimpunan Perempuan Dayak P2D Kabupaten Sintang Hendrika mengajak perempuan Dayak menjadi pribadi yang berdaya, berbudaya, dan berkarya serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju dan berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan Hendrika saat menjadi narasumber dalam dialog pengarustamaan gender di studio Pro 1 RRI Sintang. Menurut Hendrika, perempuan Dayak memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu mereka harus mampu meningkatkan kapasitas diri, menjaga nilai-nilai budaya, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Perempuan Dayak harus menjadi bagian dari pembangunan yang berbudaya, berdaya, bermanfaat, dan menjadi mitra pemerintah. Selain membangun perempuan Dayak, kami juga ingin berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun Kabupaten Sintang. Ia menegaskan seluruh program yang telah disusun DPC P2D Kabupaten Sintang merupakan komitmen organisasi yang akan terus dijalankan. Program yang sudah kami rencanakan wajib dijalankan karena itu merupakan komitmen kami. Hendrika juga mengajak perempuan Dayak memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dengan menyebarkan konten-konten positif. Menurutnya, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter generasi muda sehingga harus dimanfaatkan secara bijaksana. Kita harus terus memposting hal-hal positif agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh konten yang dapat membuat mental mereka menjadi lemah. Ia juga menghimbau perempuan Dayak di Kabupaten Sintang, baik generasi muda maupun yang lebih tua, agar tidak takut menyampaikan hal-hal positif. Hendrika mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga kesehatan, dan memiliki semangat pantang menyerah agar mampu menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan Dayak. Selain itu, Hendrika berharap pemerintah Kabupaten Sintang terus memberikan perhatian kepada perempuan Dayak, khususnya yang berada di desa-desa. Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan, akses pendidikan, dan program pemberdayaan akan membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan Dayak untuk berkembang. Dengan dukungan pemerintah, perempuan Dayak akan semakin berbudaya, berdaya, memiliki kemampuan, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa. Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPC P2D Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan perempuan Dayak harus memiliki keterampilan, pendidikan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing di era digital. Sekarang membuka usaha tidak seperti dulu, dengan memanfaatkan teknologi dari rumah pun kita sudah bisa menjalankan usaha. Lili menilai, perempuan perlu memiliki penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang baik dan halal. Ia juga mengajak perempuan memanfaatkan media sosial secara produktif, tidak hanya untuk membagikan aktivitas pribadi, tetapi juga sebagai media promosi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Gunakan media sosial secara bijaksana dan bermanfaat untuk menambah penghasilan. Ia turut mengajak perempuan Dayak untuk terus melestarikan budaya, meningkatkan kreativitas, serta menguasai teknologi. Nah, menurutnya peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menjadi pelaku pembangunan. Mendengar informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Di Sintang sore ini pendengar, masih kami hadirkan rekam informasi ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, ada beberapa yang perlu Anda ketahui jika hampir semua manusia pasti pernah mengalami rontok rambut alami setiap harinya. Dan pendengar, masalah ini bersifat sementara atau permanen dan seringkali mempengaruhi penampilan kita, terutama jika terjadi pada rambut kepala. Nah, kenali jenis rambut rontok yang Anda alami, apakah karena faktor genetik atau reaktif. Nah, semua tergantung dari kondisi yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, pendengar, di sini ada beberapa yang dapat membantu untuk menyuburkan rambut dan mengurangi kerontokan. Salah satunya makanan sehat. Jadi konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi seperti protein, zat besi, omega 3, vitamin A, C, E, dan zinc. Nah, ini penting untuk pertumbuhan rambut sehat dan untuk menjaga folikel rambut tetap kuat. Lalu, selain itu, pendengar, hindari panas yang berlebihan. Jadi, hindari penggunaan alat pemanas seperti hair dryer, kemudian atau yang berlebihan. Jadi ketika panas berlebihan itu dapat merusak helai rambut dan membuatnya mudah patah. Nah, lalu pendengar, dengan daun buah bit. Jadi daun buah bit mengandung vitamin C, B6, folat, kemudian kalium yang dapat meningkatkan pertumbuhan rambut. Selain itu, daun buah ini juga bertindak sebagai agen detoksifikasi dengan menjaga kebersihan kulit kepala.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:47, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selamat malam. Dan untuk selanjutnya masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Nah, hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler Perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putus Sibau yang berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Nah, dalam sambutannya Bupati Fransiskus Dian mengatakan TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur. Nah, program ini pendengar merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan TNI untuk membangun infrastruktur berupa pembangunan fisik, di sini berupa pembangunan jalan dari Desa Ulak Pau Kecamatan Embalo Hulu dengan Desa Belatung Kecamatan Embalo Hilir. Nah, Bupati berharap pelaksanaan TMMD Reguler Perbatasan ke-129 dapat mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kapuas Hulu. Pendengar, informasi tadi kami peroleh dari rri.go.id.

0: dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1,

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal, alasannya pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran di Jakarta mulai terasa di tingkat pedagang hingga warung makan. Di balik perubahan angka di papan harga pasar terdapat persoalan yang lebih dalam, yakni gangguan pasokan akibat musim kemarau yang lebih panjang, perubahan iklim hingga strategi pelaku usaha kecil agar tetap bertahan tanpa membebani konsumen. Nah, pendengar, kenaikan harga sayuran kali ini tidak terjadi secara seragam. Data info Pangan Jakarta per Senin 20 Juli 2026 jadi menunjukkan sejumlah komoditas pangan memang mengalami kenaikan. Namun pendengar, gambaran di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda untuk beberapa jenis sayuran. Jadi pedagang sayur di Pasar Pondok Gede, Jakarta Timur, Budi mengatakan lonjakan paling tinggi terjadi pada buncis dan kacang panjang yang normalnya Rp10.000 sampai Rp15.000 per kilogram, sekarang sempat menyentuh Rp30.000 per kilogram. Nah, menurut Budi, kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli sayur, tetapi mengubah pola belanja. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram kini membeli dalam jumlah lebih sedikit agar pengeluaran tetap terkendali.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Antoni Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugeng Yavandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Yavandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan terus naik. Jadi ternyata kita...
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
13: Total pemilih nasional kita
15: dalam negeri dan luar negeri 214357667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37,7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian B2MI untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditegaskan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
17: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
21: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
22: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
23: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
22: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
23: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
24: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
23: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerah

0: Hamidah mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

Modern ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan.

0: of course we know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Malam Hindu ke ruang dengar Anda.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wisvatah. Semoga dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia Mutiara Hindu, pada kali ini kita akan suguhkan satu judul, yaitu keutamaan terlahir sebagai manusia. Pernahkah kita berpikir, bersyukur diciptakan sebagai manusia? Nah, kadang kita ingat pada saat kita sadar, tetapi kadangkala kita lupa bahwa kita diberi keberkahan sebagai manusia. Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk lain. Manusia memiliki manah atau pikiran. Dengan pikiran, manusia dapat memilah dan memilih perbuatan yang baik dan tidak baik. Pikiran juga menjadi sumber kekuatan sekaligus kelemahan dalam memahami hakikat dan keutamaan dirinya yang terlahir sebagai manusia. Menjadi sumber kekuatan jika dapat mengendalikan perbuatannya, dan menjadi suatu kelemahan tatkala tidak mampu mengendalikan jalan pikirannya, yang akhirnya bencana bagi manusia itu sendiri. Sesungguhnya semua yang dialami oleh manusia dalam perjalanan hidup berawal dari manusia itu sendiri. Secara umum kita kenal istilah yang sangat familiar, yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya yang melekat dalam diri manusia. Rasa, karsa, dan karya tentu tercetus dari cipta. Cipta adalah awal dari semua yang terjadi. Sehingga jika keempatnya tidak selaras, maka timbullah masalah. Namun sebaliknya, jika semuanya selaras, maka lahirlah harmonis yang menenangkan hidup manusia. Saudaraku dan pendengar yang berbahagia, untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan, Kitab Suci Sarasamuscaya Sloka 4 menegaskan sebagai berikut. Kyam hyoni prapya jagati pate atmanam sakyate tratum karmabih subalaksanai, yang artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, karena ia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara, yaitu dengan jalan berbuat baik atau dharma. Demikianlah keuntungan menjelma menjadi manusia. Mengapa dikatakan sengsara? Pasti dari lahir sampai mati, kita akan berulang-ulang menitis atau terlahir kembali, yang disebut dengan punar bawa dalam pancasrada. Nah, inilah dalam proses hidup sampai mati, sebenarnya manusia sering mengalami kesengsaraan. Jadi kalaupun ada kebahagiaan, itu bukan kebahagiaan abadi ketika di dunia. Nah, oleh sebab itu manusia harus mengedepankan tindakan atau perilaku yang baik. Perbuatan baik adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi, sekaligus jalan untuk menyatu dengan Sang Pencipta, yaitu Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Berbahagialah manusia
jika kita melakukan dharmanya selama di dunia. Dunia ibarat tempat uji perilaku subha karma dan asubha karma. Setiap tindakan menemukan jalannya sendiri. Dan ini ditegaskan dalam ajaran Pancasrada, yaitu karma palah. Namun, sebenarnya manusia bisa mengubah dengan menyucikan diri. Penyucian diri agar manusia tidak mengalami kegelapan, kenistaan, dan penderitaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dengan selalu mengingat dan menyertakan nama Tuhan dalam setiap langkah, dengan melakukan bakti setiap saat, atau melakukan yatnya dengan ketulus ikhlasan saat-saat hari suci. Selain itu juga dapat melaksanakan Trikaya Parisuddha. Bagaimana manusia harus memikirkan sesuatu, kemudian berbicara juga yang baik dan berperilaku yang baik. Nah, semuanya berawal dari pikiran yang baik. Yang paling penting, menjadikan ajaran Dharma sesuai kitab suci yang menjadi pedoman. Jika hal ini dilakukan, niscaya manusia mendapatkan keselamatan. Saudaraku umat sedharma, mari kita renungkan. Sesuai tujuan terakhir hidup ini adalah muksartam jagaditaya caiti dharma. Dan mengingat terlahir sebagai manusia adalah anugerah tertinggi atau manusiam durlabam. Karena manusia memiliki keunggulan berupa akal budi atau viveka, maka mari introspeksi, mulat sarira, merenung tentang kesadaran rohani dengan tujuan mampu mengubah diri menjadi lebih baik. Marilah menggunakan pikiran untuk menyucikan diri melalui karma, yoga, dan dharma, guna mencapai moksa atau kebahagiaan abadi dan jagadita kesejahteraan duniawi. Saudaraku sedharma dan pendengar yang budiman, kesimpulannya bahwa keutamaan utama terlahir sebagai manusia menurut Wahyu Weda yang dipertegas dalam cara samuscaya adalah, yang pertama, manusia memiliki viveka atau akal budi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu berpikir jernih, membedakan hal baik atau subha dan buruk atau asubha, serta memperbaliki kualitas diri. Yang kedua, sarana mencapai moksa. Terlahir sebagai manusia itu sangat beruntung, karena manusia adalah tangga terbaik menjadi sarana untuk melepaskan diri dari siklus reinkarnasi atau samsara dan menyatukan Atman dengan Brahman atau Tuhan. Yang ketiga, kemampuan melakukan yatnya. Manusia dapat melakukan persembahan suci secara tulus ikhlas berupa yatnya sebagai wujud syukur kepada Tuhan, alam, dan sesama untuk menjaga keharmonisan jagat raya. Yang keempat, mampu mengendalikan diri. Manusia dibekali kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan menerapkan etika berupa tatwam asi untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Yang kelima, manusia dapat mengamalkan catur purusarta. Manusia dapat mengejar tujuan hidup yang seimbang, meliputi dharma, arta, kama, dan
muksa, yaitu kebenaran, kekayaan, keinginan, dan kebebasan tertinggi. Namun, jangan lupa atau kita harus selalu ingat bahwa pencapaian apapun harus berpedoman kepada dharma atau perbuatan yang baik. Dalam kitab Sarasamuccaya ditekankan bahwa terlahir menjadi manusia adalah kesempatan emas untuk memperbaiki karma buruk di masa lalu dan berbuat baik untuk kebahagiaan di masa depan. Saudaraku sedharma dan pendengar setia Mutiara Hindu, beruntung kita terlahir sebagai manusia, bukan binatang atau ciptaan yang lain. Jika binatang, bagaimana bisa memperbaiki diri? Jika menjadi tumbuh-tumbuhan atau ciptaan-ciptaan yang lain selain manusia, bagaimana mau memperbaiki diri? Namun hanya manusia yang bisa meningkatkan diri. Nah, jika manusia mau jujur, pernahkah kita meniti teliti dalam setiap perbuatan kita? Apakah semua perilaku kita sadari sepenuhnya? Apakah yang selalu kita lakukan sudah berpedoman pada kebaikan atau kebenaran? Dan mengapa kita kadang mengalami penderitaan walaupun kadang kita sudah berbuat baik? Ini menjadi renungan bagi kita yang terlahir sebagai manusia yang telah diberi kesempatan terbaik oleh Sang Hyang Widi. Nah, saudaraku yang berbahagia, akhir kata semoga kita semua mampu merenungkan kemudian memaksimalkan kodrat kita sebagai manusia dengan selalu berbuat baik, baik untuk diri sendiri, baik dengan siapapun, dan mulia di hadapan Tuhan. Demikian keutamaan terlahir sebagai manusia. Om Santi Santi Santi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang malam ini bersama saya Yetro yang akan lanjut ya teman-teman Anda pendengar. Di hari Senin ini tanggal 20 Juli 2026. Tentunya tadi sekarang kan nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan kita ikuti pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio Maafkan Aku Belum Memaafkan ya, produksi dari RRI Banda Aceh, dan nanti akan dilanjutkan juga dengan Ragam Budaya Sunda ya, dan ini nanti akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sebelumnya kita nikmati satu lagu berikut ini.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Bu Rita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nusa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih, Pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya, kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi, kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, Pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, Pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Ya baik pendengar, itu tadi sebuah mini drama ya, Maaf Aku Belum Memaafkan, produksi dari RRI Banda Aceh. Dan sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah pengumuman ya. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Hari ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBI yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi, di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke baik pendengar, kita masuk di ragam budaya Sunda. Malam ini di studio juga sudah bersama dengan Abah Rahmat dan juga Kang Yuyu. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Abah dan Kang Yuyu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabar malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya.
2: Sehat,
0: walafiat. Apalagi di tengah kondisi cuaca kita yang aduh panas ya. Sekali ya.
3: Cukup betul. Lumayan setiap hari kita kepanasan.
0: Setiap hari kepanasan.
2: Lebih seminggu enggak ada hujan.
0: Aduh, kita butuh hujan nih sepertinya. Iya, ya. Betul. Dan malam ini kita di Ragam Budaya Sunda, tema malam ini apa nih, Abah?
2: Curug Cinulang.
0: Cinulang. Curug Cinulang. Iya. Curug Cinulang itu kalau bahasa Indonesianya apa?
3: Air terjun.
2: Curug air terjun. Mm-hmm. Air terjun. Terjun Cinulang namanya.
0: Oke. Dan baik pendengar, bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga, tentunya silakan nanti bisa Anda bisa ikutan bergabung lewat WhatsApp dan juga di line telepon di 0505247474 dan juga di line di WhatsApp ya di 0857500474. Dan kita juga akan live di kanal YouTube-nya RRI Sinta. Bagi Anda yang ingin menyaksikan ya langsung aja pergi ke channel YouTube-nya RRI Sinta ya. Dan untuk Abah Rahmat dan juga Kang Yuyu, kita persilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampurasun.
2: Rampes.
4: Para wargi kaum dangu sadayana, seperti biasa ragam budaya Sunda anu disiarkeun ti RRI Sintang. Sareng pengasuh acara anu biasa anu teu bireg deui bahnya, Kang Yuyu sareng Abah Rahmat. Dina wengnya seperti biasa dina dinten Senin kaping 20 Juli tahun 2020 genep pribados diraen ku Abah Rahmat bareng karencangan wargi-wargi sadayana dina ragam budaya Sunda anu disiarkeun ti RRI Sintang. Mangga kasadayana wargi-wargi Sunda hayu urang dangkeun tembang-tembang atawa pamitan bade kintun-kintun tembang. Salajengna mangga Abah dibuka deui Abah.
2: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
4: Lampes.
2: Ulejeng wengi ka wargi-wargi Sunda sadayana di mana wae ayana, boh nu aya di Sintang samudereunana, di Kalbar oge anu aya di lembur urang nyaeta di Tatar Sundanya, Kang Yuyu. Mohon. Atawa di mana wae ayana da urang Sunda ayana mah tos nyebar.
4: Mohon tos nyebar nya.
2: Tong boro istilahna di Indonesia di luar negeri ge seueur. Ah, gitu. Pokona mah anu nuju monitor, anu nuju ngupingkeun, anu nuju ngadangukeun, mangga wilujeng gitu we nya. Mohon. Abah anu mancen tugas di naungi ieu dinten Senin kaping 20 Juli nya, Kang. Mohon 2026 dina acara program 1 RR Sintang Ragam Budaya Sunda. Dina wengi ieu bade nyandak hiji tema atawa obrolan lah kitu nya kangkin tiasa ngobrol sareng abahnya sareng Kang Yuyu oge di dieu nya. Nyata anu bade dibahas teh nyata Curug Cinulang gitu Kang Yuyu. Mohon. Nah eta mah tos terkenal atuh. Mohon komo deui istilahna urang Sunda mah nya. Boha anu aya di Tatar Sunda atawa anu aya di luarnya, mohon tos teu bireuk deui kana Curug Cinulang
4: di mana eta
2: nya aya kin urang guar eta teh aya sasakalana gitu Kang Yuyu.
4: Sasakalana ya.
2: Mohon gitu. Aya sasakalana atawa legendana lah gitu. Carita rakyat gitu kan. Mohon tah gitu. Tapi nya biasalah sate acana urang teraskeun kana bahasan atawa tema. Biasa ku lagu bubuka heula.
4: Lagu buka.
2: Mohon.
4: Wangsit Siliwangi.
2: Wangsit Siliwangi we. Mohon.
4: Para wargi kaum urang sadayana mangga urang panguna hiji tembang anu munggaran bahnya.
2: Nu munggaran mohon bubuka.
4: Wangsit Siliwangi. Wilujeng ngabandungan.

0: orang ngabahasnya eta hiji temanya eta Curug Cinulang. Naon atuh ari Curug Cinulang teh?
1: Mohon
0: da ari orang Sunda mah gitu pastinya tos terang lah gitunya. Mohon sanaos teh acan ka ditu oge. Oh, Kang Yut atos pantos teh.
1: Teh acan.
0: Abah ge sami teh acan. Curug ta upami bahasa Indonesia mah curug teh nyata air terjun gitu. Ta ieu teh Curug Cinulang teh aya sasakalana atawa aya legendana.
1: Oh gitu.
0: Aya carita rakyatna gitu. Tahina abah bade ngawitan di mana atuh ari Curug Cinulang teh anu jelasna gitu nya. Mohon aya nu nyebatkeun Curug Cinulang teh cenah di Cicalengka Bandung.
1: Oh.
0: Tapi saleresna mah tepat nama sanes di Cicalengka Bandung. Tapi nyaeta di Desa Cinulang. Desa Cinulang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang. Sana Kabupaten Bandung, tapi terus perbatasan gitu. Terus caket ke Bandung, ke Cicalengka eta gitu. Karena anu nyebatnya di Cicalengka padahal mah eta teh terus lebet ka Kabupaten Sumedang gitu. Nah, terus kunaon atuh disebut Cinulang gitu nya saleres nama nami aslina gitu nya Curug eta teh nya eta Sadulang gitu nama Sadulang sanes Cinulang sanes gitu kumargi da ayana di Desa Cinulang janten anu disebat atau anu dikenalna teh nya eta Curug Cinulang saras nama
1: terkenalnya Cinulang.
0: Cinulang, mohon saras nama nami asli namanya teh Sadulang, Sadulang gitu. Ta eta teh Curug teh aya dua Kang Yuyu.
1: Aya dua
0: kembar.
1: Gitu nya.
0: Mohon. Cina ge ieu naon deras lah gitu cek bahasa Indonesia mah gitu nya. Nya eta luhurna teh hampir 50 meter Kang Yuyu. Murag cai teh. Gitu. Di luhur ka handap teh mancur gitu kan. Mohon ti jarak naon muragna cai ka ieu nya ka handap kitu kan eta teh ieuna teh naon naon umpama bahasa Indonesia mah cipratan gitu nya mohon cipratan teh dugi ka 100 meter ge tos keuna ka anu pengunjung teh gitu.
1: Oh gitu.
0: Da margina caina ieu pisan tarik pisan lah pisan, gitu.
1: Ya.
0: Mohon. Ta ari asalna cai teh nyaeta ti sungenya mun bahasa Indonesia mah nya disebutna teh nyaeta Sungai Citarik.
1: Oh Citarik.
0: Sungai Citarik nu aya di perbatasan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang sareng Kabupaten Garut.
1: Oh
0: gitu.
1: Eta Citarik nya.
0: Citarik mohon sumberna teh aya 24 cabang. Gitunya sungai-sungai kecil. Sungai-sungai anu aralit gitunya. Kadinya mantakna Cinulang mah sanaos usum halodo oge, usum kemarau lah gitunya. Tara ieu cayana tarasaat aya wae gitu. Sabab sumberna teh 27 sungai-sungai anu aralit kadinya ti pagunungan disebutna ti Gunung Karembi.
1: Oh gitu.
0: Itu nya salna teh nyaeta antara daerah Garut sareng daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung sebagian Sumedang lah gitu.
1: Sumedang.
0: Mohon. Ta eta gitu.
1: Janten eta upami bade kadinya.
0: Mohon.
1: Ti mana tabah?
0: Anu pang ieu nama
1: panggampilna.
0: Panggampilna mah ti Bandung.
1: Ti Bandung ya.
0: Mohon da tos caket ka Bandung tapi lebetna masih lebet Kabupaten Sumedang. Oh,
1: Sumedang.
0: Gitu. Sapertos ieu deui Kang Yuyu sapertos Tanguban Parahu gitu nya. Tanguban Parahu cenah eta lebet ka Kabupaten Bandung padahal mah sanes Kabupaten Subang eta mah lebet.
1: Mohon.
0: Gitu. Tah anu pang naon istilah panggampil nama. Pamibade kadinya itu nyata ti Bandung.
1: Ti Bandung ya.
0: Nyata ti Cicalengka teh.
1: Oh, tidinya. Mantak
0: anu nyebutkeun cenah eta naon Curug Cinulang teh cenah lebetna ka Cicalengka. Gitu.
1: Padahal mah upami bade ka ditu teh ti Cicalengka.
0: Ti Cicalengka anu ieu mah anu gampil mah.
1: Gampil nya.
0: Ti Bandung gitu nya.
1: Gitu.
0: Pamit ti Sumedang mah da, tapi daerahna tos lebet Sumedang gitu kan.
1: Ya pilih nyonong wisatawan anu tanapi pengunjung di luar Bandung, janten kedah terang gitu kan,
0: terang,
1: di mana nah, gitu kan, rute anu dibade di naon

0: di mohon. Lakonan apa di lampahan teh kan mohon, kemana gitu mohon, kan gitu
1: tah gitu tah sate acana diteraskeun deui biasa we lagu lah
0: oh lagu nanya
1: tah ieu mah kaleresan lagu na teh sami sareng temana
0: oh gitu curug cinulang
1: curug cinulang
0: Mangga para pegawai sadayana orang Bandung ada hiji tembang ya anu sami sareng temana nyata curug cinulang dikintunkeun kanggo Wajuun Wajaharudin Kang Dedi Pupuhu PBS oke okay. Ka paukusnya
1: Kang Ukus Kang Suryana Kang Haji Hairudin
0: mohon gitu
1: Kang Aan
0: Kang Aan ya mangga urang daungkeun sadayana.

0: Perwargi kaum danu sadayana, serta cenah hapunten ya, tadi tembang Curug Cinulang tetiasa diputerken kumargi nyonong gangguan dina lagu netenya kin di gentos kuno sanes ulah bendunya wilujeng wi kanggo mama Alma anu dijetak abdi sok tepang bah sareng ieu
1: mama Alma
0: mohon sareng
1: mama Alma kitunya mohon
0: tos tilu kali penak di ieu dijetak teh
1: biasana mah sok lebet tah Kang
0: mohon pas abdi mimpin akan nikah gitu anyar sok hadir gitu alhamdulillah gitu
1: mohon kamari oge waktu abah nyalira ieu siaran biasa lebet anjeunna
0: biasanya
1: nyaros ieu naon ya kan Kang Yuyu lah gitu naruskeun Kang Yuyu gitu.
0: Bar bagi kaum urang sanang pilih nyorang anu bade ngiringan mangga diantos di dina telepon, dina WA panginten anu bade kintun-kintun salamatan bikin duit kita tembang. Mangga bari lajengkeun deui, Bah.
1: Mohon mangga urang teraskeun deui nya apunten tadinya laguna teh geuningan ngaleungit. Janten digentos ku Dul Sumbang nya lalaki cenah. Gitu. Tah urang teraskeun deui tema anu dibahas nyaeta Curug Cinulang. Tah Curug Cinulang teh aya sasakalana atawa aya legenda
0: na legendanya
1: mohon na cerita rakyat cerita lah rakyat, gitu bieung teuing bener teuing teu nya eta mah da cerita rakyat model sangkuriang lah gitu
0: mohon
1: tajanten Curug Cinulang teh curug kembarnya jadi sapertos cimata nu kaluar di dua panon
0: gitu
1: berbeu gitu kan mohon tajana si oreng eta teh cimata hiji wanoja gitu hiji wanoja nu geulis kawanti-wanti gitu kan tapi cintaanna teh henteu nyambung
0: gitu
1: sabab anjeunna teh cinta sareng hiji dewa cenah gitu anu ti langit lah gitu kan nya saling mencintai lah gitu nya sami dewa eta oge cinta ka hiji wanoja eta teh wanoja bumi lah gitu nya mohon ngan kulantaran beda alam naon beda teu direstui gitu janten we papegat tah janten eta istilahna mah kahandeul si wanoja teh janten ieu naon naon ceurik gitu nya janten ngagurujug model gitu gitu sakalana mah cenah cerita rakyat nama gitu nya nah mantakna Kang Yuyu upami anu biasa nu tos papacangan tos bobogohan gitunya wanunja sareng jajaka gitu pamude anu tos misalna tos bade ieu mah bade nikah mah gitu eta teh tong kadinya saurung
0: oh gitu
1: teu kenging bisa paburantak bisa papegat saurna
0: laranganna di dinya
1: nya nah laranganna gitu teu kenging ka Curug Cinulang mah gitu tapi ya tapi na upami nu teu acan gaduh papacangan teu acan gaduh jodoh tiasa kadinya mohon cenah ke uyana teh insyaallah kenging jodoh
0: ngahiji dinya
1: kenging lah gitu tapi anu entos bade mah teu kengingnya bilih papegat gitu antakna dina laguna teh ngan hanjakal tadi laguna teh ayanya
0: iya teh aya
1: mohon eta teh cedosna teh kadinya cedos kadinya antara dua ieu papegat gitu kan sehingga naon janten dina inan teh terakhir laguna teh gitu naon cinta urang papanjangan hayangna mah kitu tapi teu bisa papanjangan gitu dina laguna teh gitu kan mohon tah itu Curug Cinulang teh gitu
0: riwayatna teh
1: riwayatna legenda na kitu tanya
0: itu
1: mohon tah sanaos ti eta Curug Cinulang oge tos terkenal ka mana-mana gitu memang pemandanganna ge indah pisan Kang Yuyu pagunungan itunya sepot-sepot iya nate saya lah gitunya Bang Yaptro juga kalau misalnya ke sana boleh ke Curug Cinulang kalau misalnya ke Bandung gitu kan tak gitu tak sana mesti eta oge seueur deui oge iya na seueur deui oge curug-curug anu sanesna mohon anu terkenal lah gitunya di terutama nama di Jawa Barat lah gitunya aya oge Curug Cijalu, Curug Cijalu mah tapi sanes di Sumedang di Subang
0: di Subang.
1: Perbatasan sareng ieu sareng Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Sami eta oge sae deui. Mohon.
0: Ada yang masuk
1: ada
0: ya?
1: Yang masuk.
0: Enggak ada, enggak jadi ya.
1: Tah aya nama naon bahasan urang teh dina curug Cindolang mah anu ka tawis ku Abah mah nya sakitu lah.
0: Sakitu nya.
1: Gitu. Mohon. Sakitu gitu kan. Ya. Ini mah urang hiburan we nya.
0: Ya, kalau kita di Sintang yang tertinggi apa Bang Yiptro? Air terjunnya.
1: Aya air terjun kah Sintang?
0: Ada di Sintang.
1: Kelam, di Kelam.
0: Bukan, yang di apa? Ambalo itu.
1: Oh,
0: Nokanayan.
1: Nokanayan.
0: Nokanayan. Jadi curug itu artinya kalau bahasa Indonesia itu air terjun. Nah, jadi curug Cinulang ya air terjun Cinulang. Kalau yang di Ambalo itu kan Nokanayan gitu ya namanya itu kan. Kalau di Ambalo tuh banyak gitu. Sudah pernah ke sana? Bang Yiptro?
1: Belum.
0: Belum ya. Berarti kalah sama saya ya. Saya sudah ke sana. Cuman kalau ke Nokanayan belum. Saya yang pernah itu ke ini Nokan Cica. Nokan Cica itu adanya di Nangakemangai.
1: Gitu. Nah, ada yang masuk?
0: Oke, sepertinya ada yang masuk. Kita masuk ya.
1: Terima dulu ya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mama Alma.
2: Iya.
0: Kan?
2: Sareng Kang Yuyu.
0: Mohon.
2: Sareng Abah, sareng Bang Yetro.
0: Iya Mama Alma ya.
2: Mohon. Kupang deui ke Kang.
0: Dia selebetnya. Kumaha wartos dijetak ya?
2: Alhamdulillah saya kan.
0: Saya. Halo dok, enten ya, ente hujan.
2: Itu kan?
0: Panas.
2: Ketangkupan perahu.
0: Itu panas. Iya, masih kemarau ini ya. Udah berapa hari ya? Mungkin udah 10-an hari ya.
2: Kamu nuduk mah di tangkupan perahu mati.
0: Oh gitu. Tangkupan perahu.
1: Terus pernah kan ditunya, Mama?
2: Pernah.
1: Oh, gitu.
0: Terus kantos kayak itunya.
2: Tahun 2013.
0: Masya Allah.
1: Terus selaminya.
0: Saya aja yang orang Jawa Barat belum pernah ke sana ke tangkupan perahu tuh.
2: Pernah.
0: Kadang enggak kebagian waktunya.
2: Keliling-keliling, Kang.
0: Iya.
2: Tahu uduk di sana dingin.
0: Dingin
2: airnya.
0: Sekali. Iya, betul.
1: Apalagi
2: ada anak saya di sana tuh.
1: Kamu andai Mama. Mama upami wuduna di Curug Cinulang.
0: Belum nyampe dah kedinginan.
1: Nah, hod.
0: Iya.
2: Ada tembang naon, Kang?
0: Tembang. Lagunya lagu apa? Bang Etro.
3: Lagu kita ya ada Duriat.
1: Duriat.
3: Iya, sama laki-laki dari Idul Sumba.
1: Oh. Tadi laki-laki udah yang tadi. Yang Curug Cinulang tuh diganti laki-laki itu.
0: Iya. Ngiringan wae ya. Eta kanggo saha talaguna?
2: Lagu kanggo wak nyu nu aya di Nobang. Kanggo Pak Iyan nu aya di Bancoh gali ibu sedaya.
0: Oh, ya. Mohon.
2: Kita wae nya Kang ya.
0: Mohon atur nuhun.
1: Atur nuhun Mama Alma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alma yang paling rajin, yang paling gampang sekali nampaknya masuk.
1: Yeah.
0: Kalau yang lain tuh susah kayaknya tuh masuk. Punya ilmunya, malum orang tua itu. Ya, kita dengarkan dulu ya.
1: Lagu Duriat.
0: Duriat.
1: Duriat request nanti Teh Neneng ya, Teh Neneng Gusmayanti di Sintang. Mangga wilujeng ngadangkeun.

0: Para wargi kaum dangu sadayana sababaraha hiji tembang anu pantos ka sangakeun mugi-mugi urang tiasa masih kena tiasa sasarengan dina acara Ragam Budaya Sunda anu disiarkeun ti Are Sintang dugi kareng sena ieu acara bahnya.
1: Mohon mohon
0: nyorong kene waktos ya kirang langkung 10 menit deui.
1: Amang banding ngintun-ngintun
0: weh. Ah, ngintun-ngintun heulanya mangga bah.
1: Mohon. Atur salam wae ka lanceuk abahnya Kang Yu di Cianjurnya.
0: Cianjur ya.
1: Mohon Mbak Emin Supardi. Mohon teras ka alo abahnya. Asep Maman Hidayat di Patok Besi Subang, Jawa Barat. Teras rencangan abah ka Punggur waktu SMP dan tawisna nyata Ibu Hajah Ruminah. Mohon di Sukamandi Subang. Teras Teh Nunung Kurniasi oge di Sukamandi Subangnya, mohon di
0: Subang ya.
1: Mohon teras Kang Dodo Taufik Pauji, mohon di Sukamandi Subang oge sami. Teras Kateh Oni, Oni Sutrisni di Lampung ieu mah.
0: Di Lampung.
1: Mohon tebihnya. Di Lampung mohon tebing mohon. Teras Kang Japarin aya di Setu Bekasinya. Teras Kang Toto Santoso di Cikarang Bekasi. Teras ka Pak Haji Muhammad Yusuf di Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Oh, tepi.
1: Tepi di Banjarmasin. Sareng Pak Lukman mohon nu aya di Samarinda.
0: Samarinda.
1: Kalimantan Timur. Wih,
0: Kalimantan Timur ya. Pang tebihna eta.
1: Pang tebihna eta. Mohon. Teras anu di Sintang mah nya biasa we lah nya Teh Apon, Kang Uri.
0: Ya, mohon.
1: Teras Teh Eli Nurjana di Solam.
0: Di Solam Raya.
1: Teras ka Kang Karli, Karli Hidayat.
0: Karli Hidayat.
1: Mohon.
0: Oh, mohon.
1: Anu tugas di
0: Nangapino.
1: Nangapino di Melawi nya, Bupati Melawi, Kabupaten Melawi. Teras Kang Sutisna.
0: Sutisna.
1: Mohon di Gang Tani 2-nya.
0: Gang Tani 2 apa Kang Sutisna nu mana tuh, Bah? Haji Tisna atau Kang Pasutisna?
1: Pasutisna.
0: Ah, mohon di Tani 2.
1: Tani 2-nya, mohon di Baning Kota tamanya, mohon. Terus ka ieu Pak Sutrisna.
0: Sutrisna.
1: Sanes Pak Sutrisna.
0: Oh, Sutrisna.
1: Mohon ieu mah di Jalan Pangeran Antasari.
0: Oh, di dinya.
1: Mohon sareng Pak Sutrisno, mohon eta nu di Jalan Candika.
0: Candika.
1: Mohon. Tah eta we samtawi sama teras keun deui ku Kang Yuyuk. Mohon.
0: Enggak. Atuh geun telepat Kang Kang Mamat Rahmat di Tau.
1: Terus.
0: Mohon pamis on sareng saha nu di SP2T Kang Sunar nya.
1: Kang Sunar.
0: Kang Sunar. Mohon. Oge anu di Binjai, saha nu di Binjai teh bae hilap deui bae.
1: Di Binjai
0: Kang Diding.
1: Diding Supriyadi.
0: Diding Binjai.
1: Eh Kang Sunar mah sana di SP2 atuh kan. Di SP7.
0: SP7 nya.
1: Mohon.
0: Oh, mohon. Anu di SP2 teh saha tuh?
1: Anu di SP2 teh saha nya?
0: Ah, hilap deui.
1: SP1 panginten.
0: SP1 nya.
1: Mohon Kang Ayi Supriyatna.
0: Ah, mohon Kang Ayi.
1: Kang Ayi Supriyatna
0: SP1 nya.
1: SP1. Mohon pandannya.
0: Di pandan. Oke anu di Sabodorana di Sintang.
1: Di Sintang.
0: Bargu-bargu Sunda.
1: Mohon.
0: Kang sa Kang Cecep nya.
1: Cecep
0: Teralis.
1: Oh, mohon.
0: Di Jalan Mensiko.
1: Cecep Irianto, mohon.
0: Cecep Irianto.
1: Sareng Teh Nurhayati oge nya.
0: Di mana?
1: Di
0: Penyangka.
1: Penyangka,
0: oh,
1: mohon.
0: Oh, di Penyangka.
1: Mohon.
0: Anjir, teh bah, nyorong oke usahana di ditu bah, di balik karangan bah.
1: Eh, di balik karangan?
0: Mohon nyorong oke anjir, di balik karangan tuh. Sami oke, TRM oke gitu. Rumah makan,
1: di ditu di balik karangan. Oke, itunya, mohon.
0: Tapi ini bukan di mana anjir, di balik karangan tapi di Penyangka gitu.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon. Oke, itunya, mohon. Teras oke, Kak Anu caket ya. Mohon bila abah tadi bukakan pantau.
0: Oh, mohon itu wajib itu.
1: Mohon Ibu Aisyahnya anu nuju ngasuh incu. Mohon
0: gitu.
1: Nuju incu nuju babadirna ta incu teh. Mohon.
0: Terus aya cocokan ya
1: nunya. Cocokan. Mohon mohon di di BTN Barjo
0: eta ya,
1: blok blok C nomor 4. Mohon.
2: Ya abah Kang mohon maaf sebentar, ini ada yang WhatsApp. Kita bacakan yang sudah masuk.
1: Boleh, silakan.
2: Halo Raga Budaya Sunda, ini Mas Theo dari Magelang. Waduh, jauh ini.
1: Oh, ya. Magelang jauh.
2: Mau tanya apakah ada pantangan atau tata krama tertentu yang wajib dipatuhi pengunjung saat berada di area air terjun? Terima kasih.
1: Iya.
0: Air terjun mana tuh ya?
1: Ya tadi maksudnya merencurutin ulang deh ya.
0: Nah, mengapa?
1: Iya. Terima kasih Mas. Siapa tadi?
0: Mas Theo.
1: Mas Theo ya.
0: Di Magelang.
1: Iya, di Magelang sebenarnya tidak ada sih larangan apa yang khusus ya. Larangan yang khususnya tadi sebenarnya itu cuman apa ya, semacam kepercayaan lah ya. Misalnya tadi yang orang yang sudah punya pasangan. Yeah. Diharapkan jangan datang ke situ, apalagi yang sudah merencanakan untuk segera menikah. Mas Yastro, Bang Yastro gitu. Karena apa, dikhawatirkan bisa pisah gitu kan.
0: Bisa putus ya hubungannya.
1: Tapi justru kalau yang belum punya pasangan malah dianjurkan datang ke situ sehingga nanti bisa dapat jodoh gitu.
0: Itu cerita rakyat,
1: kepercayaan aja lah gitu ya.
0: Itu wallahualam bishawab lah ya.
1: Betul. Kalau pandangan yang lain ya mungkin ya biasalah, mungkin ya jangan apa buang sampah sembarangan ya, gitu kan, jangan itu bicara yang tidak sopan gitu. Hanya itu aja lah, itu kan biasa di tempat-tempat wisata seperti itu.
0: Tapi mungkin untuk lebih menguatkan sebaiknya bertanya dulu ya.
1: Nah, betul.
0: Di sekitar situ mungkin kepada juru kuncinya atau apa gitu kan. Jadi supaya tidak langsung percaya dengan cerita-cerita itu.
1: Iya.
0: Tapi sebaiknya memang bertanya dulu kepada juru kunci atau mungkin penjaga-penjaga ya di situ gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, itu mungkin di antaranya Mas Theo ya di Magelang. Ya silakan monggo mau datang ke
1: silakan
0: sana untuk meramaikan ya. Kami di Kalimantan aja hanya ya ada keinginan untuk ke sana gitu. Jadi kami selama ini baca cerita, sejarah dan sebagainya, maka kita tuangkan dalam cerita-cerita seperti ini di Ragam Budaya Sunda.
1: Iya, betul.
0: Monggo Mas ya datang ke sana.
1: Jantan lagu Dewi nanya.
0: Mohon pergi komdangu sadayana. Orang tutup pula banyak. Kumargi
1: tutup punya mohon
0: ya, waktosnya kapan? Pergi komdangu sadayana. Kumargi waktosna atau parontos tanya kapan? Orang cekapkan lagu ke kedia serangan orang dina iya dina acara Ragam Budaya Sunda. Anu nyada ceritanya eta Curug Cinulang.
1: Mohon
0: antos parontos di guar ku abah tadi. Mohon sapargi sadayana, wilujeng wengi, wilujeng kantun, bah.
1: Mohon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bandungan hiji tembang anu mungar, anu pamungkas wanya.
1: Mupamungkas, penutup.
0: Pamungkas, penutup.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, selamat malam pendengar setia program A1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kita masuk di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, seperti biasa bagi Anda yang mau ikutan bergabung, silakan kita nanti buka di line telepon dan juga di WhatsApp. Untuk lagu-lagunya ya sudah kita persiapkan juga dari miliknya Meriam Belina. Kita ada lagu Ilusi Cinta. Esok kan masih ada dari Uta Liku Mahua ya, Derita Hidupku dari Dedi Dores, Yang Ku Tahu dari Nafa Urba, Mama dari Rinto Harahap, Kasih Kembalilah dari Rahmat Kartolo, Permata Hati dari Rafika Duri. Kita juga ada lagu Bengku Tua dari Maya Angela. Satunya kau satu-satunya ya, dari miliknya Uta Liku Mahua, Melodi Memori dari Obi Mesak, Kereta Senja dari Nela Regar, dan juga Dia Sahabat Karibku dari Nia Daniati. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar di ruang rindu kita malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, kita terima di line telepon dan juga di WhatsApp. Di WhatsApp di 0857500474 dan juga di line telepon di 0565247474. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar ya di ruang rindu kita, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumirah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Abang sekeluarganya sehat?
0: Sehat.
1: Lagunya Dedi Dores, abang?
0: Lagunya Dedi Dores ya.
1: Buat Abang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga dengan Abang Adri yang di SP5 Blitar. Semoga dia tetap sehat sekeluarganya. Semoga Abang tetap sehat, ketemu di udara tiap hari pagi malam.
0: Oke.
1: Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Jumira tadi ya yang barusan nelfon. Ya, barusan bergabung di ruang rindu kita. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan bergabung juga, silakan ya, kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp tentunya. Untuk lagu-lagu yang sudah kita siapkan tadi, tinggal di request saja. Dan terima kasih buat Pak Jumira tadi ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan juga dan semangat untuk Anda pendengar yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas Anda, mungkin yang lagi see off malam juga ya. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp, kita bacain juga ini. Selamat malam Bang Yetro, katanya lagunya Borong Semua buat abang yang udah baca, terima kasih. Ada Leo di Ransi Panjang. Oke, terima kasih ada Leo ya, tadi di Ransi Panjang. Lagi musim apa nih di Ransi Leo? Kirim-kirim dong buah apa ya. Oke, silakan bagi Anda yang mau ikut bergabung ya, bisa lewat WhatsApp dan juga di line telepon, karena waktu kita juga masih panjang nih ya, sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Anang kelupa ngabang ngau kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawa ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih di ruang rindu kita malam ini ya. Kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Memori lewat lagu Bang Pro.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Boman di Kenai.
0: Oh, Boman. Gimana kabarnya Boman?
1: Kabarnya baik.
0: Sudah di kelam enggak?
1: Iya, udah baring-baring.
0: Oh, udah baring-baring.
1: Iya.
0: Oke, Boman, gimana kabarnya Boman?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Baik ya.
1: Kalau kabar yang bertanya?
0: Sehat juga. Gimana cuacanya di sana, sudah ada hujan belum?
1: Sekarang ini belum ada hujan.
0: Belum ada hujan juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Baru 4 hari udah hujan di sini.
0: Oke, oke.
1: Tapi hujannya lumayan deras juga.
0: Yang
1: hujan
0: penting
1: lokal tuh.
0: Yang penting sudah ada hujan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Napa Urba yang ku tahu, Mama Rinto Harahap, Kasih Kembalilah dari Rahmat Kartolo, Permata Hati dari Rafi Kaduri, Bangku Tua dari Maya Angela, Kaulah Satu-Satunya dari Uta Likumahua, Melodi Memori dari Obi Mesak, Kereta Senja dari Nela Regar, Dia Sahabat Karibku dari Nia Daniyati.
1: Dari Nia Daniyati.
0: Oke, Nia Daniyati ya.
1: Ya.
0: Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Sama pendengar aja. Yuk, selamat malam Bang Bro.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ada Boman tadi ya yang sudah di Kelam, Kelambu maksudnya. Terima kasih buat Boman yang sudah ikutan bergabung ya. Request lagunya tadi Nia Daniyati. Oke. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Adi nih ya.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya? Gimana?
2: Sehat juga.
0: Oh, sehat juga. Oh, oke, okay, baik.
2: Bang Yitro, apa kabarnya?
0: Sehat juga. Oke, okay, Bang Adi lagi di mana nih?
2: Lagi di pondok nih.
0: Lagi di sawit.
2: Lagi di sawit.
0: Budi. Kirain lagi jaga buah ya.
2: Enggak. Sekarang sini enggak ada buah.
0: Oh iya kah? Oke, okay, baik Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagunya tadi habis di sebut ke belum?
0: Lagunya ada yang ku tahu dari Napa Urba, Mama dari Rinto Harahap, Kasih Kembalilah dari Rahmat Kartolo, Permata Hati dari Rafi Kaduri, Bangku Tua dari Maya Angela, Kaulah Satu-Satunya dari Uta Likumahua, Melodi Memori dari Obi Mesak, Kereta Senja dari Nela Regar.
2: Dari Obi Mesak aja.
0: Obi Mesak? Oke, okay, lagunya mau dikirim buat siapa?
2: Lagunya dikirimkan buat Ibu Bilin yang di Lempah. Gua lihat selalu juga sama keluarganya. Nah, buat Bang Yitro, selamat bertugas. Selalu Tuhan terumur kaki, selamat malam.
0: Selamat malam.

Oke, terima kasih buat Bang Adi tadi ya di Tanjung Baung ya. Yang tadi request lagunya Melodi Memori dari miliknya Obi Mesak. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung silakan. Masih kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp.

0: Oke, baik pendengar, kita bacakan juga yang sudah ikutan bergabung nih lewat WhatsApp kita. Selamat, selamat malam, apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Simpang Pinobang. Lagunya ikut aja spesial buat Mas Joko yang ada di Masuka yang baca makasih aja. Oke, kembali kasih ya dari Siti Aisyah tadi ya di Simpang Pino. Oke, selanjutnya kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Nindu. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin.
0: Bu Bilin, gimana kabarnya Bu Bilin?
1: Puji Tuhan baik. Abang itu gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan baik juga. Ya. Oke, Bu Bilin, gimana cuacanya di sana?
1: Cuacanya cerah nih. Udah berapa minggu nih enggak hujan nih, Bang?
0: Belum ada hujan juga ya.
1: Iya.
0: Panas enggak?
1: Panas.
0: Ya. Oke, Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagunya ada Melodi Memori kali.
0: Melodi Memori tadi dari Obi Mesak ya.
1: Yang lain tadi apa tuh?
0: Yang lainnya ada Napa Urba yang ku tahu, Mama dari Rinto Harahap, Kasih Kembalilah dari Rahmat Kartolo, Permata Hati dari Rafi Kaduri, Bangku Tua dari Maya Angela.
1: Itu ya, Permata Hati.
0: Permata Hati.
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Dikirim buat Bang Adit di Tanjung Bawang. Semoga dia hidup dan sehat juga. Masalahnya buat itu di Sambas, semoga dia bisa gabung sama Bang Andre juga bisa gabung lagi. Buat Bang itu selamat juga dan sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bu Bilin yang dilempah tadi ya. Cuacanya juga panas ya, sama di Sinta pagi siang sore malam panas. Cuacanya emang lagi panas-panasnya ya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan semangat untuk Anda pendengar yang saat ini sedang melaksanakan apapun aktivitas Anda di malam ini. Mungkin yang lagi shift malam juga ya, atau mungkin lagi lembur juga nyelesain tugas-tugas Anda. Tetap semangat. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung juga ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya masih kami tunggu, bisa lewat WhatsApp di 08 57 500 4740, dan juga di line telepon di 0565 24 774. Oke, baik pendengar, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: April.
1: Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
2: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
1: Alah, sekali-sekali aja, April, biar dianggap seru.
2: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
1: Ayolah, April, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
2: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
1: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
2: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
3: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
4: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: anda mengapa biskola berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di biskola disebut secara resmi sebagai biskola nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk biskola termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari. Dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk biskola ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas biskola dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Kita berdengar itu tadi lagu Permata Hati ya, dari miliknya Raffi Kaduri featuring Harvey. Dan tentunya masih bersama kami pendengar ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan silahkan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Lagu-lagu yang masih bisa Anda request, kita ada lagu yang ku tahu dari Napa Urba, Mama dari Rinto Harahap, Kasih Kembalilah dari Ramar Kartolo ya, dan juga Bangku Tua dari Maya Angela, Kaulah Satu-Satunya, dari Kau Satu-Satunya ya, dari miliknya Uta Likumahua dan juga Nela Regar, Kereta Senja. Oke, baik, kembali kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Oke, Pak Usu Busri ya.
1: Ya, ini dengan siapa nih?
0: Dengan Yetro.
1: Ayo, Bang Yetro ya. Saya kabar Bang Yetro.
0: Kabarnya sehat, Pak Usu Busri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya.
1: Hanya lagunya apa?
0: Lagunya ada Bangku Tua dari Maya Angela, Yang Ku Tahu dari Nafa Urba, Mama dari Rinto Harahap, Kasih Kembali
1: Lah. Dari anak yang kedua aja.
0: Nafa Urba.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya buat Bang Aristro, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya semuanya lah, tanpa kecuali dari Asabat Zed yang biasa gabung di RR Sincang ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Aristro, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ya buat Pak Usu Busri yang ada di Sambas yang sudah kembali bergabung ya bersama kita. Request lagunya Napa Urba ya, yang ku tahu. Oke, baik. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung, tentunya masih kita tunggu, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon, karena waktu kita juga masih cukup panjang ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Oke, baik pendengar, ya Tro, bacakan juga yang sudah ikutan bergabung. Ini ada Eren ya, di Bening katanya. Request lagu ke Kereta Senja ya, dari miliknya Nela Regar. Oke. Terima kasih buat Eren yang ada di Bening tadi ya.

Ya silakan pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Dan tentunya masih kami tunggu ya bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bersama kita di Ruang Rindu.

Dilansir dari laman Korlantas Porli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Dan pendengar, itu tadi lagu Kereta Senja ya dari Nela Regar. Dan tidak terasa juga sudah di jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya di Ruang Rindu kita malam ini, masih ada waktu ya kurang lebih 30 menit lagi ya kebersamaan kita. Oke, ya terus juga mau bacain yang sudah ikutan bergabung juga. Ini ada Petra ya di Kapuas Hulu, katanya request lagu Mama ya dari miliknya Rinto Harahap.

0: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.
1: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
2: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
1: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
2: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
1: Nggak juga sih.
2: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
1: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
2: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
3: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Ya baik pendengar, itu tadi lagu Kau Satu-Satunya dari miliknya Utha Likumahua ya. Merupakan salah satu karya legendaris dari miliknya Utha. Ya memang dimana lagu ini juga diciptakan oleh Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun. Ya, secara makna memang lagu ini adalah pernyataan kesetiaan dan keteguhan cinta seorang kepada pasangannya di tengah terpan kecurigaan ataupun prasangka buruk. Dan pendengar, tidak terasa sudah di jam 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Masih temani Anda ya di Ruang Dindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pit, udah buka WA belum?
5: WA apa tuh, Kak?
4: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
5: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
4: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
5: Ya kan, Kak?
6: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
4: Hai, Sinta.
7: Hai, Bi Winda.
4: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
6: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
7: Bi Fitri.
6: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
8: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 22 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk di Ruang Lindu kita malam ini ya terus cukupkan, karena memang waktunya juga sudah di penghujung, sudah habis juga. Ya terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di lewat line telepon juga. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda. Sebelum tidur, kami juga ingin ingatkan, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Pastikan juga untuk pintu, jendela sudah dikunci dengan aman ya. Pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda, dan bagi Anda juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan bagi Anda juga yang saat ini mungkin sedang sakit ataupun yang sedang tidak enak badan ya, cepat sembuh, lekas pulih, biar ya biar besok pagi bangun sudah dalam keadaan sehat dan bisa kembali melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Dan pendengar, semangat juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang kerja ataupun yang lagi menyelesaikan tugas-tugas Anda ya, tetap semangat. Dan tentunya selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ke ruang dengar Anda.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Bolehkah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Dika pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang, jawab kura-kura panjang lebar. Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain, selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu. Kemudian pergi. Pesan moral, fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istri bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka kepala ayam." Suami menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya, ya, atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos
2: 1. Celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya yang tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang lain yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun, tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pendengar, sudah di jam 23 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya ya, terutama nih Anda pendengar di Sintang malam ini ya. Dari jam 20 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan bermanfaat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Ada Dibyu dan juga ada rekan Dika ya di MCR, dan tentunya rekan-rekan yang sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang ya. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang. Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Selasa 21 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini hadir saya Asri, dan ada rekan saya Dika dan juga di Biodi MCR yang menemani Anda edisi siar hari ini Selasa 21 Juli 2026 dari sekarang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda di Sintang pagi ini. Di antaranya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, ada Warta Pagi, kemudian juga akan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, kemudian juga kami hadirkan untuk Anda Suara Warga, ada Sintang Menyapa, dan nanti akan diakhiri dengan Suara dari Batas Negeri. Dan mendengar, di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam, di mana narasumber kita di pagi hari ini ada Ustazah Marisa SPDI dengan judul atau tema yaitu Kebutuhan Keluarga. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan satu lagu Islami ke ruang dengar Anda.

0: Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba' Rabbi sohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah kita dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan dingin udara pagi di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan bersemangat, semoga aktivitas kita sepanjang hari ini dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang maaf mungkin saat ini kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini yang mendengar sudah bersyukur, sudah membacakan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya, buat keluarga yang disayang, dicintai. Mudah-mudahan yang mendengar hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, serta keluarga yang sakinah dan anak-anak yang solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan stempel istimewa. Istimewa buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur dengan yang diberikan dan bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajaba li amril mukmin? Istimewa perilaku orang-orang beriman, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Dan dijelaskan Quran surah Ibrahim ayat 7, wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hendaknya setiap orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah untuk berilmu atau beramal senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hal itu supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan juga supaya lenyap perasaan kagum diri sombong dari mereka. Dengan demikian mereka akan terus disibukkan dengan rasa bersyukur yang tiada henti-hentinya. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang indah ini dalam siaran Mutiara Pagi, saya Marisa penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang akan memberikan pencerahan yang bertemakan masih seputar buku Pondasi Keluarga Sakinah, buku yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, membahas permasalahan kebutuhan keluarga. Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktivitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktivitas ibadah kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pernikahan adalah aktivitas yang memiliki dimensi ganda, dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan di dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua orang manusia yang memiliki tujuan yang mulia, menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman, sakinah dan kasih sayang, mawaddah dan rahmah bagi seluruh anggota. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwazal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu pasangan suami dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak, suami dan istri, harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menentramkan dan penuh kasih sayang tersebut hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiring pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik. Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, selain bekerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya, serta strategi yang dapat dipergunakan untuk memahami pemenuhan tersebut. Ketiga tema utama tersebut akan kita bahas dalam bab ini dengan harapan dapat menjadi jembatan bagi kedua pasangan yang telah berniat luhur ingin meningkatkan diri mereka dalam sebuah pernikahan yang suci. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang indah ini dalam siaran Mutiara Pagi, beragam kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan, sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu, pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting bagi seluruh anggota keluarga. Secara garis besar, kebutuhan keluarga ini terdiri atas dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat imateri. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial, keuangan. Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri atas dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan non-fisik seperti biaya-biaya terkait kesehatan, rekreasi, hiburan, dan lainnya, pendidikan, pengamanan, serta pemenuhan kebutuhan tersebut baik fisik dan non-fisik membutuhkan perhatian dan kerjasama antara suami istri, kedua elemen utama dalam rumah tangga, ini harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan segala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka. Dalam kebutuhan fisik misalnya, keluarga baru bisa jadi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan tersebut terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan misalnya suami dan istri masih berada di awal karir mereka. Tapi bisa jadi kebutuhan papan menjadi prioritas ketika keduanya sudah memiliki tabungan yang cukup. Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan non-fisik. Baik suami maupun istri harus merancang dan menetapkan prioritas kebutuhan mereka. Sebagai misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika ternyata dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. Kemudian, biaya pendidikan menjadi prioritas ketika anak sudah mencapai usia 2-4 tahun. Dan demikian seterusnya. Yang kedua, kebutuhan yang bersifat imaterial. Kebutuhan keluarga yang bersifat imateri selain materi merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antaranya, contoh kebutuhan imateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, rasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercayai, dan lain sebagainya. Pemenuhannya juga membutuhkan kesadaran dan kemauan seluruh anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan menghargai misalnya dimulai dari hubungan yang saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri. Tidak ada yang lebih dominan di antara suami dan istri karena keduanya adalah pasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Tidak ada yang merasa lebih berkuasa di antara suami istri karena kehubungan yang setara antara suami dan istri, maka keduanya akan sama-sama merasa dihargai dan dihormati oleh pasangan masing-masing. Hubungan suami istri yang saling menghormati dan menghargai tersebut akan berdampak pada hubungan keluarga yang lebih luas. Ketika anak lahir dan menjadi anggota keluarga yang baru, anak-anak tersebut di kemudian hari akan menjadikan sikap orang tuanya sebagai contoh teladan. Anak-anak akan meniru cara orang tuanya memperlakukan anggota keluarga lainnya yang penuh penghormatan dan penghargaan. Dengan demikian, di dalam keluarga akan terbangun budaya saling menjaga, saling menghormati, dan saling menyayangi, saling mencintai, dan saling memperhatikan. Suasana inilah yang memiliki pengaruh penting dalam membangun suasana rumah yang damai, tenang, bahagia. Berbeda dengan kebutuhan materi, kebutuhan imateri ini tidak membutuhkan banyak uang untuk pemenuhannya. Ada banyak cara untuk memenuhinya tanpa harus bergantung kepada kemampuan finansial. Sebagai misal, suami dapat meluangkan lebih banyak waktu bersama sang istri sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh sang istri. Begitu pula, sang istri dapat mengungkapkan rasa sayang kepada sang suami dengan memberikan pelukan atau ciuman. Walaupun demikian, pengeluaran yang dilakukan demi pemenuhan kebutuhan ini juga tidak dilarang sama sekali. Seperti misalnya membelikan kado untuk istri yang sedang berulang tahun, atau memasang CCTV di rumah sebagai usaha untuk memberikan rasa aman kepada keluarga. Saudara-saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Adapun problemnya banyak sekali, layaknya bahtera yang mengarungi lautan, tak pernah ada bahtera yang berlayar di laut yang selamanya tenang. Pasti dalam perjalanan tersebut akan ditemukan gelombang kecil dan gelombang besar, bahkan badai. Dengan kata lain, akan ada rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Suami dan istri harus mewaspadai berbagai masalah yang berpotensi dan biasa muncul dalam pernikahan, terutama pada tahun-tahun pertama, dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai potensi masalah tersebut. Diharapkan pasangan suami istri dapat lebih tanggap ketika gejala masalah tersebut muncul serta bekerja sama menemukan solusi masalah tersebut pada tahapan sedini mungkin. Berikut ini adalah beberapa masalah yang berpotensi muncul dalam perjalanan pernikahan. Yang pertama, kepemimpinan dalam keluarga. Selayaknya bahtera yang membutuhkan nahkoda, demikian juga bahtera rumah tangga membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, mengatur dan melindungi anggota rumah tangganya. Pada umumnya, pemimpin dalam keluarga adalah suami. Model kepemimpinan ini adalah kepemimpinan tunggal, karena ada salah satu pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan sejumlah ulama fikih dalam menafsirkan firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Husain Muhammad dalam fikih perempuan dan Nasaruddin Umar dalam argumen kesetaraan gender, akan tetapi fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, istri juga dapat menggantikan peran tersebut dalam rumah tangga. Selain kepemimpinan tunggal, sebagaimana gambaran di atas, pola kepemimpinan kolektif juga ditemukan dalam realitas masyarakat. Kepemimpinan kolektif ini merupakan kepemimpinan yang dimiliki bersama antara suami dan istri. Keduanya merupakan tim pemimpin yang bersama-sama memimpin dan mengelola rumah tangga. Selain itu, menunjukkan keberagaman bentuk kepemimpinan dalam keluarga. Pada dasarnya, siapapun yang menjadi pemimpin sebaiknya tidak perlu dipersoalkan. Sepanjang kepemimpinannya baik dan bertanggung jawab. Pemimpin keluarga yang baik adalah yang pertama, memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, berorientasi pada kepentingan anggota keluarga, mengayomi dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi. Yang kedua, seorang pemimpin keluarga mampu bersikap adil pada seluruh anggota keluarga yang dipimpinnya. Bukan yang menguasai, bukan yang mendominasi, atau mengambil keputusan secara sepihak demi kepentingan dirinya saja. Yang ketiga, pemimpin keluarga yang mampu membangun suasana yang harmonis dan damai dalam keluarga, menciptakan budaya, saling menghormati dan menghargai, serta merawat kasih sayang di antara anggota keluarga. Secara khusus, pemimpin keluarga haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dalam keluarga dan memiliki kemampuan memanage dalam mengatur rumah tangga dengan adil dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan pemahaman tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 34. Silakan dibaca dan dipahami, dibuka Al-Qur'annya. Yang kedua, pembagian peran dalam keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari ada dua peran penting, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah berbagai tugas dan kegiatan dilakukan di rumah atau kegiatan terkait tugas-tugas produktif. Di sini diantaranya peran domestik atau tugas reproduksi adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar, dan merawat rumah juga. Sedangkan peran publik adalah tugas atau peran di luar rumah yang berorientasikan untuk mendapatkan dana atau uang dan untuk kepentingan pengembangan potensi dan aktualisasi diri. Dua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara ketat, secara baku. Laki-laki dianggap harus berperan di publik untuk mencari uang. Sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri, perempuan adalah tinggal di rumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga dan reproduksi, yaitu mengasuh dan mendidik anak. Akibat dari anggapan tersebut adalah istri yang berperan di publik atau bekerja di luar rumah kerap disalahkan ketika ada masalah di dalam rumah, seperti anak jatuh atau prestasi anak menurun. Demikian pula dengan suami yang tidak bekerja dan memilih merawat rumah dan anak-anak, dinilai sebagian besar masyarakat sebagai sosok atau suami yang kurang bertanggung jawab. Padahal pada dasarnya pembagian peran ini lebih bersifat pilihan, sehingga baik suami ataupun istri bisa bekerja sama dengan baik dalam hal kerja publik untuk mencari nafkah atau aktualisasi diri, maupun kerja domestik untuk tugas-tugas di dalam rumah. Dengan demikian, suami dan istri dapat menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, kemampuan, dan kapasitasnya masing-masing. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, tidak ada perjalanan perkawinan yang lepas dari masalah dan rintangan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang strategi yang dapat diperlukan untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan perkawinan, dan bahkan mempererat hubungan suami istri di masa mendatang. Strategi ini diperlukan sejak gejala masalah tersebut terdeteksi atau muncul ke permukaan, atau ketika isyarat akan adanya masalah muncul. Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam menghadapi beberapa masalah keluarga. Yang pertama, pembagian peran yang lentur, yaitu peran domestik, tugas-tugas rumah tangga, peran publik, yaitu nafkah dan aktualisasi diri. Pembagian peran yang lentur yang dimaksud merupakan peran utama dalam sebuah rumah tangga sangat penting dan tidak dapat diabaikan, serta membutuhkan perhatian serius dari pasangan suami.

dan kaku, serta berlaku sepanjang waktu dan kondisi kepada salah satu pihak. Seorang suami misalnya dapat menggantikan peran istri dalam urusan domestik ketika sang istri berhalangan melakukannya. Begitu pula istri dapat mengambil ahli peran yang lazimnya dilakukan oleh sang suami. Ketika sang suami tidak dapat atau berhalangan melakukannya, dengan kelenturan yang terus terbangun dalam perjalanan perkawinan mereka, diharapkan kebutuhan rumah tangga berupa pelaksanaan peran-peran tersebut dapat dipenuhi secara optimal. Yang kedua, strateginya bekerja sebagai tim, beragam, dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain menuntut pasangan suami istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Suami dan istri harus saling bahu-membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan merasa sebagai bagian dari tim, maka suami dan istri akan merasa belum lengkap tanpa pasangannya. Kebutuhan tersebut yang pada akhirnya akan mewujudkan penghargaan terhadap apa yang telah diupayakan atau diperoleh pasangannya. Situasi ini akan bermuara pada hubungan suami istri yang makin erat dan melahirkan rasa nyaman dalam rumah tangga. Yang ketiga, strategi yang digunakan dalam menghadapi beberapa masalah keluarga itu relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumah tangga seperti nahkoda dalam sebuah bahtera. Posisi kepala rumah tangga amat penting dan menentukan ke arah mana rumah tangga ini akan dibawa. Karena itu, seorang kepala rumah tangga harus cocok, harus seorang sosok yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengarahkan misi dan tujuan rumah tangganya menuju kehidupan yang menenteramkan dan penuh cinta, penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang kepala rumah tangga harus membangun relasi atau hubungan yang setara dengan seluruh anggota keluarga, baik jalinan hubungan antara anggota dalam keluarga tersebut terjadi dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan didasarkan kepada rasa takut dan dominasi yang timpang. Yang keempat, strateginya yang bisa kita gunakan membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan dan kedamaian. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Karena itu, hal-hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan harus diabaikan dengan menjadikan sebagai wacana yang penting untuk dibahas dan didiskusikan di dalam keluarga. Pada umumnya, hal yang dianggap tabu dibicarakan ada hal-hal yang terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Padahal dalam keluarga justru kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan hubungan suami dan istri. Demikian juga dengan pendidikan, kesehatan reproduksi bagi anak merupakan kebutuhan keluarga dan menjadi tanggung jawab orang tua. Pendidikan ini penting dilakukan dan dimulai dari dalam keluarga dalam upaya memastikan hak kesehatan reproduksi serta anggota keluarga terjaga dan terjamin. Adapun yang seterusnya, strategi yang kita gunakan yaitu memudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan sebagaimana sebuah tim. Maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang menempatkan seluruh anggota dalam kedudukan yang setara. Dengan demikian, setiap pendapat dari anggota keluarga dihargai dan didengar. Budaya musyawarah dalam keluarga ini merupakan langkah penting demi menciptakan keluarga yang bahagia,

harmonis. Juga sejalan dengan firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan masih berkaitan dengan hal tersebut, Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan ahli waris pun karena orang tuanya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lainnya, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak calon pengantin yang melihat kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan yang bersifat materi saja. Padahal di samping yang bersifat materi, terdapat pula kebutuhan keluarga yang bersifat imateri. Kedua, kebutuhan ini sama pentingnya dalam membangun mahligai rumah tangga yang harmonis, menenteramkan hati serta penuh dengan kasih dan sayang. Oleh karena itu, setiap pria dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kebutuhan tersebut. Dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan keluarga, potensi masalah yang muncul, yang mungkin timbul, serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Pasangan suami istri diharapkan dapat bekerja sama semakin erat dalam berkomitmen pernikahan. Jalinan kerjasama yang kuat dan dilandasi dengan kasih sayang yang diharapkan dapat bukan hanya memulai sebuah keluarga yang harmonis. Pasangan suami istri diharapkan dapat bekerja sama semakin erat dalam komitmen pernikahan. Jalinan kerjasama yang kuat dan dilandasi dengan kasih sayang tersebut yang diharapkan dapat bukan hanya memulai sebuah keluarga yang harmonis, tetapi juga meningkatkan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik untuk para calon pengantin, untuk kita yang berumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangganya, keluarganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Amin. Saya cukupkan sampai di sini. Adapun kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan dari saya sendiri, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama dalam meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus mendengarkan kami di Prosatu RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami dan juga mutiara pagi Islam di pagi hari ini. Sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Pagi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Aparatur sipil negara CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi.
3: Ini merupakan bentuk kerjasama atau sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membangun infrastruktur.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 21 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kapasulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TMMD. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026. Kegiatan Latsar dibuka di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang pada Senin 20 Juli 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi mengatakan, Latsar CPNS ini bukan sekedar memenuhi persyaratan administratif, melainkan menjadi proses pembentukan karakter aparatur sipil negara yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat kebangsaan, profesionalisme, serta kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Mariadi menjelaskan, tujuan utama penyelenggaraan Latsar adalah mengembangkan kompetensi peserta melalui pembentukan karakter ASN yang profesional serta mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif. Mariadi menuturkan, Latsar CPNS tahun 2026 dibagi ke dalam 5 angkatan yang berlangsung mulai 20 Juli hingga 26 November 2026.
2: Peserta pelatihan dasar CPNS adalah peserta di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dibagi dalam 5 angkatan. Sebanyak 183 peserta terdiri dari CPNS Formasi Umum tahun 2024 sebanyak 173. CPNS Ikatan Dinas IPDN 1 orang, CPNS Ikatan Dinas Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD 9 orang.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan, pelaksanaan Latsar bukan hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga membangun karakter ASN yang memiliki integritas moral, kejujuran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kartius berharap seluruh peserta mampu mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan baik, sehingga nilai-nilai dasar ASN tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3: Aparatur sipil negara CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi.
1: Selain itu, Kartius juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Latsar sebagai momentum membentuk karakter sekaligus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjadi ASN yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan siap memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Personel Polres Kadau membantu mengantar seorang warga yang membutuhkan penanganan medis ke RSUD Kabupaten Kadau setelah keluarganya menghubungi layanan 110 Minggu 19 Juli 2026 malam. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui KASPKT Polres Kadau Ibda Subansankan mengatakan operator call center 110 menerima laporan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari seorang warga yang meminta bantuan mengantarkan anggota keluarganya yang dalam kondisi kritis ke RSUD Kabupaten Kadau. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, pasien tiba di instalasi gawat darurat IGD RSUD Kabupaten Kadau dan langsung diserahkan kepada petugas medis untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Skadau Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa TMMD. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Regular Perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putusibau yang berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur.
5: Ini merupakan bentuk kerjasama atau sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membangun infrastruktur yang berupa pembangunan fisik. Di sini berupa pembangunan jalan, yaitu dari Desa Ulak Pauk, Kecamatan Mbalu Hulu menuju Desa Blatu, Kecamatan Mbalu Hilir.
4: Menurutnya pembangunan ruas jalan memiliki peran penting karena dapat membuka konektivitas antar kecamatan sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat di sekitar dua wilayah tersebut. Bupati berharap pelaksanaan TMMD Regular Perbatasan ke-129 dapat mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kapuas Hulu. Menurutnya keberhasilan program TMMD tidak hanya dapat diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya akses yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan. Dina Triana melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, Kasub Sektor Pina Selatan Aibtu Taufik bersama Babin Kamtipmas Desa Manggala Bribda Oktavianus Realdi melaksanakan kegiatan gotong royong perbaikan jembatan Laur yang berada di Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama pemerintah Desa Manggala dan masyarakat. Aibtu Taufik menyampaikan perbaikan dilakukan karena kondisi jembatan Laur mengalami kerusakan di beberapa titik pada bagian lantai jembatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Aibtu Taufik menjelaskan pekerjaan yang dilakukan meliputi penggantian kayu dan papan jembatan yang telah rusak, penutupan bagian lantai jembatan yang berlubang, pencabutan paku-paku yang menonjol pada lantai jembatan, serta perapian pada setiap sisi lantai jembatan agar lebih aman dan nyaman dilalui masyarakat.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan patroli bersama untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di sejumlah tempat pemungutan suara TPS pada Sabtu 18 Juli 2026. Patroli dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian dan didampingi Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda. Turut serta unsur Forkopimda, jajaran DPMD, Satpol PP, pejabat utama Polres Kapuas Hulu, dan personel pengamanan. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan bahwa patroli bersama ini merupakan bentuk komitmen Forkopimda dalam menjaga situasi keamanan selama pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026. Menurutnya kehadiran pemerintah daerah bersama TNI Polri di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilih, penyelenggara maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa. UMKM Mak Maulana berhasil menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Ketua Forum Komunikasi UMKM Klutap Kabupaten Sintang, Suhaini, yang akrab dengan sapaan Mak Maulana, berhasil menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. 3 kategori tersebut, subkategori pedas dan asin, memperoleh juara 3, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah, dan juara 2, subkategori manis, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah.
8: Pertama kategori asin, yaitu asin stik Jawa. Kategori manis, dodol Jawa sama bubur Jawa. Terus kategori pedas, yaitu bubur ayam Jawa. Kategori juara 3 kan, pedas dengan asin tadi dijadikan satu. Nah, lombanya gini, kita membuat satu produk disimpan di Bapeda. Nah, Bapeda dan beserta panitia-panitia lain bersama kemari yang membuatkan panitia. Sangat-sangat gembira dan tidak bisa dikatakan, pokoknya ya kita usaha, tidak membohongi diri kita sendiri. Pada usaha, insya Allah ada hasil.
7: Suhaini mengatakan kategori asin ia menyajikan stik Jawa, untuk kategori manis dodol Jawa dan bubur Jawa, dan kategori pedas ia menyajikan bubur ayam Jawa, sajian menu pedas dan asin. Menurut Suhaini, keberhasilan tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk UMKM berbasis pangan lokal. Ia berharap berbagai olahan yang memanfaatkan bahan baku daerah dapat semakin dikenal masyarakat luas, sekali sekaligus memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar regional maupun nasional. Suhaini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang secara konsisten memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan kualitas produk mereka melalui ajang Lomba Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana promosi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu menggelar pertemuan program tuberkulosis yang diikuti 57 tenaga kesehatan di Aula Dinkes PP dan KB Senin kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sekaligus memperkuat pelaksanaan program tuberkulosis guna mendukung target eliminasi tuberkulosis 2030. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Benedictus Apau mengatakan percepatan eliminasi tuberkulosis membutuhkan penguatan kapasitas SDM, penemuan kasus secara aktif, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor. Peserta yang terdiri dari dokter puskesmas, pengelola program tuberkulosis, HIV, diabetes mellitus, DM, serta pelayanan kesehatan primer dan rujukan mengikuti pelatihan screening tuberkulosis pada pasien diabetes mellitus, terapi pencegahan tuberkulosis TPT, penggunaan aplikasi sistem informasi tuberkulosis SITB, implementasi pelayanan terpadu tuberkulosis HIV, tuberkulosis anak dan tuberkulosis diabetes mellitus, serta monitoring dan evaluasi program tuberkulosis. Melalui kegiatan ini, Dinkes Kapuas Hulu menargetkan peningkatan kualitas layanan pencatatan dan pelaporan tuberkulosis untuk mendukung keberhasilan pengobatan serta percepatan eliminasi tuberkulosis di daerah. Pendengar, menurut BMKG Sintang, sebagian wilayah di Kabupaten Sintang dan Skadau selama sepekan ke depan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
9: BMKG Sintang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau pada periode 19 hingga 25 Juli 2026 secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa hari dalam sepekan mendatang. Perkirawan BMKG Sintang, Syahbudin, mengatakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi pada 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau. Ia menjelaskan, di luar tanggal tersebut, kondisi cuaca diperkirakan relatif kondusif dengan dominasi langit cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, masyarakat tetap diminta mengikuti pembaruan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis.
10: Kondisi cuaca wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam satu bulan depan pada umumnya cerah rawan hujan rawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas dengan tanggal 19, 22, 23 dan 25 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.
9: BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan termasuk petani, nelayan sungai, serta pengguna jalan agar tetap mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat terjadi secara lokal meskipun sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Informasi perkiraan cuaca tersebut merupakan perkiraan periode 19 hingga 25 Juli 2026 dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer terkini. Dian Beniuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 21 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TMMD. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sintang. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Prosatu RRI Pontianak, RRI Sanggau, RRI Sambas dan juga RRI Entikong untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

0: .id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini Andre sudah terhubung bersama dengan rekan-rekan yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi masing-masing di wilayah, baik itu di Sintang, Sanggau dan juga Entikong. Dan kami masih menunggu rekan kami yang ada di Sambas untuk bisa bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Baik, dan di pagi hari ini Andre sapa terlebih dahulu. Di Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya, selamat pagi juga Andre.
1: Baik, kalau kondisi di Sintang bagaimana pagi hari ini Asri?
3: Oke, kalau di Sintang di pagi hari ini setelah lebih dari sepekan enggak hujan ya, di pagi hari ini turun hujan dan sampai saat ini juga masih gerimis ya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi nih Andre.
1: Baik, terima kasih gambarannya untuk di Sintang Asri. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan Entikong, rekan Andre dan juga rekan-rekan, ini tampak masih mendung ya. Dan juga untuk pantauan arus lalu lintas, ini masih terpantau lengang, Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dan juga gambaran dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Cika?
5: Pagi hari ini cuaca dari kawasan Sabang Merah tampak mendung Andre ya. Ini mendung dan juga berkabut, itu beda tipis kayaknya nih pagi ini ya. Jadi beberapa hari ini juga cuaca cukup panas untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau padat ini di daerah-daerah pasar tradisional juga sekolah-sekolah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Cika. Dan kalau untuk di Pontianak terpantau di pagi hari ini cerah berawan, dan tadi sempat terpantau juga aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini sudah mulai tampak untuk beraktivitas. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kalau kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya yang masih terus ditangani oleh petugas gabungan. Dan memasuki hari ke-7 pemadaman, api kembali muncul di lahan gambut yang berada di dekat SMA Negeri 4 Sungai Raya, sehingga asapnya ini mengganggu aktivitas belajar mengajar. Tim dari BPBD Kalimantan Barat ini terus melakukan pemadaman dan juga pendinginan di lokasi kebakaran lahan yang berjarak kurang dari 100 meter dari SMA Negeri 4 Sungai Raya. Dan Komandan Regu Satgas Patroli Darat KPH Wilayah Kuburaya Edi Muarang yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut ini menjadi tantangan karena bara api yang tersimpan di dalam tanah itu dapat kembali menyala saat cuaca panas dan angin yang bertiup dengan kencang. Dan petugas juga akan terus melakukan pemadaman dan pendinginan hingga dipastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan dan juga pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Kapuas Hulu secara langsung memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di sejumlah tempat pemungutan suara. Silakan Asri.
3: Ya benar sekali Andre, di mana Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan patroli bersama untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di sejumlah tempat pemungutan suara TPS pada Sabtu 18 Juli 2026. Patroli dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian dan didampingi Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda dan turut serta unsur Forkopimda, jajaran DPMD, Satpol PP, pejabat utama Polres Kapuas Hulu dan juga personel pengamanan. Monitoring dilakukan di beberapa TPS di Kecamatan Bika dan Kecamatan Putih Sibau Selatan dan hal ini tentunya untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara ini berlangsung aman, tertib, lancar dan juga kondusif. Kapolres Kapasulu AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan bahwa patroli bersama ini tentunya merupakan bentuk komitmen Perkopimda dalam menjaga situasi keamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2026. Dan menurutnya kehadiran pemerintah daerah bersama TNI Polri di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilih, penyelenggara maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
1: Baik, terima kasih Astri untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser kita ke Antikong. Ini kaitannya dengan Muhammadiyah Sanggau, ini hadirkan layanan hukum gratis. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, Andre, benar sekali. Pimpinan daerah Aisyah PDA Kabupaten Sanggau resmi meluncurkan pos bantuan hukum atau pos bakum Aisyah Sanggau di Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Sanggau. Ketua pos bakum Aisyah Sanggau, Yuyu Yuliana, mengatakan kehadiran pos bakum menjadi wujud komitmen Aisyah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menambahkan pos bakum Aisyah dibentuk untuk memberikan layanan konsultasi hukum, sekaligus juga untuk pendampingan kepada masyarakat. Layanan ini, Andre dan juga rekan-rekan, tentu diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan keluarga yang menghadapi persoalan hukum. Selain konsultasi, ia menyebut pos bakum juga memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tentunya membutuhkan. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperluas akses terhadap keadilan. Andre dan juga rekan-rekan, selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi mengenai layanan hukum yang tersedia di pos bakum Aisyah Sanggau. Ia mengungkapkan layanan ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dan Aisyah dalam memperkuat pelayanan sosial, hukum, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Kali ini informasi terkait dengan DPRD Sanggau. Harapkan nobar Piala Dunia ini motivasi generasi muda. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
5: Baik Andi dan juga pendengar, di mana antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan RRI Sanggau di halaman kantor Bupati Sanggau. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yanci, berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga, terutama sepak bola. Ia mengatakan pertandingan final yang mempertemukan Spanyol dan Argentina berlangsung meriah dengan dukungan ratusan masyarakat yang memadati lokasi nobar. Euforia supporter menunjukkan tingginya minat masyarakat Sanggau terhadap olahraga sepak bola. Karena menurutnya momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pembinaan olahraga di daerah. Semangat kompetisi diharapkan mampu mendorong lahirnya bibit-bibit pesepak bola berprestasi di dari Kabupaten Sanggau, karena melalui kegiatan nobar ini, ia menyebut masyarakat juga tidak hanya menikmati pertandingan tetapi juga mempererat kebersamaan dalam mendukung olahraga. Ia berharap semangat yang tercipta dapat menjadi dorongan bagi perkembangan sepak bola Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan pendengar, nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9. Dan tentunya peringat di pagi hari ini kami lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita ke Sintang terkait dengan melalui program TMMD yang membangun infrastruktur jalan. Bupati Kapuas Hulu berharap aktivitas dan juga mobilitas masyarakat ini dapat menjadi lebih lancar. Seperti apa informasinya, Asri? Silakan.

0: Regular perbatasan ke 129 ini dapat memperlancar akses transportasi masyarakat di wilayah perbatasan. Kodim 1206 Putus Ibau menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Regular perbatasan ke 129 dengan membangun jalan yang menghubungkan Desa Ulak Pauk Kecamatan Embalo Hulu dengan Desa Blatung Kecamatan Embalo Hilir selama satu bulan ke depan sejak dimulai pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dan menurut Franciscus, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan juga TNI untuk membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat. Dan dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas warga maupun distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar. Dan dia juga menambahkan, untuk pelaksanaan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, jadi selama satu bulan pelaksanaan program ini juga akan digelar berbagai kegiatan non-fisik yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kapasitas masyarakat. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan berikutnya kita bergeser ke Ntkong, kita akan simak informasi terkait dengan hari ulang tahun Kelenteng Sanggau implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
2: Oke, Andrea dan juga rekan-rekan, anggota DPR RI Paulus Hadi menilai perayaan HUT Kelenteng Tri Dharma Sanggau ke-141 menjadi bukti nyata terjaganya semangat Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan lintas suku dan juga agama ini menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Paulus mengatakan keberadaan Kelenteng Tri Dharma yang telah berusia lebih dari satu abad ini menjadi bukti toleransi dan kerukunan dapat terus terjaga di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kebersamaan yang tumbuh selama ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Andre dan juga rekan-rekan, ia berharap Kelenteng Tri Dharma tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga semakin berkembang sebagai destinasi wisata budaya dan juga religi di Kabupaten Sanggau. Keberadaan situs bersejarah tersebut dapat menjadi daya tarik yang memperkuat identitas daerah, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat secara luas. Paulus Hadi berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun di sekitar Kelenteng Tri Dharma dapat terus dipertahankan, tentu sebagai kekuatan sosial masyarakat Sanggau. Ia menilai nilai-nilai persatuan, kemudian toleransi, serta gotong royong perlu terus diwariskan sebagai implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntkong. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak juga informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini sinkronkan pembangunan daerah dengan PSN. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
3: Baik, betul sekali Andre, di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan program kerja pemerintah daerah tahun 2027 itu masih menyelaraskan dengan program strategis nasional atau PSN. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sanggau Susana dalam pidato pengantar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Kabupaten Sanggau Senin 20 Juli 2026. Dengan dibahasnya rancangan APBD Kabupaten Sanggau tahun 2027 diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan APBD tahun depan bisa mencapai 1,6 triliun rupiah. Disampaikannya dengan sisa anggaran 600-an miliar rupiah tahun 2027 mendatang, ia memastikan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sanggau akan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah, terutama para investor dengan memanfaatkan CSR mereka untuk kepentingan masyarakat. Jadi mereka tidak hanya berharap dari PAD dengan memaksimalkan pemanfaatan aset-aset Pemda saja, tapi juga peran serta dukungan investor yang ada di Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan Pontianak menyoroti terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI, fraksi PKS Salifuddin yang mengungkapkan alasannya untuk mendukung Spanyol sejak awal karena banyak pemain muda berbakat. Dan termasuk Pau Kubarsi ya, selaku bek tengah dan juga penyerangnya Lamine Yamal yang masih berusia 19 tahun. Jadi lewat kemenangan Spanyol atas Argentina di Piala Dunia 2026 ini, Salifuddin juga berharap sangat berharap berharap pada pemain muda di lapangan hijau ini dapat menginspirasi generasi muda di Kalimantan Barat juga untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental melalui olahraga. Dan nobar final Piala Dunia yang digelar pada Senin dini hari kemarin ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di kantor DPW PKS Kalimantan Barat dan juga di Pontianak Timur. Jadi kegiatan ini merupakan kolaborasi Komisi 7 DPR RI bersama dengan mitra kerja Lembaga Penyiaran Publik untuk membahagiakan konstituen sekaligus juga mengenalkan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Dan Alifuddin mengajak seluruh pemuda untuk konsisten berolahraga sesuai dengan hobi demi menjaga kebugaran tubuh, dan kegiatan itu juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga. Baik, itu dia informasi sorotan dari Pontianak, dan kami juga informasikan bahwa di Sambas ini terjadi kendala koneksi untuk bisa bergabung bersama dengan kita, rekan-rekan. Dan gimana kemarin untuk pertandingan Piala Dunia? Apakah sesuai dengan harapan untuk Spanyol ataupun Argentina?
2: Oke.
1: Kalau Faisal gimana, Faisal?
2: Ya, kalau saya sesuai ekspektasi ya, karena menjagokan Spanyol ya di laga final ini, karena seperti yang Andre sampaikan tadi, memang pemain muda ya itu cukup bersinar di pertandingan kemarin. Cubarsi juga sangat bermain cantik, kemudian sayang sekali ya Cubarsi dibantai kartu merah ya sama Enzo Fernandez, dan itu membuat Argentina full bermain bertahan 90 menit ya, katanya cuma jogging aja katanya. Dan tentunya selamat untuk fans Spanyol ya, meskipun saya di awal mendukung Perancis, nah tapi dikarenakan bertemu Argentina, saya harus membela Spanyol nih di
1: semua akan Spanyol pada waktunya ya. Oke, kalau Asri gimana? Asri menyaksikan juga?
0: Kalau saya kebetulan saya pun dukung Prancis juga ya. Jadi setelah Prancis pulang, jadi saya tidak mengikuti lagi nih Andre. Tapi pas dengar kabar kalau Spanyol yang menang, agak lega sedikit sih.
1: Agak lega sedikit ya. Jadi bukan Argentina lagi. Kalau Cika gimana Cika? Ini kayak pendukung Argentina nih.
3: Kalau saya lebih menikmati keseruan sih para penonton yang hadir di Pemda Sanggau ya, di kantor Bupati Sanggau, di mana masyarakat juga sangat antusias sekali, seru banget ya, karena sepertinya pendukung-pendukungnya ada yang merasa kecewa, ada yang juga merasa ekspektasinya sangat tinggi ya dengan kemenangan-kemenangan yang terjadi pada malam itu, Andre.
1: Yang penting apa, kalau ada informasi di Facebook tuh ada yang sampai pulang nggak pakai baju ya. Jangan sampai kayak gitu ya.
3: Seru banget.
1: Itu seru banget sih ya. Itu cuma untuk seru-seruan aja gitu ya, untuk bersama dengan teman biasanya seperti itu ya, challenge bersama teman. Dan ya pasti ya itu dia tadi ya. Ini ajang 4 tahun sekali yang bisa dinikmati seluruh masyarakat dunia tentunya ya. Ya. Semoga nanti tahun 2030 nanti Indonesia bisa masuk di dalamnya.
3: Amin, amin, amin. Amin.
1: Oke, semoga nggak ganti pelatih di waktu yang tidak tepat gitu.
2: Ya pasti. Dan momen kemarin menjadi pembelajaran ya untuk timnas, dan juga dapat informasi katanya FIFA akan merubah regulasi katanya untuk event yang akan datang, mungkin ada penambahan kuota katanya, dan itu masih menjadi isu nih rekan nanti.
1: Betul sekali. Kalau sekarang sekitar 48 negara. Ya. Itu nanti mungkin bisa tambah lagi katanya sampai 60-an negara ya. Oke, kita lihat aja nanti apakah dari kuota yang semakin banyak Indonesia bisa menyamakan diri dengan KPVRD mungkin ya. Nah, yang bisa melangkah sejauh itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Astri yang sudah bergabung dari Sintang, dan terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong, dan juga Cika yang ada di Sanggau. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih kembali.
1: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat dengarkan informasi atau update-nya di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.